Persatuan Musim Pak Kedah KFA mengesahkan minta air persaingan Piala FA musim 2026-2027 ini disahkan melalui laman Facebook KFA itu pada semalam. KFA akan mulakan saingan Piala FA pada pusingan awal September depan. Menerusi antara itu, tetap menyokong Kedah memberi balon balas begitu teruja skuad Raja Kuning kembali pada saingan Liga FA 2027 dan mengharapkan Kedah akan melanjutkan ke pentas Liga Super pada tahun 2027. Sukma Selangor kali ini, Kedah menetapkan sasaran berpulang 88 pingat secara keseluruhan dengan sasaran utama 24 pingat emas. Menurut ketiaan kontinjen Kedah, sasaran ini bukan sahaja sekadar angka tapi adalah cerminan daripada keyakinan terhadap kemampuan, kesungguhan dan persiapan rapi yang telah dilakukan oleh semua atlet, jurulatih dan para pegawai. Masa kali ini, Kedah mengendahkan seramai 896 orang terdiri daripada 508 atlet dan 108 pegawai yang akan membawa cabaran negeri dalam peringkat acara sukan di Sukma 2026. Atlet Sukma Kedah yang berjaya menangani peringkat serta mengharumkan nama negeri akan memberikan ganjaran insentif kepada setiap pemenang bagi tempat sukan Sukma Selangor 2026. Majlis Pembuka Rasmi Sukma Malaysia Selangor 2026 diadakan di Dataran Kemerdekaan Shah Alam dan dengan tema Di Sinilah Lahirnya Juara. Sekian berita pertahanan Metro Kedah ini disunting oleh Noh Hidayah Anwar. Malaysia Madani, Kejahatan Dimati. Assalamualaikum.

Ayo kita kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat dan kenderaan anda sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita satukan hati, warnai bulan kemerdekaan ini dengan semangat cintakan tanah air. Kesejahteraan yang kita kecapi hari ini adalah hasil pengorbanan pejuang terdahulu. Kibarkan bendera kita, tanda jiwa merdeka dan rakyat sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

ujung minggu pergi berkelah di Tanjung Tuan. Jangan cepat mengaku kalah, pasti terjamin masa hadapan. Jom berpantun pada setiap hari Sabtu dalam rancangan Pantun at Kedah FM pada pukul 8.15 pagi. Pantun.

0: Okey, Mari 8 tu bersama Kedai FM. Pagi ni bersama saya DJ E. Selamat semua. Kan, bagi anda yang nak berpantun, boleh sahaja pagi ni. Okey, pantunnya tentang kena ada perkataan budi bahasa lah. Ataupun tentang budi bahasa, etika kita kan. Di mana bila orang, kita nak orang hormati kita, kita kena hormati orang. Kita kalau orang nak, kita nak orang memahami kita, kita nak memahami orang. Itu yang terbaik ya. Bila ada dua jaringan tersebut kan, saling berubah kata apa, buah fikiran kan, baru dah menyelesaikan masalah benda ni. Okey, penting kita kenalah kata apa, ukhuwah dan juga saling memerlukan. Yang penting okey, saling orang kata tinggi positif lah. Kena macam positif, okey, barulah kita nampak semuanya baik-baik belaka, insyaAllah kan. Apapun, pagi-pagi tu kena istighfar, zikir, barulah kita main tu kan tenang jiwa kita ni, happy je. Ada apa semua, banyak kakak-kakak, abang-abang, semua dok satu yang nak bantu, boleh hantar mari dekat WhatsApp ataupun terus telefon saya di konti. Okey, pantun tentang budi bahasa, cerminan kita. Okey, boleh hantar lagi, saya tunggu. Kita bebo dulu lagu daripada Datuk Jamal Abdillah, tiada kata secantik bahasa. Cantik sangat. Kedai FM, mai lah pantun.
1: Gunung Daik bercabang tiga, nampak dari Kuala Deli. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali.

0: Kita mungkin berbeza bahasa, budaya dan kepercayaan. Namun, kita berkongsi satu tanah air yang sama. Bersama kita pelihara keamanan, berkukuh perpaduan dan bina masa depan yang lebih gemilang. Inilah semangat sebenar Hari Kebangsaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Okey, jangan lupa kita semua kibarkan jalur gemilang. Okey, bersama dengan bulan kemerdekaan ni. Kamu kan tunggu bulan kemerdekaan je. Kalau kak kerak, orang tak apa, selalu tukar bendera, tukarkan bendera yang dah lusuh, dah rosak tu, pada bendera yang cantik, lagi bagus. Gitu. Alright, pagi ni, tema kita budi bahasa dan patut anda boleh hantar mic ke dengan WhatsApp Kedah FM 011-568-6300 atau hampa boleh telefon saya terus di konti. Kita teruskan, kita raikan. Seterusnya, pantun yang dihantar di WhatsApp Kedah FM. Daripada Batu Serani, Mubah Pulah. Okey, waalaikumsalam. Pantun yang berbunyi, pagi hari bawa kereta, bawa kereta ke merata-rata. Sama-sama jaga tutur bahasa, budi bahasa itu budaya kita. Sungguh. Dan daripada Kak Zai Sungai Petani, waalaikumsalam. Nenas dijual di pasar raya, ramai orang datang membeli. Emas dan perak berhiasan dunia, budi bahasa perhiasan diri. Tepat Kak Zai, betul. So, daripada Kak Zahadiah Sungai Petani, waalaikumsalam. Petang-petang makan laksa, kuah laksa, ikan kembung. Hidup mesti berbudi bahasa, baru hidup terus disanjung. Betul kan? Ingat ya, adab nombor satu, ilmu nombor dua. Okey, kita teruskan dengan pemanggil di talian. Hello, assalamualaikum. Hello. Hello, assalamualaikum.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Abang baik. Ya, yeah, siapa tu?
2: Abu cakap dah kenal Kak Zah dari Taman Manggis.
1: Taman Manggis kat mana tu?
2: Dekat ni, Tanjung Mudahara.
1: Tanjung, oh dekat ni je.
2: Dekat saja. Baiklah, jalan rumah ni saya duduk di belakang, belakang balai polis.
1: InsyaAllah. Menyorok apa panggil ni?
2: Ni cucuk cempedak.
1: Favorite saya. Aduh, sedap. Saya suka
2: sedap. Saya suka tiga beranak ayam makan kan.
1: Saya suka yang halus-halus, tak suka besar-besar.
2: Kan. Saya suka yang besar, kecil-kecil tak mah.
1: Besar-besar.
2: Yang besar-besar. Semua besar. Nak nak yang besar-besar.
1: Besar makan.
2: Ni pantun saya macam ni.
1: Sila.
2: Nak menyanyi dulu.
1: Menyanyi dulu.
2: Lupa kamu yang cantik.
1: Ewa.
2: Membikin hatiku jadi.
1: Keliar. Dengan hujan dah hari ni. Sila.
2: Ni Kak Leho tak ada lah pantun tu. Saya nak pantun bendera ni boleh tak?
1: Boleh, balon je lah. Macam mana tak ada?
2: Naik bukit bendera, tiga pulak padang besar. Kak Leha dah pasang bendera, ada kecil, ada yang besar.
1: Cantik balik, terima kasih.
2: Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bendera-bendera lah Kak. Oh, janji bunyi. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa tu?
3: Kak Anda.
1: Kak Muda, silakan berpantun.
3: Dua ke satu?
1: Satu je.
3: Satu je, okey.
1: Ya.
3: Tudung periuk panggai menari.
1: Ya.
3: Nyanyian lagu dari seberang. Dia buruk rupanya diri. Budi yang baik dikenang orang.
1: Sungguh bagai dikata, kan. Rupa buruk tahu janji yang kata budi berkati itu tinggi, betul tak?
3: Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Yang penting tu orang tak tengok rupa budi bahasa kita tu kan. Dia lebih orang tak apa, lebih orang tak apa orang tengok kan. Dia lebih macam menjadi orang suka dengan kita. Kena jaga tu budi bahasa tu. Hello, assalamualaikum Kedah FM.
4: Assalamualaikum.
1: Tutup radio belakang. Ya Allah Tuhan.
4: Saya keluar je lah.
1: Ah, ya Allah tu angku.
4: Kelia, nama Kelia. Ingat Kelia.
1: Okey, Kelia, Kelia, Kelia, Kelia, Kelia.
4: Saya Abang Mustafa.
1: Ah, ya.
4: Dari Aman Jaya.
1: Aman Jaya saya okay, ni. Silakan berpantun.
4: Hidup, dah pantun boleh, dah pantun.
1: Satu je, satu je.
4: Satu je.
1: Duk dengar lagi belakang, dengar lagi.
4: Kita bisa bisa orang. Selagi kita bernama manusia.
1: Ya.
4: Tentu tentu ada sikit ada dosa.
1: Ya.
4: Homa homa mati lah sama manusia.
1: Hmm.
4: Silap. Saya ulang lain.
1: Okay.
4: Selagi kita bernama manusia.
1: Ya.
4: Tentu ada sikit hal dosa.
1: Ya.
4: Kita semua rakyat Malaysia.
1: Hmm.
4: Kena adalah sifat sopan santun dan budi bahasa.
1: Ya, betul.
4: Ya, satu lagi boleh.
1: Okey, baik. Terima kasih.
4: Baik.
1: Itu dia. Dan siapa telefon pada waktu ni? Hello, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Siapa tu?
5: Kak Aziza.
1: Kak Aziza dari mana?
5: Jelebu.
1: Jelebu, awak macam tak semangat pun ni, Aziza. Jelebu.
5: Jelebu.
1: Sombong apa?
5: Ya, takdelah.
1: Kena semangat siap pagi ni. Kena semangat. Kena, okay. Kita tahu bila cakap tu dia tak senyum. Kan? Oh. Kau tak menyorok pagi lagi?
5: Belum lagi.
1: Nak kot is ni kena ceria pagi baru best. Okay. Kan, kena. Okey. Sila berpantun kak 29 ni. Okay. Jauh ni. Okey.
5: Bunga sena sebunga kemboja.
1: Ya.
5: Bunga cempaka wangi baunya.
1: Hmm.
5: Walau di mana kita berada, budi hendaklah kita berbudi bahasa.
1: Sungguh sakit yeah. Kak eh. Dia yeah. Marah yang melawak eh.
5: Tak ada apa.
1: Baik, assalamualaikum.
5: Salam.
1: Kan dia kelakuan dia kena semangat sikit baru lah kita pun semangat kan. Dia nampak kegairahan tu nak menembusi talian bukan senang. Okey. Alright, kita bebo bersama, kita relax dulu. Alright, ini lagu daripada Arham Tan Sri P. Ramli. Okey. Baru ni kita pun menjayakan uji bakat Tan Sri P. Ramli dan juga tahniah kepada Kedai FM. Kena bawakan wakil di sini Fakrul akan mewakili Kedah Utara akan ke Sarawak nanti insyaAllah dibawakan oleh penerbit yang dari Pidot Cendini. Alright, yang penting saya ingin lupa My Lapantun, tema dia Budi Bahasa.
6: Peralatan elektrik 5 bintang memberikan penjimatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.
7: Gunung Daik bercabang 3 nampak dari Kuala Deli. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali.

0: tawaran dia tu.
1: Ingat, jangan jadi mangsa pinjaman wang tak wujud. Eh, orang Kedah semua bijak ah. Elak scam. Pesanan ini dibawakan oleh Kedah FM.
2: Okey, hati-hati semua kan. Janganlah mudah terpedaya dengan kata janji manis. Okey, scam-scammer ni semua. Jangan mudah bagi anda punya nombor PIN, nombor account, nombor IC kan. Hati-hati. Terutamanya bagi mak-mak kita yang kita lock sana tu, yang mungkin apa, dapat panggilan palsu lah. Dia perugut kata anak ni ada hutang apa semua. Kita bayar-bayar, hilang lagu tu je. So, hati-hati lah. Semua ni kena peringat sebelum terkena. Okey, seterusnya kiriman WhatsApp pantun di WhatsApp Kedai FM. Okey, daripada siapa ni? Kak Aisyah Kampung Gabui. Okey, waalaikumsalam. Pantunnya berbunyi, tengah hari makan laksa, makan bersama dengan Cik Nona. Biar rupa tak cantik mana, asal ada budi bahasa. Sungguh. Sungguhnya daripada Pak Cik Man, teratak Tok Weng Pulau Baling. Apa khabar orang Baling ni? Menjelang pagi bahtera belayar dari Sumatera ke Tanah Jawa. Budi sejati tak minta dibayar, sopan bahasa meresap ke jiwa. Sungguh. Bagi orang kata, eh aku kenal lah kat dia no. Apa siapa aku kenal kat dia? Budi bahasa dia kan, cara dia layar senyuman dia tu, Allah, terpesona. Ni kalau orang kata ada muka pun tak buat semenggah, panggil macam Jebon. tak ada apalah kan, masuk angin keluar asap lah. Okay, so siapa yang telah pada waktu ni? Hello, assalamualaikum. Kedai FM Ata Putih pula. Okay, cuba lagi. Soalnya di talian pada waktu ni, di kolega WhatsApp, alright, daripada siapa ni? Mat Cah, waalaikumsalam. Anak itik pandai menari, anak angsa terlompat-lompat, rupa cantik dapat dicari, budi bahasa mana nak dapat. Mat Cah, kampung dulu kecil, rumah Mat Cah kena banjir tak kemarin? Katanya bla-bla Yan no, naik ayak juga kemarin kan, banjir. Alright, siapa telah waktu ni? Hello, assalamualaikum Kedai FM.
3: Waalaikumsalam, DJ.
2: Ya, siapa tu?
3: Perkimangan di Pulau Indah, Pak Cik Mael Kolah Kedah.
2: Pak Cik Mael Kolah Kedah. Kolah Kedah macam mana? Ayak clear naik ke tak?
3: Dia ayak pasang tu lah. Yang naik pun dalam taman tak tahu apa. Duduk sini ni, dalam taman ni, Taman Kota Nelayan ni tak tahu apa.
2: Alhamdulillah. Kakak tak banjir lah no.
3: Yalah.
2: Okey, silakan berpantun Pak Cik Mael.
3: Bunyinya begini nak is.
2: Ya.
3: Gunung dari tanah seberang. Sana tanam lada.
2: Ya.
3: Budi dikenang orang.
2: Ya.
3: Walau mana anda berada.
2: Amboi, segaknya. Terima kasih Pak Cik Mael.
3: Selamat bertugas. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Tengok dia punya suara macho tu kan. Kan lain macam. Kalau angkat telefon macam tu kan, orang pun senang nak telefon. Ni tu, hello. Assalamualaikum pun tak jelas. Hello, assalamualaikum. Dengar tu sedap sikit kan. Okey, hello, assalamualaikum Kedai FM.
4: Hello, assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Ya, yeah, siapa tu?
4: Ini Abang Long Pade dari Kelang, dari Meru Kelang.
2: Balong Pade yang berlakon gangster dalam TV tu kah?
4: Ya, yeah, selalu.
2: Yeah. Oh, macam mana Kelang, macam mana cuaca okey ke?
4: Kocok tak berapa okey sangatlah, ada je rubuh sikit, lepas tu ada hujan.
2: Alhamdulillah. Kita doakan sebab hujan rahmat no.
4: Ni DJ.
2: DJ?
4: DJ siapa nama dah DJ ni?
2: DJ Daniel Ryan Clarken.
4: Ni baru mungkin baru pertama kali ko ni.
2: Betul. Tak apa, nanti cakap lagi, jumpa insya-Allah. Okey, silakan berpantun bang, orang Kelang. Silakan, masa dah suntuk. Silakan.
4: Pantun dia mudah-mudah ajalah nak bajak pantun.
2: Ya.
4: Berjalan-jalan di pekan Rabu.
2: Ya.
4: Singgah membeli sepasang baju.
2: Aha.
4: Kurung moden fashion baru.
2: Ya.
4: Untuk hadiah Kak Mangah Labu.
2: Dia tak dengar dia. Pagi ni pantun dia budi bahasa.
4: Oh iya ke?
2: Tak apa. Janji. Terima kasih banyak belanja. Okey, apa pun kisah orang Kelang semua.
4: Ha, insya-Allah.
2: Baik-baik. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Dia orang Kelang, orang Kelang. Kan orang Kedah duduk di Kelang. Kelang ke Kelang tak tahulah. Okey, dan seterusnya di ruangan WhatsApp Kedah FM. Siapa ni? Muhammad Zulani Alok Merah. Dia kalau TV ni dia panggil Alok Merah. Kan? Orang KL ni macam-macam. Anak Cina bermain gasing. Mari bermain di Kota Raja. Bangsa mula tidak terpusing kerana setia pada negara terbaik. Okey, terima kasih. Alright, seterusnya. Daripada Anaman, pergi kedai beli laksa. Dia orang beli laksa ni hujung kampung Gunung Ganang. Jagalah bahasa kita, kena buat baik, dikenang orang. Sungguh, dia kata rumah dia tak naik ayat abah. Alhamdulillah. Okay. Apapun, terima kasih banyak bagi semua perpantun, okay, dan menjual pantun pada saya. Memang semua hebat-hebat dan semua. Bagi tema apapun memang sampai. Apapun orang tak apa, yang penting insyaAllah, jangan lupa untuk ikuti pantun pada setiap minggu di Kedai FM. Okay, malam pantun, okay, 8.15 sampai pukul 8.45 pagi. Itu dia. Terima kasih. Dan lepas ni saya tunggu kesempatan kita terbang ke Kesempuri nak ikuti utama 9 pagi. Lepas tu kembali kita terus dengan Lawak Kedai FM bersama Dewan Bahasa dan Pustaka, okay, terbitan DJ Ibas, Bashirah Bahrum, merebut mari Kedai FM. Terima kasih. Mai lapan tun, jumpa minggu depan.
0: Aktif 6.10 #RancakBerpisah.

0: bahasa kita indah.
1: Awang dolah pandai meniti, pandai meniti pandan mengkuang. Kerana tebu semut tak mati, kerana semut gula terbuang. Basuh periuk jemur ditungging, nampak hitam seperti arang. Ikut hakim memiat daging, sakit di awak, sakit di orang.

Nasihat Bank Negara Malaysia bantu perkukuh keuangan TH. Keyakinan pendeposit tunjang kekuatan TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

Hard KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri. KTMB membuka 124 perjalanan tambahan dengan hampir 39,000 tempat duduk. Beliau menasihatkan orang ramai yang merancang perjalanan supaya membuat tempahan lebih awal bagi mengelakkan kehabisan tiket. Beralih ke perkembangan kes penemuan mayat di Kuala Kangsar, polis mengesahkan mayat yang ditemukan dalam beg pakaian di Sungai Perak berhampiran JT Lembah petang semalam merupakan seorang wanita. Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Kangsar, Assistant Commissioner Hisham Harun, mangsa dipercayai berusia lingkungan 30-an namun identitinya masih belum dikenal pasti. Mayat dihantar ke Hospital Taping untuk tindakan lanjut. Manakala kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Polis turut menasihatkan orang ramai supaya tidak membuat spekulasi selain meminta mereka yang mempunyai maklumat tampil membantu siasatan. Dua mangsa maut selepas kereta dinaiki dihempap lori tangki bahan api dan terbakar di Jalan Temerloh Triang petang semalam. Dikenal pasti sebagai wanita berusia 39 tahun dan anak lelakinya berumur 12 tahun. Ketua Polis Daerah Temerloh, Assistant Commissioner Muhammad Nashim Baharun berkata, pengesahan identiti masih menunggu perbandingan DNA waris. Siasatan awam mendapati lori tangki dipercayai hilang kawalan sebelum memasuki laluan bertentangan dan menghempap kereta mangsa. Pemandu lori cedera ringan dan akan ditahan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Ke perkembangan luar negara, kebakaran hutan besar berhampiran bandar bersejarah dan pelabuhan Omis di Croatia mencederakan beberapa orang serta memusnahkan rumah dan kenderaan. Agensi berita Jerman melaporkan lebih 12 mangsa yang cedera dibawa ke hospital, termasuk 7 yang mengalami kecederaan melecur sehingga mengancam nyawa. Lebih 1,000 orang ditempatkan di gimnasium dan pusat perlindungan sementara. Pihak berkuasa turut mengatur pemindahan menggunakan bot melalui Laut Adriatik. Penilaian rasmi mengenai kerosakan masih belum disahkan. Gempa bumi kuat berukuran 7.7 magnitud melanda perairan berhampiran Pulau Flores, Indonesia Timur awal hari ini. Menurut kajian geologi Amerika Syarikat, pusat gempa dikesan kira-kira 68 km barat laut Indi berkedalaman 10 km. Gempa itu diikuti dua gegaran susulan berukuran 5.6 dan 5.9 magnitud. Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik Indonesia memberi amaran kemungkinan tsunami susulan gempa berkenaan. Pergerakan kapal melalui Selat Hormuz hampir terhenti pada Jumaat selepas dua lagi kapal dilaporkan diserang ketika Amerika Syarikat menyatakan sekatan laut terhadap Iran boleh dikekalkan tanpa had. Dua kapal milik Emirah Arab Bersatu dilaporkan diserang ketika melalui Selat itu pada Khamis dengan Abu Dhabi menyalahkan Iran. Hanya beberapa kapal dikesan melalui laluan berkenaan pada Jumaat tanpa sebarang penghantaran minyak mentah. Jumlah itu jauh lebih rendah berbanding lebih 130 kapal sehari sebelum perang tercetus. Beralih ke sukan, masa depan Mikel Arteta bersama Arsenal tidak perlu dibimbangkan penyokongnya. Meskipun kontraknya bersama juara Liga Perdana Inggeris itu kini memasuki tahun terakhir, Arteta menegaskan beliau kekal komited untuk terus bersama kelab berkenaan selain yakin kontrak baru akan dimuktamadkan. Beliau turut menegaskan Arsenal akan terus memperkukuh pasukan mengikut perancangan tersendiri bagi memastikan saingan sengit dapat diberikan dalam setiap kejohanan. Bola sepak Liga Pro Saudi 2026-27, Al-Hilal membuka kempen dengan kemenangan 4-2 ke atas pendatang baharu Al-Faisali di Riyadh. 3 gol pada separuh masa pertama menerusi Karim Benzema, Malcolm dan Ruben Neves meletakkan Al-Hilal di depan 3-0. Al-Faisali bangkit dengan 2 gol namun Neves melengkapkan kemenangan Al-Hilal menerusi sepakan penalti pada minit ke-82. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nasihat Bank Negara Malaysia bantu perkukuh keuangan TH. Keyakinan pendeposit tunjang kekuatan TH. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Nur gemilang berkibar megah, menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
1: Bendera kita, maruah kita, kibar jalur gemilang dengan penuh rasa hormat.
0: Ayuh kibarkan jalur gemilang.
1: Bersama kita raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

Pikirkan yang esok, kita layan hari ini. Lain hari aku sibuk, tak selalu macam gini. Hasil demi hasil, untuk mama, anak dan bini. Sampai tiap-tiap hari, aku chill macam gini.

0: Anak-anak hari ini adalah pewaris Malaysia pada masa hadapan. Didik mereka mengenali sejarah kemerdekaan, menghormati jalur gemilang dan menyanyikan lagu negaraku dengan penuh bangga. Patriotisme yang dipupuk sejak kecil akan melahirkan generasi yang cintakan negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami di Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Perangai dia memang fashion tu, gedik.
2: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
1: Ish, susah sungguhlah cakap lorak Kedah ni.
2: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
1: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
2: Lorak Kedah kita.
3: Okey, assalamualaikum dan selamat pagi. Itu dan sebelum hashtag lancar berbisa hari Sabtu seperti biasa kita dalam segmen seterusnya yang terakhir ni dalam Lorak Kedah kita dibawakan bersama Dewan Bahasa Pusaka Wilayah Utara dan juga penerbitnya DJ Bas ataupun DJ Bashiro Baharum. Dan saya bersama dengan seperti biasa Cikgu Zaki live di Facebook Live waktu ni. Assalamualaikum Bapak Cikgu.
4: Waalaikumsalam.
3: Hari ni Cikgu pakai baju tema dengan bendera biru no?
4: Biru.
3: Cantik Cikgu. Okey Cikgu, seperti biasa ada perkataan yang kita belajar dan memang menarik. Dan untuk minggu ni sekejap kita nak start main ni dulu kah? Dengar dulu kah?
4: Boleh.
3: Jadi intro dulu.
4: Biasanya Encik Zul dulu.
3: Okay,
4: right. Tapi ikut kalau nak mula kita terus dulu pun boleh.
3: Kita mulakan Encik Zul dulu no?
4: Boleh.
3: Okey, right, kita bagi anda tertunggu apakah lorak pada hari ni. Tengok dulu dalam lorak kita. Mai kita ingat dulu macam mana Encik Zul no?
4: Boleh.
3: Mai kena mai banyak Kedah lorak pantun.
5: Mai cek oi mai cek mai.
6: Segmen Mai Dengar Dulu Lorak Kedah Kita.
7: Assalamualaikum, saya Zulkifli Ismail. Berjumpa kita sekali lagi dalam segmen Mai Dengar Dulu. Macam selului, dalam segmen ni saya akan utarakan 2-3 lagi perkataan dalam lorak Kedah yang mana mungkin pada sesetengah orang langka dan jarang dengar. Cua, cua maksudnya cuba. Cua keluar sekali lagi, kuk-kuk dia dengar. Maksudnya, cuba panggil sekali lagi, cua. Selain cua, tokai juga boleh digunakan untuk cuba, tokai. Tokai lah pergi tengok. Maksudnya, cuba pergi tengok. Cabuk, cabuk maksudnya lama ataupun buruk. Pak Long ni pergi mana-mana pun dok bawa mutu cabut dia tu lah. Maksudnya Pak Long ni kalau ke mana-mana pun pasti dengan motosikal ramutnya tu. Camca, camca maksudnya sudu. Ada orang makan pakai tangan, ada orang pakai, ada orang makan pakai camca. Camca maksudnya sudu. Capui, capui ni maksudnya cilupar. Masuk kampung orang bulut dengan capui saja. Maksudnya kalau masuk tempat orang mulut dengan cerupan capui. Cah, cah maksudnya likat ataupun nakal. Budak perempuan tu cah sikit. Maksudnya budak perempuan tu agak nakal ataupun agak ligat. Cah, dia tu cah sangat lah. Capreh, capreh maksudnya rencana GDL. Hang nak bawa lori kena ada capreh. Capreh jadi kalau nak memandu lori perlu ada lesen GDL. Cerin, cerin maksudnya meremang. Nak kali lalu hutang ni mesti cerin dulu rumah aku. Maksudnya setiap kali lalu di sini meremang dulu rumah aku. Cerin maksudnya meremang. Ceruak, ceruak maksudnya simbah. Ceruak simbah. Lepas kencin jangan lupa ceruk ayam. Ceruk, Maksudnya selepas membuang air kecil, jangan lupa simbah air. Cerok. Coklat. Coklat ni ramai tahu kan? Coklat ni bukan coklat. Coklat maksudnya gula-gula. Jangan silap lah. Coklat gula-gula, bukan coklat. Kalau coklat, orang kena panggil koko. Celepah. Celepah maksudnya bekas kecil untuk mengisi sesuatu. Celepah. Tok Wan buh temakau dia dalam celepah. Maksudnya Tok Wan mengisi temakau dalam bekas kecil tu, celepah. Celepah. Kecil-kecil selalu tengok. Celepah. Orang tua-tua buat buh temakau. Celuih. Celuih maksudnya muat. Ni kata ni masih lagi digunakan. Celuih. Badan aku kuih tembun, baju lama tak celuih. Maksudnya badan aku semakin berisi. Baju-baju lama semuanya dah tak muat. Celuih maksudnya muat. Cemuih pula. Cemuih maksudnya jemu. Cemuih. Hang tak cemuih ke? Tu pakai baju tu hari-hari. Maksudnya kamu tak jemu ke memakai baju yang sama setiap hari. Cemuih. Cemerekap. Cemerekap ni cuai. Hang ni cemerekap tu pula. Legum mana yang kopi tu boleh kena baju? Cemerekap lah tu. Kalau bawa yang kopi pun sampai kena baju, tu cemerekap. Punya cuai. Cempera. Cempera maksudnya berkeliaran. Berkeliaran. Dengar bunyi siren kereta polis, cempera habis matpit. Tuan-tuan tu cempera. Maksudnya apabila mendengar bunyi siren kereta polis, pernah kita dah di kawasan tu lari berkepiaran. Cempera. Singir. Singir macam garang. Pak Long tak singir. Tapi Pak Long tegas. Singir. Dengar tu singir sangat lah dengan anak-anak. Maksudnya dengar lah. Garang sangat dengan anak-anak tu. Cerui. Cerui ni maksudnya cayak. Cayak. Awak ayak kopi hang ni cerui sangat. Nah, maksudnya awak ayak kopi hang ni cayak sangat. Okey. Cukup dulu sekat ni. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.
5: My Jet, oi My Jet, my.
6: Segmen My Dengar Dulu. Lorat Kedah Kita.
3: Okey, itu bersama dengan Cik Zul kita kan. Bagus juga. Saya pun tadi yang menarik itu cikgu no. Yeah. Tentang ceruk dan ceruk.
4: Ceruk.
3: Saya lebih pada ceruk.
4: Sama.
3: Kan. Dia yang ceruk apa dah no?
4: Dia ejaan dia C E R U A K. Dia bunyi ceruak lah.
3: Ceruak no.
4: Tapi dia bunyi tebal sikit.
3: Tebal lah. Sikit no.
4: Ceruak.
3: Ceruak kan. Jadi ceruak lah. Kita ceruak kan.
4: Ya. Tapi ada kawasan yang A tu tak bunyi, A tu tak bunyi, tu jadi cerok tu.
3: Cerok tu you know.
4: Ni siapa tak cerok ayak. Dia tak cerok lah.
3: Tak cerok lah. Okay, menarik. Dia bukan jurus, dia simbah. Jurus lain tu. Kita jurus-jurus kan betul tak?
4: Kita sebut jurus.
3: Jurus kan, tak jurus. Daripada,
4: dia kalau ikut, dia jirus.
3: Jirus,
4: Menjirus.
3: Pokok kan?
4: Pokok.
3: Tu dia. Terbukti. Nah, menarik. Terima kasih, cikgu. Alright, cikgu. Teruskan dengan kita perkataan pada hari ini. Silakan, cikgu.
4: Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita sambung huruf P minggu lepas.
3: Minggu lepas. P. Okey.
4: Kita masuk huruf P minggu lepas. Kita berhenti pada pedo.
3: Pedo.
4: Pedo ni hati-hatilah.
3: Kan?
4: Buat apa pun dalam keadaan berhati-hati.
3: Berhati-hati. Kan? Cikgu.
4: Dia duduk jahit lihat baju lihat kau, kan duk sembak tu okay. Kena pedor pelan-pelan kan.
3: Seguh.
4: Bawa kereta pun kalau hati-hati sangat okay. Ceramat sangat tu dia pedor lah kan. Tak nak boleh lesen.
3: Betul.
4: Kan. Boleh-boleh tu kan.
3: Allah menyerit.
4: Pijak minyak berdiri.
3: Pijak berdiri.
4: Saya pun tadi pijak minyak berdiri juga.
3: Kalau sampai kan.
4: Kita duduk di Kuala Sungai tadi.
3: $8.45
4: lah.
3: Tu dia.
4: Tapi rupanya hari ni mereka tutup jalan.
3: Oh.
4: Dekat 10 minit lebih dekat 15 minit.
3: Ada tu kot ada larian kot kan?
4: Bukan.
3: Semalam larian malam?
4: Mereka duk buat jambatan Kuala Sungai betul dengan traffic light.
3: Okey.
4: Jadi dia bertembung dengan traffic light tu sama.
3: Ya, betul lah.
4: Dengan jambatan hak dia nak playback tu. Tan tapak besar malam kalau sungai dulu
3: tu. Kan.
4: Rupanya depa tutup terus.
3: Kalau duduk lekong muka peluh.
4: Tadi hampir-hampir bersiaran dalam telefon.
3: Ya, betul.
4: Okey.
3: Okey, right.
4: Baik, kita teruskan huruf P hari ini. Selepas pedor, kita ada pedukang.
3: Pedukang masih dengar?
4: Ha.
3: Pedukang.
4: Saya pun biasa dengar orang lama-lama cakap.
3: Tapi tak tahu pedukang daripada dia. Biasa dengar juga.
4: Orang lama-lama pop-pop menangkan misalnya.
3: Sebut kan? Pedukang.
4: Pedukang.
3: Pedukang.
4: Pedukang ni ejaan dia P-E-D-U-K-A-N-G.
3: Pedukang.
4: Pedukang. Nah, dia kata sifat lah.
3: Okay.
4: Menerangkan sifat biasanya kepada orang laki-laki.
3: Alright.
4: Biasanya kalau sifat tu khusus untuk orang laki, sifat faham lah. Sifat tu sifat nakal lah sikit.
3: Aha.
4: Nakal terhadap orang perempuan.
3: Okey, faham.
4: Maksud
3: faham.
4: Dia dalam bahasa standard kita panggil mata keranjang.
3: Mata keranjang.
4: Oh, dia pantang tengok orang perempuan.
3: Pada dia lincin.
4: Oh, dia lincin ke kan? Donggar sikit ke, lehak jinjang sikit ke. Dia kira nak try test. Dia nak ngorat ke dia. Macam itulah kan.
3: Faham, dia
4: tak kira bini orang ke.
3: No.
4: Kan. Jenis mata keranjang.
3: Mata keranjang.
4: Kita panggil belah kita lah.
3: Pedukang.
4: Lorat kita pedukang.
3: Pedukang nak Hang ni pedukang sungguh eh.
4: Budak tu dia pedukang. Kan. Kena balun sebab perangai pedukang tu tak berubah.
3: Betul.
4: Itu contoh dia lah. Kan.
3: Menarik.
4: Duk kacau bini orang. Jumpa anak dara orang pun kacau. Kira dia nak mengejah. itu
3: pedukang.
4: Pedukang.
3: Okey.
4: Orang lama-lama pakai ni.
3: Okey.
4: Saya ni baru lepas batuk. Jadi clear tak clear sikit dah. Dia masih duk ada batuk sikit-sikit.
3: Bah, suara macam suara rem. Okey.
4: Selingkar kasih.
3: Selingkar kasih.
4: Okey.
3: Okey.
4: Seterusnya yang kedua hari ni huruf P ialah pegu.
3: Pegu ha, pegu ni macam tahu sikit-sikit.
4: Masa huruf G dulu kita tengok perkataan gu.
3: Gu. Betul?
4: Gu ni maksudnya pasangan.
3: Pasangan.
4: Masa huruf B, kita sebut bergu.
3: Bergu.
4: Daripada bergu lah.
3: Ya.
4: Dia daripada regu tu. Kan regu tu kan pasangan.
3: Ya, betul.
4: Dalam bahasa standard dia bergu.
3: Bergu.
4: Maksudnya berpasangan.
3: Ya.
4: Orang Kedah sebut begu.
3: Begu.
4: Begu tu maksudnya ni lah. Berpasangan lah.
3: Berpasangan. Faham.
4: Kadangkala dia sebut gu je. Yang tu gua aku. Maksud tu pasangan aku. Tak kisahlah pasangan ni bini dia ke. Pasangan main badminton ke. Kan? Ataupun pasangan macam kita lah.
3: Sparring partner.
4: Sparring partner macam kita ni.
3: Betul.
4: Tu gua aku. Dalam konti dia gua aku.
3: Coach saya tu. Gua saya tu.
4: Lagu tu lah.
3: Okay.
4: Pegu dia menunjukkan apa nama satu situasi
3: gabungan
4: memasangkan maksudnya dia bukan pi pasang apa maksud dia cantum ke
3: betul
4: ambil satu benda dengan satu benda ni jadikan pasangan ke itu maksud dia pegu
3: contoh ish apa ni gulaikan talang ni kalau pegu dengan
4: sungguh
3: tak tegak doh
4: gulaikan talang ni kalau pegu dengan denah ke
3: Allah
4: kan sampai belacan
3: peringat
4: tak ada lain tak apa dah
3: tak apa dah
4: tuang toyu sikit
3: Allah
4: nasi hangat-hangat
3: terangkat
4: ulang makan sampai ke malam tak apa
3: aduh
4: contoh penggunaan pegu lagu tu lah
3: betul ya kan
4: ataupun kita orang yang dia suka duk kenen-kenen orang
3: sungguh
4: ni anak orang tak nikah kan anak kawan tu pun tak nikah lagi
3: sungguh
4: baru habis SPM
3: sungguh
4: anak orang baru keluar mengaji universiti elok lah main kita pegu daripada dua
3: aku nak pegu hang ni Zaki tu dengan Kiah tu sama orang mana lecik ada dah
4: lagi tu lah
3: betul.
4: Itu maksud pegu mereka duk pegu anak dara Tok Imam dengan anak Trono Tok Siak
3: mantap boleh
4: kali tu lawan berzanji.
3: Berzanji.
4: Jojang kata apa? Berzanji.
3: Berzanji. Jojang tu. Berzanji. Okey.
4: Nah, itu maksud dia. Maksudnya pertemukan, pasangkan, padankan.
3: Padankan.
4: Pegu, cantum.
3: Cantum.
4: Dia kata kerja lah.
3: Kata kerja. Okey. Faham.
4: Okey. Yang tu yang kedua.
3: Yang kedua.
4: Yang ketiga.
3: Ketiga.
4: Pejera.
3: Oh, tak dengar ni. Pajeri tau.
4: Oh, baru nak abang. Yang biasa dia sebut pajeri. Ni pejera.
3: Pejera.
4: Pejera ni P-E-J-E-R-A.
3: P-E-J-E-R-A.
4: Ha, pejera. Oh. Tapi kita sebut pejera lah.
3: Macam nama kereta apa dah no?
4: Pajero. Ha, pejera. Oh,
3: okey.
4: Maksud dia,
3: ha, naik.
4: Bersiap dengan lawa. Bersiap dengan cantik, bersiap dengan kemah.
3: Dia sebelum ke selepas? Boleh guna lah.
4: Boleh.
3: Dia bersiap pejera elok lah.
4: Dia kata adjektif sikat. Sikat sesuatu yang nampak kemah.
3: Okey.
4: Cantik melalui persiapan diri.
3: Pejera. Okey, faham.
4: Contoh dia. Okay. Hang pejera betul-betul. Dia keluar saja dari bilik tu hang cukup.
3: Tu dia kan.
4: Maksudnya dia boleh jadi kata adjektif dan kata kerja tau. Mm-hmm. Bila kita bersiap untuk diri,
3: ya,
4: kan?
3: Ya.
4: Maksudnya kita bersedia.
3: Bersedia.
4: Dia jadi keadaan kita tu sebagai keadaan pejera lah.
3: Pejera, ya, ya,
4: adjektif
3: ya.
4: Adjektif lah.
3: Dah siap. Siap semua lah.
4: Ya. Mm-hmm. Satu lagi, dia lebih kurang juga penggunaan dia, tapi golongan kata dia tu boleh berubah jadi kata kerja.
3: Okey.
4: Bila dia bersiap sedia pada sesuatu hal. Macam contoh yang kita bagi tadi tu.
3: Faham? Okey, okey.
4: Hang jaga-jaga. Hang siap sedia, hang ready. Pejera.
3: Pejera
4: lah. Oh. Dia lalu je handah kaki dia.
3: Okey, okey, okey, okey.
4: Tu maksud dia.
3: Bersiap siaga no.
4: Bersiap siaga.
3: Okey. Menarik-menarik pejera no. Ini jauh-jauh dengar.
4: Kadang-kadang kita dipesan. Hang pejera lah betul-betul. Kan? Kemah-kemah maksud. Okay. Saya lagi nak pergi interview. Maksudnya satu boleh jadi bersiap sedia dengan sempurna lah.
3: Sempurna.
4: Kan? Maksudnya okay. Orang kata betul-betul ready lah.
3: Betul ready.
4: Mental dan fizikal. Okay. Yang fizikal tu dia akan jadi adjektif.
3: Okey.
4: Ya, maksudnya bersiap tu kemah lah cara orang nak pergi interview.
3: Sungguh.
4: Kan? Pakai baju ada collar.
3: Ada collar.
4: Boh necktie kalau kasut boleh.
3: Tutup kan.
4: Kancing sampai atas. Pakai stocking.
3: Sungguh.
4: Ha, lagi tu.
3: Ya. Yeah.
4: Okay. Bersiap sedia untuk sesuatu perkara.
3: Perkara. Okey, ya. Menarik.
4: Kemudian yang keempat, pekak.
3: Pekak.
4: Pekak biasalah pekak.
3: Pekak betul.
4: Pekak ni tak dengar.
3: Okey.
4: Itu kata bahasa standard.
3: Okey.
4: Itu kita guna makna dalam bahasa standard.
3: Ya.
4: Yeah. Orang panggil dia tiga kali pekak. Maksudnya tak dengar.
3: Okey.
4: Tapi kalau orang Kedah, dia kata tak dengar dia.
3: Betul.
4: Hang ni tak dengar noh.
3: Betul.
4: Dia jarang guna pekak untuk jarang. Tidak dengar.
3: Betul.
4: Tapi dia kerap guna pekak untuk makna lain.
3: Oh, menarik ni.
4: Yang tu makna dia bodoh tak ada ubat.
3: Faham.
4: Dia orang Kedah kalau dia keluar pekak tu dengan tebal dia, dengan makhraj dia,
3: betul.
4: Dengan pitching dia hak betul-betul.
3: Faham.
4: Faham lah tu.
3: Betul.
4: Kan.
3: Ha ni. Betul. Mak-mak ayah duduk bini kan. Betul.
4: Eh, jenis pekak ni payah. Kan? Maksudnya orang dah tunjuk ajak 2-3 kali.
3: Tak boleh
4: juga. Allah. Ha, bukan tak hati dah ni. Pekak dah ni. Maksud dia amat bodoh.
3: Aduh.
4: Bodoh sungguh lah.
3: Kedalaman tu.
4: Tu jaga-jaga. Kalau orang luar sembang dengan orang Kedah. Tadi ada apa? Apa nama? Pak Long Padil lah.
3: Betul.
4: Daripada Kelang kan.
3: Kelang betul.
4: Mungkin lah latar belakang dia. Mungkin lah dia atau orang Kedah ke. Betul. Kelang ke. Betul. Ataupun ada latar belakang.
3: Ya.
4: Besok main kerja di Kedah ke apa kan.
3: Betul.
4: Tapi kalau dia betul orang Kelang.
3: Betul.
4: Contoh macam dia lah kan. Kalau dia bersembang dengan kita. Kita kena faham lah. Janganlah guna perkataan tu. Mungkin dia tak faham. Itu dia nak tunjuk perbezaan. Budaya. Penggunaan bahasa.
3: Ya, sungguh.
4: Tapi kalau dia dalam apa nama lingkungan
3: kita kan
4: yang sama,
3: clear no?
4: Boleh faham lah.
3: Ya, betul.
4: Sebab dialek ni unik dia salah satu ialah apabila perkataan itu sama. Sebutannya, bunyinya dalam bahasa standard dan dalam dialek. Tapi berbeza dari segi makna. Yang tu hati-hati.
3: Faham,
4: yang tu hati-hati.
3: Dia punya perkataan dia no. Menarik.
4: Jadi pekak tu maksudnya teruk lah.
3: Kan? Ya, ya, ya.
4: Jadi buat contoh ayat dia, kita ajak dah dia 2-3 kali tak boleh-boleh pekok sungguh budak ni. Itu okay. Contoh dia.
3: Ya, yeah, betul-betul.
4: Ada setengah orang dia pakai pekok ni dengan satu lagi perkataan lain, dia jadi rangkai kata, frasa. Pekok wailon.
3: Pekok wailon tak boleh.
4: Oh, pekok wailon dia ni.
3: Okay.
4: Wailon betul yang ni kan. Maksudnya adik-beradik lah.
3: Ya.
4: Pekok sungguh-sungguh lah kan.
3: Pekok sungguh lah. Tak memangnya ni.
4: Tapi kalau keluar satu perkataan pekok tu pun kena dengan situasi dia, kita faham.
3: Bye-bye ya.
4: Bye-bye.
3: Okay.
4: Selamat.
3: Selamat. Dan mungkin ini perkataan terakhir cikgu tu.
4: Boleh.
3: Okay.
4: Kemudian pekin.
3: Pekin.
4: Pekin ni maksud dia jimat, tidak boros, ceramat, bak berbelanja, penggunaan duit.
3: Pekin sungguh.
4: Dia pekin sungguh.
3: Ini kau betul-betul kedekut apa macam mana?
4: Dia tak kedekut.
3: Kedekut-kedekut
4: lah.
3: Betul-betul.
4: Pekin ni dia betul-betul menguruskan dengan cara yang cermat.
3: Cermat, bijak lah.
4: Kalau kedekut ni, dia punya kedekut lapar pun dia tak makan.
3: Betul.
4: Contoh lah kan.
3: Betul.
4: Pekin ni dia belanja juga. Tapi dia cermat.
3: Yes.
4: Dia kata ada RM10. RM10 ni untuk 3 hari. Sehari RM3 je dia belanja.
3: Dia boleh buat tau.
4: Boleh. Sebab dia pekin.
3: Dia pekin.
4: Dia tak boros. Dan dia tahu macam mana nak guna, nak belanja, nak uruskan kewangan tu.
3: Yang mana yang keperluan, yang mana kehendak.
4: Ya.
3: Dia tahu dah. Pekin.
4: Kalau kita ada RM10, alah RM10 habis bahan. Esok cari lain.
3: Esok cari lain.
4: Kita punya tawakal tu tinggi sungguh.
3: Tinggi. Kan? Tinggi sungguh. Betul.
4: Itu pekin.
3: Ya.
4: Bukan pekin nak nama arti tu.
3: Bukan.
4: Pekin.
3: Okey.
4: Gaji dia kecil, anak pun banyak. Tiap-tiap bulan kena pekin sikitlah.
3: Kena pekin sungguh.
4: Maksudnya bukan degedekut. Dia jimat-jimat lah.
3: Okey.
4: Beli susu pun beda hak kenyang. Kan? Betul. Tak ada lebih susu hak mahal-mahal kan. Hak kena dengan perut anak. Kan Pampers buat murah-murah aja. Pekin lah tu. Dan yang tak akhir lah kot.
3: Boleh.
4: Pekuk.
3: Pekuk. Tahu. Pekuk tahu.
4: P-E-K-O-P. Pekuk.
3: Pekuk.
4: Pekuk ni kata kerja lah. Maksudnya perbuatan.
3: Perbuatan.
4: Menutup sesuatu. Tutup mulut ke, tutup mata. Pekuk mata dia. Aku nak buat surprise.
3: Okay.
4: Aku nak buat kejutan.
3: Faham?
4: Dia kalau bagi contoh dalam dialek Kedah ni, dia contoh dia banyak orang putih lah. Kedah banyak guna perkataan orang putih. Mana orang Kedah kata kejutan. Aku nak buat kejutan ya. Aku nak buat surprise ya. Aku nak pergi hang terkejut. Ya.
3: Ya, betul.
4: Hang pekuk sat mata dia, jangan bagi dia nampak. Dia ni cakap banyak dalam corak, hang pekuk pi mulut dia. Kan?
3: Betul.
4: Contoh dia macam itulah.
3: Yes.
4: Pasal dah tak ada benda lain, dia pekuk makanan tu dengan payuk.
3: Payuk. Okey. Itu okay. Antara yang selalu kita guna pekuk pun.
4: Pekuk.
3: Cantik lah. Hang pekuk siap boleh tak? Contoh kan. Okey. Dan sebenarnya cikgu kita nak ke soalan tu.
4: Ya.
3: Alright, kita dengar soalan ramai-ramai. Lepas kita dengar jawapan lepas ni pula. Alright, tu bersama kami di Kedai FM. Mai belajar loghat Kedah kita.
5: Mai cek, oi mai cek.
6: Segmen Mai ingat loghat.
5: Loghat Kedah kita.
8: Bersama saya Zulkifli Ismail dalam segmen Mai Ingat Loghat.
9: Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Badan aku kuih tembun. Baju lama semua dah tak tempat kosong. A. Cemui. B. Cedui. C. Ceroi. Satu lagi saya habang jawapan dia.
5: Mai cek, oi mai cek.
6: Segmen Mai Ingat Loghat.
5: Loghat Kedah kita.
8: Jawapannya
9: B. Cerui.
7: Badan aku kuih tembun. Baju lama semua dah tak celup.
3: Ah, tu dia, tembun. Cikgu. Okey, dan mungkin cikgu boleh bagi satu last apa lah kita punya perkataan dan juga mungkin kita akan terus ke penghujungnya untuk kali ini. Silakan cikgu.
4: Okey. Baik, tadi pekuk.
3: Ya.
4: Yeah. Yang ni pelahau.
3: Woi, pelahau. Macam masa nombor 9 ni.
4: Ha. Pelahau ni pun jaranglah.
3: Pelahau.
4: Biasa kita kata fras.
3: Woi, fras.
4: Orang Kuala Kedah, jalan Kuala Kedah dia panggil fras. Tambah orang Lok Mkudu tadi makcik Tamah manggih tu, dia pun mungkin pakai fras.
3: Apa sebab tu?
4: Jarang dah kita pakai pelahau.
3: Okay.
4: Maksudnya kecewa sangat.
3: Kecewa sangat.
4: Kecewa lah. Benda tu tak kena di hati. Itu pelahau. Kecewa, hampa.
3: Faham?
4: Ataupun kalau terlepas peluang tu, dia rasa terkilan sikit kan. Ada rasa kecewa sikit. Dia guna pelahau.
3: Pelahau.
4: Aku orang ni pelahau tu. Awak macam apa? Tak dan makan nasi Nuri sari duk.
3: Tak dan jumpa mengganti.
4: Duk layar orang. Tua rumah tak dan makan nasi.
3: Tak ada nasi.
4: Nuri nyeri.
3: Allah. Kan?
4: Rasa pelahau.
3: Pelahau.
4: Contoh dia macam
3: contoh.
4: Tu.
3: Contoh. Okey.
4: Okey, dia kata adjektif lah.
3: Sifat. Okey. Okay. Dan kita recap boleh cikgu orang ni. Berapa kata yang sebelajar tadi?
4: Ini kalau nak ikut 5 perkataan lah. Mana 5?
3: 6, 7.
4: 7.
3: Pedukang.
4: Pedukang. Pegu.
3: Pegu.
4: Pejera.
3: Pejera.
4: Pekak.
3: Pekak.
4: Pekin.
3: Pekin.
4: Pekuk.
3: Pekuk.
4: 6.
3: Dan pelahau.
4: Pelahau. 7.
3: Yang rasa, saya rasa betul-betul yang memang tak pernah dengar, jarang ni pejera dengan pelahau tu.
4: Pejera pelahau. Ini lama betul.
3: No. Kalau pergi semang ni pun orang-orang saya terkejut dia. Nah. Ni cakap ni. Okey. Terima kasih cikgu yang bersama kita pada hari ini mengkongsikan perkataan pada hari ini dengan huruf P cikgu no.
4: Ya. Yeah.
3: Dan insyaAllah masa P lagi minggu depan kan ataupun masuk dia pula?
4: InsyaAllah P lagi.
3: P lagi banyak orang P tu.
4: Nah, P boleh tahan lah.
3: Menarik-menarik. Itu dia. Bila kita ada segmen logat ni memang menarik. Kita banyak benda yang cukup-cukup. Anggota apa memang di luar. Kita punya kotak pemikiran kita dalam banyak logat cikgu tu. Alright. Dan untuk itu, terima kasih cikgu Zaki. Dan juga terima kasih kepada Allah Akbar Dewan Sabah Pusaka, Dewan Utara. Membawakan pada setiap hari bila kita hari Sabtu. Dan juga pada penerbit kita, DJ Bashiroh Baharum. Dan jangan lupa, pada setiap hari Sabtu, okey, Luar Kedai FM sampai pukul 10 pagi. Lepas ni, anda akan bersama dengan DJ Putri dalam segmen Aktif Nas 10 hashtag Rancak Berbisa. Dan lepas itu, jumpa lagi dan terus bersama kami di Kedai FM 8 jam sehari. Saya DJ Isnod dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.
10: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
11: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang passion lagu tu.
10: Ish, susah sungguh lah cakap lorak Kedah ni.
11: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah Kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
10: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
11: Lorak Kedah Kita.

0: tadi kan, Dit. Ha, kok kedai bun tu tengok orang ramai sangat. Pasal apa?
1: Loh, han tak tahu lagi ya, Cik Kio. Han tahu tak, tadi polis tu main kampung kita ni. Han tahu pasal apa? Aku pun tak tahu. Eh, lah,
0: Pak. Oh, tu ke? Ui, ni, kalau gitu dia pun main buat apa kok kedai bun tu? Aku pun heran juga. Tiba-tiba je penuh kok kedai tu.
1: Depa tu main cari budak-budak yang duduk merempit.
0: Oh, ini kih budak-budak remaja lah ni lah ni.
1: Uish,
0: macam-macam tu depa lah ni tu.
2: Ya, memang polis tu mai cari budak-budak merempit. Ha, sebab ada orang report tau. Malam-malam budak-budak tu duduk merempit.
0: Kalau macam tu elok lah. Depa ni merempit tak kira siang malam, brum-bram kat atas jalan tu.
2: Ya, Cik Kia. Semalam ni, malam kemarin ni bunyi pula pompang, prem-prem. Ish.
0: Ya, tu dia.
2: Ganggu betul lah kita. Memang
0: betul
2: ganggu.
0: Betul
2: lah.
0: Sakit telinga tu.
1: Bukan takat ganggu kita je ni. Tu bahaya tu. Depa dia tak sayang nyawa sungguh lah. Orang malam-malam duduk di rumah tengok TV ke. Buat apa yang patut ni dok. Aduh.
0: Yang depa duduk atas jalan raya. Kalau jadi apa-apa tu, susah mak pak juga tu. Kan?
1: Teh?
2: Masalahnya, Cik Din, Cik Kiah.
0: Ya.
2: Budak umur apa bawah 12 tahun pun ada yang terlibat dengan lumba haram tu. Dengan merempit tu.
1: Teruk juga.
0: Dahsyat no depa ni no. Ni motor depa yang boleh duk bunyi prung-prang tu kan. Motor tu depa ubah suai macam mana? Nak bagi laju lagi ke? Nak bagi kuat suara lagi ke?
1: Ni Cik Kiah. Budak-budak ni pandai. Depa lebih kreatif lagi. Orang buat motor tu elok dah. Depa lagi perosoh buat.
2: Ya.
1: Entah tak?
0: Ya.
1: Harap-harap ni pihak polis ni selalulah buat rondaan. Apa bagi kes rempit dalam kampung kita ni selesai buang.
0: Wuih. Ni, mak rempit ni bukan setakat lumba tapi buat arsik akrobatik pula tu. Hantar tak? Cik Kiah kalau tengok lah hak duk menerat kat atas jalan tu. Sakit hati mau. Rasa macam nak bubuh begitu. Keram.
1: Aksi bahaya macam tu lah. Kadang-kadang saya pun tak kenan.
0: Meluat tengok tu kita.
2: Ni. Baru-baru ni ada baca surat bang.
0: Ya.
2: Kerajaan kita akan pindah akta pengangkutan jalan raya. Dalam usaha nak bantrah kes merempit macam nilah.
1: Elok sangatlah tu Eloy. Bagi kumai yang berat sikit. Kita ni bukan apa. Sayang kat depa tu, sayang nyawa.
2: Sungguh Cik Din.
0: Ya, betul Din oi. Kalau dah kemalangan, memanglah kita katakan dapat kecederaan parah. Yang ada tu yang cacat seumur hidup pun ada. Putus kaki tangan.
2: Allah. Ni sebenarnya pengguna jalan raya kita ni dah banyak dah jadi mangsa akibat lumba haram ni lah. Ada yang meninggal lah. Allah.
1: Itulah kata tu. Depa ni sebenarnya samsin jalan raya. Depa ingat jalan tu depa saja nak guna. Langgar peraturan jalan raya, bawa laju ikut dan depa.
0: Ni Din, ingatlah hukuman berat macam tu pun depa tak heran, tahu tak? Depa ni.
2: Tu yang pihak kerajaan duk buat kempen kesedaran tu. Yang duk buat selalu dalam media masa, dalam apa TV, radio apa tu.
0: Tak heran pun depa noh.
1: Itulah kan. Bukan apa buat tu bagus juga bagi ada kesedaran sikit tentang risiko kemalangan ni.
2: Ya.
0: Ni. Lagi satulah, ibu bapa tu lah kena main peranan. Orang kata apa, pantau anak-anak tu macam mana, terutama waktu malam. Kan? Malam tu bagi anak-anak di rumah. Janganlah bagi anak tu keluar-keluar pergi rata tu.
2: Sungguh Cik Kiah, ini tanggungjawab orang kata apa, ibu bapa. Bukan apa pantau je, mereka kena tahu juga siapa yang apa anak-anak mereka berkawan. Kan? Macam di sekolah. Ada saja program berkaitan kesedaran keselamatan jalan raya.
0: Eloklah tu kan.
1: Tengoklah kat dalam kampung kita ni, budak-budak kecil pun dah naik motor. Bahaya, kaki pun tak sampai pun. Tapi gagah.
0: Sungguhlah Din oi.
2: Itulah ni macam lo ni. Ada juga cadangan nak buat apa, lita lumba khas.
0: Untuk depa lah.
2: Untuk depa.
0: Yang tu Cik Kiah setuju sangat lah. Daripada duk lumba cara haram tu, ah, pi lumba tempat yang betul. Ha, kalau ada lita khas tu kan.
1: Ya. Betul betul betul. Ha, sungguh. Itulah kes rempit ni bukan baru, dah lama dah. Macam-macam dah pihak kerajaan buat untuk benterah tapi tak jadi juga.
0: Yalah. Tak payahlah kan.
2: Ni katanya CCTV pun dah dipasang apa di kawasan strategik. Ha, untuk ni rakam lah nombor pendaftaran kenderaan-kenderaan ni. Utamanya orang-orang merempit lah kan.
1: Yalah.
0: Oh, tu pun mereka berani lagi. Walaupun ada CCTV.
1: Mereka tak ada nak heran cikgu. Lagi satu ni, kalau duk merempit tu, jumpa kawan tu, jumpa kau ni, ha, mula terlibat dengan gejala lain pula. Ha, melek-pelek pula.
0: Betul ya, Din?
2: Sungguh-sungguh cik Din. Ha, tu yang kita risau tu. Kita cuma lah ni harap sangatlah usaha dan kerjasama semua pihak kan, selain daripada orang kata kerajaan ni, semualah kita semua dapat hentikan apa kes-kes merempit ni.
0: Kita sama-sama benteras.

0: Ya, Bu Syah akan temankan anda sampai jam 2 petang sekejap lagi, okey? Semestinya dekat Kedai FM ni lagu-lagu yang menarik dan juga info-info yang terkini Bu Syah akan kongsikan. Jangan lupa kalau nak request lagu, boleh saja WhatsApp di Putri di 0115686630. Terima kasih dekat DJ yang dah temankan anda dari jam 6 pagi tadi sampailah 10 pagi ini. Lepas ni Putri pula lah temankan anda, okey? Jangan lupa WhatsApp Putri tau kalau nak request lagu. Apa-apa pun terus setiap bersama dengan Putri Kedai FM.
1: Hey bestie, janji jangan tukar frekuensi. Putri Awani akan temankan anda sampai 2 petang ini. Kedai FM.

weekend anda bosan? Jomlah layan vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaok sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

0: lagi bersama dengan Putri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
0: Yang baru mendengarkan Kedai FM 97.5, Putri nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Anda sekarang bersama dengan Putri. Semestinya Putri akan temankan anda sampai jam 2 petang sekejap lagi, okay? Dan ya, kepada siapa yang belum lagi follow kami punya social media, boleh follow di Kedai FM punya social media. Kami ada di semua platform, which is Instagram, Facebook, TikTok, Thread. Dan semestinya kalau nak hantarkan ucapan, boleh hantar ke WhatsApp Kedai FM, okay? Jom kita nak chill, nak santai di mood weekend kita ni. Jom kita layan lagu Rindu Dalam Diam, Zack Zakuan, Kedai FM.

0: Hai Pesti, yang masih lagi bersama dengan Putri Awani di Kedah FM.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata-rata.
0: Yang baru mendengarkan suara Putri tu, happy Saturday semua. Ada yang baru bangun ke tu? Ada yang dah siap-siap nak keluar sarapan kan, breakfast kan? Ada juga yang masih bekerja macam hari biasa. Walaupun dia weekend, dia kena kerja juga. Macam Putri lah, Putri kan kerja weekend kan? Apapun aktiviti anda kan hari ni, terima kasih banyak-banyak sebab dah pilih Kedah FM ni untuk temankan anda. Especially waktu hari Sabtu ni kan? Suara Putri akan temankan anda. Putri doakan semoga hari Sabtu ni akan jadi hari yang tenang, dipermudahkan segala urusan. Dan kalau minggu ni rasa penat sangat tu, hari ni kita recharge balik tenaga kita kan. Okay, jom kita mulakan pagi kita dengan mood yang baik. Relax, senyum-senyum selalu. Senyuman tu bagi ikhlas sikit. Dan lagu-lagu yang paling best hanya untuk anda di Kedah FM.

anda bosan? Jomlah layan vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

0: 107.7 anda yang sedang mendengarkan Puteri Awani di Kedai FM dari Langkawi.
1: Jom interaktif 102 agar kita rancak serata-rata.
0: Pagi-pagi ni kan, Puteri nak bagi reminder lah dekat semua pendengar kita ni. Reminder hujung minggu untuk anda semua. Dan reminder ni sedikit sebanyak untuk diri sendiri jugalah. Untuk diri Puteri juga. Okay, jangan sibuk sangat tau kalau kita uruskan kerja tu kan. Sampai lupa nak urus diri sendiri. Ha? Pagi-pagi ni elok kalau kita minum air kosong. Minum air suam secukupnya. Makan kena ikut waktu. Rehat kalau penat. Dan kalau dah lama tak telefon mak ayah tu kan, apa kata hari ni kan hari cuti. I believe, Puteri percaya mak ayah kita pun dekat rumah tu, tunggu je kita call kan. Call lah tanya mak ayah sihat ke tidak. Kalau rasa macam hari ni free, tak tahu nak pergi mana, masih ada cukup waktu kan, bila melawat mak ayah kalau yang rumah dekat tu. Kalau yang jauh tu video call bercukup dah. Ha, kadang-kadang benda yang kecil macam ni lah yang buat hidup kita ni rasa bermakna tau. Ha, cuba try. Ha, cuba dan try. Ha, selamat menikmati hujung minggu guys. Dan semoga hari ni anda dipenuhi dengan perkara-perkara yang baik. InsyaAllah, amin. Puteri doakan, okay? Jom sekejap lagi kita nak dengar lagu ini.

setia bersama dengan Puteri sampai jam 2 petang sekejap lagi. Kedai FM.

0: selamat pagi dari Kedah. Anda masih lagi bersama dengan Putri di Kedah FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
0: Okey, bila kita dah masuk jam 11 pagi ni, kita dah mula dengan topik kita, which is hari ni kita nak cakap, nak sembang tentang benda yang sangat sering terjadi di antara kita, di kalangan kita, especially kita orang-orang yang bekerja ni. Tapi tak semestinya orang yang bekerja sahaja mengalami benda ni. Ha, orang yang dekat rumah, ibu-ibu suri rumah pun mengalami benda ini juga. Walaupun tak terjadi di kalangan klik kan, tapi mungkin terjadi di kalangan pasangan suami isteri. Ha, kita tengok nanti topik ini sekejap saja lagi, okey? Jom kita nak layan lagu Kucu Kucha Kedai FM.

0: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Lama kita tak bersua di ruang udara. Hari ini bersama saya Lin daripada Organic Mattress Sendirian Berhad. Ingat tilam, ingat Organic Mattress kan? Okey, jadi hari ini Abang Kakak kita kembali bersama dengan kempen Merdeka. Okey, mungkinlah ada para pendengar yang mungkin tak tahu lagi apa Organic Mattress buat kan? Apa yang Organic Mattress ada. Okey, kami sebuah syarikat yang Alhamdulillah dah 32 tahun dalam pasaran. Kita menjual tilam, tilam-tilam organik lah. Ada tilam sabut kelapa, ada tilam manja, ya, dan ada pelbagai lagi. Okey, dan kita berada di Kamunting, Taiping, Perak. Dan penghantaran. Okey, untuk hantar tak perlu risau, Abang Kakak. Kita hantar percuma ke semua destinasi dalam semenanjung Malaysia. Dah sampai barang, tengok semua okey, baru buat bayaran. Dan jaminan pun, jangan risau. Kita akan bagi jaminan. Kita tak jual tinggal begitu saja, tidak. Ya, kita dah kita ada waranti dengan tempoh-tempoh yang tertentu. Okey, apa specialnya tilam di Organic Mattress? Dekat Organic Mattress, kami buat tilam berdasarkan keperluan Abang Kakak. Keperluan tu maksudnya bila kita nak beli tilam, apa yang kita nak tentang tilam tu? Kita nak tilam tu tak lembut sangat. Kita nak tilam tu boleh bantu untuk belakang kita. Kita nak tilam tu boleh bantu kita untuk tidur yang lebih berkualiti. Kita nak tilam tu tak panas. Kita nak tilam tu macam mana. Jadi boleh cerita dekat kami. Kami akan recommend tilam yang bersesuaian dengan apa keperluan tuan dan puan. Mungkin kita ingat, oh bila kita custom ni harga dia tinggi ke, Lin? Okey, harga InsyaAllah mampu milik Abang Kakak. Saya tak boleh janji yang saya tak boleh nak bagi dengan harga 100, 200, 300 untuk dapat satu yang bagus. Okey, tapi insyaAllah harga yang kita bagi untuk satu tilam yang baik pun taklah terlalu tinggi. Taklah sampai 4,000, 5,000, 6,000, tidak. Ya? Okey, jom kita cerita dulu apa kempen yang tengah berlangsung sekarang. Okey, untuk sempena bulan kemerdekaan ya Abang Kakak, kami menawarkan beberapa pilihan tilam lah, ya, dengan yang kita bagi dengan harga yang mampu milik, ya, yang mana ada potongan-potongan istimewa, ya, ada lagi harga potongan untuk tilam lama dan pelbagai. Okey, jadi yang pertama kita ada tilam Anissa. Tilam Anissa ni Abang Kakak, kita buat daripada high density rebon. Dia bukan, dia dari ada campuran foam, ada rebon, tapi dia bukan jenis foam yang bila duduk tenggelam, tenggelam tu tak. Dia bila kita duduk, dia rata elok. Dia tak melendut ke bawah. Okay, dan dia boleh support berat sehingga 150-160 kilo. Okay, dia tak keras sangat, tak lembut sangat. Nak letak bilik anak, bilik tetamu, sangat sesuai. Okay, jadi untuk tilam ni, harga pasaran saya jual berapa? RM999. Okey, harga saya jual RM999. Itu harga dia. Sebab kita buat daripada high density rebond yang kualiti tau. Dia ada jaminan juga. Tapi kita nak bagi dengan Abang Kakak sekarang, untuk harga promosi ni, kita nak bagi dengan Abang Kakak potong tilam lama. Ada tak tilam lama dekat rumah? Tilam lama tak kira beli dekat mana, apa jenama, apa size pun tak ada masalah. Okey, so tolak tilam lama, kita bagi potongan RM300. Okey, RM300. Okey, tolak tilam lama RM300. Jadi harga yang perlu Abang Kakak bayar RM699 saja. Okey, RM699 untuk 8 inci. Kalau Abang Kakak ada Lin, bajet aku ada RM500 je. Okey, kalau kata ada RM500, beli yang 5 inci kelamin. Yang tu pun Lin belanja RM488 saja, dapat yang 5 inci. Kalau RM588, dapat yang 6 inci. Tapi elok ambil had 8 lah. Had 8 ni RM699 kita bagi ni kan. Pasang cadar terbaik, elok cantik lah terletak. RM699. Cumanya, yang ni setahun dalam sekali atau dua kali je kita buat untuk produk ni. Kan kalau habis sebab kita bukan bersiaran untuk satu negeri saja, ada beberapa negeri juga. Jadi apa orang kata, kalau kena dengan bajet abang kakak hari ni, nak bagi bilik anak kau, nak letak bilik tetamu kau, nak guna untuk kita sendiri bagi tidur selesa, belilah. Okey. Jadi apa tu, nombor telefon. Okey. Abang kakak call nombor ni saja tau untuk dapatkan harga ni, promosi ni. Nombor telefon saya 013-584-0288. 013-584-0288. Okey, hantar percuma, bayar tak, apa dah sampai baru bayar dan jaminan kami bagi nah. Okey, dan satu lagi, kalau abang kakak kata, "Lin, katil pun kat rumah tak berapa nak elok dah." Kan? Ada dah katil kualiti sikit. Okey, ataupun set lah. Set kan, dua tilam dengan katil. Okey, abang kakak boleh beli dengan harga RM1,299. Dia ada dua. RM1,199 pun ada, RM1,299 pun ada. Dia inci je. Inci je beza. Okey, RM1,199 pun dah boleh dapat dah tilam katil bantal. RM1,299 pun dah boleh dapat tilam katil bantal. Yang ni saya dah siap kira tolak RM300. Okey, kalau tak harga dia RM1,899. Yang ni saya dah tolak siap 300. Apa yang kami bagi untuk set ni, bukan tilam katil bantal saja. Kita bawa dengan tidur yang selesa, sokongan yang baik, sokong apa, rehat setelah penat bekerja, penggunaan jangka masa lama, penjimatan, ya. Dan kita nak bantu untuk tidur selesa jelah, ya. Tidur selesa, sokongan baik, bangun pagi badan okey, itu saja. Okey. Dan boleh terus call, terus WhatsApp. Lin, saya nak hak ni, saya nak hak ni, nak hak mana satu, okey? Sebab ada banyak tadi, jelas lah. Kita kalau kata RM699 ada bajet, ambil yang tu untuk tilam saja. Kalau kata nak minta, Lin ada tak kurang sikit lagi, ambil yang terbaik kurang sikit lah. Okey? Tapi still bagus, still tak melendut. Okey, kalau kata nak set, RM1,199 tu ada, RM1,299 pun ada. Okey, hantar percuma, pemasangan semua percuma, tak tak perlu gaduh, kita nak usul, nak angkut tilam lama, yang tu kita buat semua. Okey, nombor telefon 013-584-0288. 013-584-0288. Okey, jadi kita berhenti sat, jangan pergi mana-mana dulu. Sat lagi kita nak cerita pasal tilam manja dan sabut kelapa pula.
1: Segmen Tajaan Rehat Seketika kembali selepas ini. Terus setia bersama dengan Puteri di Kedah FM.

0: Itu dia Lala Sayang dari Azara Band. Anda masih lagi bersama dengan Putri Awani di Kedai FM.
1: Jom interaktif 102 agar kita rancak serata rata.
0: Baik, seperti yang dijanjikan, jam 11.15 minit pagi kita bersama dengan segmen tajaan bersama dengan Organic Mattress. Silakan.

0: Itu dia telaku juga dari Kira Bahar. Dan masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM. Dan sekarang ini masih lagi bersama dengan Lin dari segmen tajaan bersama Organic Nature. Teruskan Lin.
1: Okey, baik. Terima kasih. Jadi kalau tadi kita dah cerita dah apa kempen yang sedang berlangsung, apa promosi yang tengah kita buat. Okey, jadi untuk maklumat ataupun untuk anda lihat juga, boleh ke media sosial kami iaitu di TikTok kita, Organic Mattress. Begitu juga dekat Facebook. Boleh jadi rakan kami juga ya, sebab dekat sana lagi banyak video-video yang kami paparkan berkaitan dengan kempen Merdeka. Okey, yang nak lagi mudah, telefon Lin terus. Nombor talian 013-584-0288. Okey, jadi untuk seterusnya kita nak bercakap mengenai istilah manja organik. Ini antara produk favorite saya. Ya, ada dua, manja organik dan sabut kelapa. Okey, untuk yang manja organik ni, okey, harga pasaran kita jual RM1,700 tau. Kenapa dia RM1,700? Sebab yang ni kita dah upgrade bulan 2 hari tu, kita upgrade daripada jaminan 5 tahun kepada 10 tahun. Kain kita daripada kain pakai knitted fabric, kita pakai kain yang ada teknologi pembebasan haba 2 kali ganda lebih pantas. Lepas tu bahan dalam kita upgrade, ya, ni adalah kali keempat lah sejak 3 dekad kita keluarkan, 32 tahun kita keluarkan manja. Okey, jaminan 10 tahun. Jadi dia anti gegaran. Bila kita pusing kiri kanan, pasangan tak terasa gerakan sebelah. Okey. Yang ni dia bantu secara menyeluruh daripada kita balik badan penat bekerja, rasa lenguh sebab yalah seharian duduk dekat meja kerja atau kerja teruk, kerja berat, jam dekat jalan. Okey, balik tu badan rasa lemah, rasa lenguh habis dah. Kan balik baring atas tilam ni, dia akan tolak bahagian belakang kat atas, memang sangat syok, memang sangat best. Okey, dan juga bila tidur dia bantu kita untuk tidur yang berkualiti, rehatkan badan, rehatkan mental fizikal kita. Jadi bila kita dapat rehat, dapat selesa, itulah yang kita mahu untuk ya bila malam tu ya dia bantu untuk proses baik pulih ya sel-sel yang rosak ya untuk kegunaan hari besok. Dia bantu untuk kumpul balik tenaga kita untuk kita run pula pada hari besok. Okey, yang ni tak kira bukan malam saja. Yang ada masa dekat rumah mak-mak kita kan, suri rumah kalau rasa penat separuh hari lepas bersiap semua, siap masak semua, baring sekejap, bangun tu dah boleh run balik dah. Harga dia RM1,700, tapi tu harga bukan kita nak bagi hari ni lah. Ya, harga kempen untuk Merdeka daripada RM1,700 ada tolak tilang lama RM300. Jadi dapat RM1,400. Daripada RM1,400 hari ni saya nak bagi abang kakak dengan harga RM1,130 je. RM1,130 ni abang kakak, saya akan bagi tilam 8 inci. Saya akan bagi, yang ni queen size lah. Saya akan bagi 2 unit bantal dan saya akan bagi 1 cadar sekali. RM1,130 all in. Tilam, bantal, cadar. Okey, RM1,130 abang kakak boleh pakai 10 tahun. Dan 10 tahun kalau kita bahagi dengan sehari, berapa sen je, tak sampai 3 kupang pun selesa untuk kita dapatkan tidur dan rehat yang sempurna. Okey, bila umur-umur dah meningkat ni, cuba satu tilam manja, rasai sendiri. Sebab yang ni, hari pertama orang guna, hari esok, hari ni kita hantar, esok kita tanya. Kadang ada yang tak dan tanya pun, dia pun hantar mesej sendiri. Lin, terima kasih perkenalkan produk manja ni. Memang best, belakang dah okey sikit, tidur pun selesa. Okey, jadi kalau nak rasa perkara yang sama, kena cuba. RM1,130 je abang kakak. Okey, boleh guna 10 tahun, setiap malam boleh pakai anytime. Okey, jadi boleh hubungi 013-584-0288. Telefon nombor ni saja, sebab nombor ni saja yang akan sah untuk kalau anda beli manja, boleh join untuk cabutan bertuah juga pada hujung bulan yang memenangi, yang boleh buatkan kita menang pelbagai barang elektrik lah. Okey, jadi RM1,130. Kalau nak pakai yang sabut kelapa pun ada, harga masa pun tak mengizinkan, boleh telefon Lin, nanti kita sembang lebih lanjut. Okey, hantar percuma je abang kakak, dah sampai barang, tengok semua okey baru bayar. Okey, ingat kita ada promosi hari ni berapa? RM699 ada untuk tilam saja. Kalau set katil semua RM1,199 ada, RM1,299 ada. Kalau yang manja RM1,130 untuk tilam katil dengan tilam bantal dengan cadar. Okey, jadi sekali lagi nombor telefon 013-584-0288. 013-584-0288. Saya ulang, 013-584-0288. Okey, baik, sampai sini dulu untuk pertemuan kita hari ini. InsyaAllah ada masa dan ketika berjumpa kita lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam Lin. Terima kasih. Itu dia promosi yang hebat daripada Organic Matrix. Jom sekejap lagi kita nak dengar lagu ini. Tapi sebelum tu, jom kita layan dulu lagu Tunggu Abang Pulang dari Klangit, Kedai FM.

Anda bosan? Jomlah! Layan vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

0: Itu dia depresi dari Ayam Nita. Anda masih lagi bersama dengan Putri Awani di 97.5 Kedah FM.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata-rata.
0: Okey, tadi dah kita bersama dengan segmen tajaan kan. Dan sekarang ni kita nak back to kita punya topik hari ni. Ha, hari ni kita nak sembang-sembang tentang ramai orang dia berani teks tapi depan-depan dia senyap. Ha, dia takut betul kan? Ha, biasanya macam tu lah. Ha, kalau dia nak confess apa-apa tu, mesti dia akan berani confess dalam chat je. Dalam chat ni bukan main lagi. Ha, dia macam, actually, I kan sebenarnya nak jujur dengan you. I rasa I dah lama suka you. Ha, gitu. Itu bab kali cinta. Tapi kalau bab-bab yang marah pun sama juga. Poin satu, poin dua, dia siap tulis ni satu, satu persatu. Tapi kalau jumpa depan-depan, dia lah orang yang paling bisu kan. Nah, setuju ataupun tidak, ada tak pengalaman anda yang macam tu? Terkena dengan kawan ke, pasangan anda sendiri ke kan? Nah, ataupun anda sendiri pernah macam tu juga buat dekat orang. Boleh WhatsApp Puteri di 011-566-86300. Okay, Puteri nak tengok, nak baca anda punya pengalaman diri anda. Okay, jom kita nak layan lagu Bukan Ku Tak Sudi dari Usop dan Apek Tajuddin. Kedai FM.

0: Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Kita mungkin berbeza bahasa, budaya dan kepercayaan. Namun, kita berkongsi satu tanah air yang sama. Bersama kita pelihara keamanan, perkukuh perpaduan dan bina masa depan yang lebih gemilang. Inilah semangat sebenar Hari Kebangsaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Puteri Awani Ahmad, sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Sempena menyemarakkan Bulan Kemerdekaan, seorang pelukis karikatur tempatan berhasrat melakukan pengembaraan solo berbasikal merentas beberapa buah negara menuju ke Rusia. Pelukis berkenaan Fauzi Ahmad, 61 tahun dari Kuala Lumpur, menjadikan kayuhan ini bukan sekadar misi peribadi membina pengalaman, malah sebagai platform merekodkan rakaman visual perjalanan menerusi siaran langsung di media sosial. Beliau yang membawa bersama jalur gemilang berharap pengembaraan yang dijangka mengambil masa berbulan-bulan itu dapat menyuntik semangat dan menjadi inspirasi, khususnya buat generasi muda. Kayuhan solo berkenaan dijadualkan bermula dari Alostar Kedah minggu hadapan dan orang ramai boleh mengikuti perkembangan serta siaran langsung perjalanan beliau menerusi akaun TikTok Otai Brush Strokes. Majlis Perbandaran Langkawi Bandaraya Pelancongan MPLBP melalui Jabatan Penguatkuasaan telah melaksanakan operasi anjing liar di sekitar kawasan Kuah dan beberapa taman perumahan baru-baru ini. MPLBP dalam kenyataan memaklumkan operasi itu turut disertai oleh My Corps Academy sebagai usaha bersama dalam menangani isu anjing liar serta memastikan keselamatan, kesejahteraan dan keselesaan komuniti setempat. Hasil operasi beberapa ekor anjing liar telah berjaya ditangkap dan dibawa ke pusat pelindungan untuk tindakan serta proses selanjutnya mengikut prosedur yang ditetapkan. Dalam operasi yang sama, pihak penguatkuasa turut mengesan dan menangkap seekor anjing yang memakai kola tetapi dibiarkan berkeliaran di luar kawasan rumah pemiliknya. Pihak MPLBP ingin mengingatkan pemilik anjing agar sentiasa bertanggungjawab terhadap haiwan peliharaan masing-masing kerana ia boleh menimbulkan gangguan, risiko keselamatan serta ketidakselesaan kepada orang awam. Kontijen Kedah membuka tirai kutipan pingat emas kepada Temasya Sukma Selangor 2026 menerusi atlet judo Menaga Dewi semalam. Menaga Dewi cemerlang dalam acara judo kategori tidak melebihi 48 kg untuk menghadiahkan pingat emas sulung buat kontijen yang dikenali sebagai Helang Perang. Kejayaan itu sekaligus menyemarakkan semangat kontijen Kedah untuk terus memburu kejayaan dalam temasya berkenaan. Kontijen Kedah turut memperoleh 4 gangsa menerusi sukan judo dan taekwondo. Atlet judo Muhammad Anik Albar bin Razali peroleh gangsa bagi kategori tidak melebihi 55 kg dan Nur Haziq Daniel Nur Faizal Hafizi dalam kategori tidak melebihi 60 kg. Sementara itu bagi taekwondo, Kyurogi, gangsa disumbangkan Nik Naura Nasrullah kategori flyweight wanita tidak melebihi 49 kg. Manakala Kaivisha anak perempuan Vijay Kumar perolehi gangsa menerusi kategori fin wig wanita tidak melebihi 46 kg. Sukma Selangor kali ini, Kedah menetapkan sasaran membawa pulang 88 pingat secara keseluruhan dengan sasaran utama 24 pingat emas. Menurut kenyataan kontijen Kedah, sasaran ini bukan sahaja sekadar angka tetapi adalah cerminan daripada keyakinan terhadap kemampuan, kesungguhan dan persiapan rapi yang telah dilakukan oleh semua atlet, jurulatih dan para pegawai. Temasya kali ini, Kedah mengetengahkan seramai 686 orang terdiri daripada 508 atlet dan 178 pegawai yang akan membawa cabaran negeri dalam pelbagai acara sukan di Sukma 2026. Atlet-atlet Sukma Kedah yang berjaya memenangi pingat serta mengharumkan nama negeri akan memberikan ganjaran insentif kepada setiap pemenang bagi Temasya Sukma Selangor 2026. Majlis Pembukaan Rasmi Sukan Malaysia Sukma 22 Selangor 2026 diadakan semalam di Dataran Kemerdekaan Shah Alam dengan tema Di Sinilah Lahirnya Juara. Sekian berita ringkas Radio Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 88.5 anda yang sedang mendengarkan Puteri Awani dari daerah Bandar Kulim dan Bandar Baru.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
0: Ya, rancak serata-rata dengan Puteri sampai pukul 2 petang sekejap lagi. Okey, janji jangan tukar frekuensi 97.5. Okey, hari ini kan kita sembang-sembang tentang kita lah kan, zaman sekarang ni ramai yang berani confess, berani tulis, berani cakap dalam WhatsApp ataupun dalam orang kata dalam texting-texting ni lah kan. Bila bercakap depan-depan, even call pun takut. Betul. Benda ni selalu dan sentiasa terjadi di zaman dan era sekarang ni, tau. Ada dekat sini pendengar kita yang kongsikan dengan Puteri di WhatsApp Kedai FM daripada Mia. Mia, dia cakap, Puteri, saya ada satu benda yang saya tak berani. Saya tak pernah berani cakap depan-depan dekat mak saya. Saya sebenarnya sayang dekat dia, tapi saya malu nak cakap I love you depan-depan tu, rasa awkward sangat. Jadi, saya tulis dalam WhatsApp. Dia reply, mak pun saya. Simple je, tapi saya menangis baca, tau. Nampak tak? Kadang-kadang benda macam tu kan, dekat, even though dekat mak kita sendiri pun kita malu nak tulis, nak cakap I love you macam tu kan. So kita prefer untuk tulis dekat WhatsApp. Tapi Mia kena tukar sikit lah. Lepas ni cakap je I love you, cakap je sayang tu dekat mak kita apa kan. Buat apa nak malu. Okay, ada pula daripada Arif. Arif cakap, kalau bos jumpa saya, suruh jumpa saya dekat office, memang berdebar. Tapi kalau bos tegur dalam WhatsApp, saya boleh jawab panjang lebar, siap explain keadaan. Amboi. Depan-depan bos tanya kenapa lambat, saya jawab sorry bos. Tapi kalau kat dalam WhatsApp, boleh pula saya bagi kronologi daripada pukul 8 pagi. Tu dia. Nampak tak? Orang-orang kita sekarang ni, especially Gen Z kan, selalu macam ni kan. Tak boleh, tau. Kita kena berani. Di depan-depan pun kita kena berani. Di belakang-belakang pun kita kena berani. Bukan apa, tau. Sebab kadang-kadang bila kita diam tu, orang ingat kita salah. Kadang-kadang kita kena cakap. Sebab tu lah kita kena cakap. Okay, sekejap lagi kita nak dengar lagu

0: Ibu.
1: Weekend anda bosan? Jomlah layan vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

Bikin anda bosan? Jomlah! Layan Vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

0: Kenangan terindah dari Samson dan masih lagi bersama dengan Putri Awani di Kedai FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata rata.
0: Okey, kita nak bersama dekat dalam segmen yang di ujung-ujung ni kan. Dalam segmen pilihan lagu daripada pendengar kita. Okey, hari ni kita ada dua lagu, which is lagu ini korang kena pilih tau. Sekejap lagi korang boleh vote di 0115668630. Nanti Putri akan tengok siapakah pemenangnya dan juga Putri akan putarkan lagu pilihan anda itu. Okey, dan lagu yang pertama daripada pilihan pendengar kita sendiri adalah lagu

Asal Kau Bahagia dari Armada. Boleh WhatsApp Puteri di 0115668-6300. Pilihan lagu yang mana? Tapi sebelum tu, jom kita layan dulu lagu Lukas Kerat Rasa dari Yolanda dan Arif Kedai FM.

0: ke belum? Lagu yang pertama atau lagu yang kedua? Apa yang pertama? Apa yang kedua, Putri? Okey, sekarang ni segmen kita nak kena pilih lagu. Okey, lagu yang pertama adalah lagu ini.
1: Mengapa kau tak membalas cintaku? Mengapa engkau abaikan rasa?
0: Itu adalah lagu Pujaan Hati dari Kangen Band. Dan lagu yang kedua adalah lagu ini.
1: Katakanlah sekarang bahwa kau tak bahagia. Aku punya
0: Asal Kau Bahagia dari Armada. Boleh vote lagu pilihan anda di 0115686300. Sekejap lagi selepas berita jam pukul 1.10, kita akan mainkan lagu pilihan anda. Kita tengok, okey, Pujaan Hati Kangen Band ke yang menang atau Asal Kau Bahagia dari Armada yang menang. Ha, Putri ucapkan siap-siap tahniah kepada orang yang vote lagu tu dan lagu anda menang. Okey, sekejap lagi kita akan tengok lagu siapa yang menang. Tapi sebelum tu, jom kita layan dulu lagu terukir di Bintang Yuna Kedai FM.

0: Berita seterusnya, Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU akan dimansuhkan bagi memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada gerakan mahasiswa di negara ini. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira memorandum serta pandangan kepimpinan mahasiswa yang mahukan perubahan menyeluruh terhadap akta berkenaan.
1: Anak-anak mahasiswa merasakan mereka harus lebih bebas. Kita dah bebaskan dengan beberapa pindaan akta universiti dan kolej. Ada yang tidak puas hati, mereka mengemukakan memo, maka pada hari ini saya nak umumkan, kita akan mansuhkan akta universiti dan kolej universiti.
0: Perdana Menteri juga berkata pemansuhan AUKU merupakan antara reformasi pendidikan yang akan diteruskan kerajaan selepas kestabilan politik, keselamatan dan ekonomi negara semakin terjamin bawah pentadbirannya.
1: Sekarang teruskan dengan lebih tegas agenda reformasi. Dan beberapa hal yang tertangguh, reformasi pendidikan yang kita lakukan, kemasukan anak-anak di peringkat awal, bahan TVET dan STEM secara lebih teratur, mengambil alihan prasekolah untuk semua anak-anak kita. Ia tidak mahu prasekolah itu hanya bagi kalangan elit di bandar dan kelas 2 bagi anak-anak di pedalaman dan desa, maka sudah menjadi tanggungjawab Kementerian Pendidikan.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berhasrat untuk mengisytiharkan Selat Hormuz sebagai wilayah negaranya tidak lama lagi. Trump mengesahkan sekatan ketat ke atas laluan berkenaan masih berkuat kuasa dan menegaskan tiada kapal dibenarkan melepasinya tanpa kebenaran Washington. Beliau turut mempertahankan langkah itu meskipun menyebabkan kenaikan harga minyak dunia dengan mendakwa ia bagi menyekat ancaman nuklear Tehran. Sementara itu, Iran menegaskan laluan strategi itu akan terus kekal sebagai wilayah milik negaranya. Timbalan Menteri Luar Kazim Ghari Babadi berkata, sebarang keputusan untuk membuka atau menutup laluan perairan itu hanya akan dibuat atas arahan Tehran. Pihak tentera Iran turut menolak dakwaan Trump berkenaan laluan itu dan menyifatkannya sebagai pembohongan serta rekaan yang tidak berasas. Gempa bumi Indonesia, sekurang-kurangnya 2 orang disahkan maut manakala seorang lagi cedera selepas gempa bumi kuat berukuran 7.7 magnitud melanda timur negara berkenaan awal pagi tadi. Badan Pengurusan Bencana Negara memaklumkan gempa pada kedalaman 15 km itu mengakibatkan kerosakan struktur bangunan di Bandar Maumere selain mencetuskan beberapa gegaran susulan. Amaran tsunami berikutan kejadian bagaimanapun telah ditarik balik 3 jam kemudian. Sementara operasi memindahkan mangsa kini giat dijalankan pihak berkuasa tempatan. Sukan peminat Formula 1 tempatan kini berpeluang menyaksikan kejohanan berprestij dunia itu secara langsung menerusi inisiatif tiket madani serendah RM200 khusus untuk pemegang MyCard. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim memaklumkan inisiatif bagi pas akses 3 hari itu dicapai hasil persetujuan bersama pihak Bahrain. Butiran lanjut mengenai penjualan tiket berkenaan akan diumumkan pengurusan litar antarabangsa Sepang tidak lama lagi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji, 2 individu bergelar Datuk direman. AUKU akan dimansuh beri ruang demokrasi kepada mahasiswa. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Selamat tengah hari. Assalamualaikum. Anda masih lagi bersama dengan Putri Awani di Kedai FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
0: Bila dah masuk jam yang akhir ini, Putri akan putarkan lagu-lagu kegemaran anda, di mana lagu-lagu yang anda sendiri request, lagu-lagu ketuhanan, versi-versi lagu ketuhanan. Okey, boleh request dekat Putri lagu ketuhanan dan boleh WhatsApp Putri di 011-5668-6300. Okey, lagu ketuhanan favourite anda, Putri akan putarkan untuk anda. Okey, apa-apa pun terus setia bersama dengan Putri sampai pukul 2 nanti. Kedai FM.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia." Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
3: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Itu dia kekasih Allah dari Hijaz. Anda masih lagi bersama dengan Putri Awani yang bagi anda vibe paling sweet di Kedai FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata rata.
0: Yang baru mendengarkan kami di Kedai FM ni, terima kasih banyak-banyak. Boleh download juga aplikasi RTM Klik secara percuma sahaja, okey, di telefon bimbit anda. Dan jangan lupa untuk follow kami punya social media Kedai FM underscore RTM di semua platform, which is Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Threads dan sebagainya. Ada juga laman sesawang kami, kedaifm.rtm.gov.my. Okey, kalau nak request lagu, boleh lagi di hujung-hujung jam yang terakhir ni, boleh lagi request lagu di 011-566-86300. Apa-apa pun, terus setia bersama dengan Putri Awani di Kedai FM.

Weekend anda bosan? Jomlah! Layan Vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

0: 107.7 anda yang sedang mendengarkan Kedah FM dari daerah Langkawi.
1: Jom interaktif 102 agar kita rancak serata rata.
0: Tak kisahlah dekat mana pun anda berada, Langkawi ke dekat Alok Star ke Jitra ke kat mana-mana pun, terima kasih banyak-banyak tau sebab mendengarkan Puteri sampai jam 2 petang ni. Ya Allah, sekejap je kan masa tu berlalu. Tapi tak apa, jangan risau, minggu depan Puteri akan temankan anda, okey? Semestinya lagu-lagu yang menarik, lagu-lagu pilihan anda lah. Kita kan vibe-vibe kita hujung minggu ni, kita nak santai, nak chill tegara dengan Puteri kan. Ha, jadi Puteri akan putarkan lagu pilihan anda. Okey, terima kasih banyak-banyak tau yang mendengarkan Puteri dari pagi tadi dengan DJ Is, sekarang dengan Puteri, kejap lagi dengan DJ Mizi, dan malam ni dengan DJ IQ Gen Z Mendonia. Ha, apa-apa pun, terus setia bersama dengan Puteri dan DJ-DJ yang seterusnya sampai jam 12 malam nanti. Kedah FM, Ustra Harmony. Bye-bye. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam selawat kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, sahabatnya dan mereka yang berjuang menegakkan Islam hinggalah hari kemudian. Seterusnya yang berusaha tuan pengerusi, jawatan kuasa Masjid Al-Bukhari, jawatan kuasa Muslimat, para sahabat, tetamu Allah yang dikasihi, mudah-mudahan dirahmati Allah. Bersyukur lagilah kita kepada Allah kerana Allah menaruh umur kita sampai hari ini. Yang kita pun tak tahu akan kita dapat nikmati sampai bila, tapi kita tak berdoa mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada semalam. Jadi bagi memohon rahmat dan keberkatan Allah, marilah kita membaca umul kitab Al-Fatihah dan juga kita mendoakannya menjadi hadiah kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, sahabatnya dan mereka yang berjuang menegakkan Islam hingga lari kemudian. Seterusnya juga mendoakan kepada kita lah dengan Al-Fatihah ni supaya tetap iman, bertambah-tambah iman kita, sihat tubuh badan, dapat mengerjakan ketaatan kepada Allah, disampaikan hajat dan cita-cita kita yang berupa kebaikan dunia akhirat. Dan kita mendoakan lagi dengan Al-Fatihah ni supaya Allah memberi rahmat dan keampunannya kepada mereka yang mendahului kita, khasnya kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga, muslimin muslimat, mereka yang kita kasihi, mereka yang mengasihi kita. Dengan doa kalau mereka tu semua telah kembali ke rahmatullah, mudah-mudahan kuburan mereka menjadi taman daripada taman syurga. Dan kita ambil kesempatan lagi mendoakan kepada orang Islam semua, khasnya umat Nabi Muhammad, diampuni Allah, dirahmati Allah, diperelokkan akhlak, perangai dan kehidupan, dan diangkat kita daripada segala kepayahan dan duka cita. Dan diberi keselamatan, kemenangan kepada agama Islam, umat Islam dan negeri orang Islam di mana saja. Syai'ullahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baru-baru ni lah seorang sahabat saya daripada Kelantan, dia dulu pengetua Cemerlang lah, sekolah Naim Lil Banat, banyaklah sekolah-sekolah, saya rasa last dia di Naim Lil Banat Kelantan lah, sekolah yang dia punya pointer dia tu dahsyat gila-gila punya tu, satu aja kan. Kalau kita mengaji dulu, kita dulu sekolah kita daripada lima nak pergi ke empat pun ketak, tak sangka-sangka kan. Jadi memang hebatlah Naim Lil Banat ni. Jadi dia pergi ke California, kebetulan anak dia dah 15 tahun dah kerja di sana, jadi dah dapat PR. Jadi dia tunjuklah gambar, dia ziarah kepada makam Allahyarham Tuan Guru Ustaz Harundin di Five Pilas, California. Jadi bila tengok tu, dulu saya ni masa mengaji kat UKM, Ustaz Harundin adalah mentor saya lah, Allahyarham Ustaz Harundin. Jadi bila kita tengok tu, kita terkenang lah bila guru kita, banyaklah pesanan-pesanannya. Kemudian saya pun hantar lah gambar pada seorang sahabat saya yang juga adalah kerabat keluarga Ustaz Harundin. Lepas tu dia pun tengok lah. Dia pun tengok, lepas tu kami pun bersembang lah. Jadi dia kata, dia teringat bila Ustaz Harundin, bila di hujung usia lah juga kan, dalam keadaan yang sakit, tapi tak berhenti, on move, sana sini lah kan, maknanya untuk kerja-kerja tarbiyah dan dakwah, bahkan juga untuk pembangunan-pembangunan Islam, hatta masjid sampai Fatoni lah, sampai ke mana-mana lah. Lepas tu anak Ustaz Harun ni katalah, "Ba, stop lah ba. Ba sakit. Ba kena tahu ba sakit, stop lah." Apa Allahyarham Ustaz Harun dia jawab? Saya nak share lah kan. Kawan saya lah cerita, Dia kata, "Kita ni dalam maraton.
kita ni sedang dalam maraton. Maraton ke mana? Maraton menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang mencari mardhatillah. Tiba-tiba kita dah nak sampai dah ni. Kita ni dah petang senja merlop ni nak sampai lah, betul tak? Kan? Tambah-tambah ada sakit lagi, lagilah kena teringat kan. Kita ni nak sampai dah. Tapi tiba-tiba ketika kita masih lagi ada sedikit kudrat, kita berhenti. Macam mana dengan maraton kita untuk mencari mardhatillah? Itu bahasa moden lah, maraton kan. Tapi kalau bahasa kita dalam kitab-kitab lama dah ada. Sairus salikin, sair, perjalanan. As-salikin, orang yang berjalan menuju kepada Allah. Lagu mana rupa orang yang berjalan menuju kepada Allah tu? Tentulah dengan kesolehannya, tentulah dengan kemukminannya, tentulah dengan kemuttaqinannya, kemuhsinannya, kemuqarrabinnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu satu ibrahlah kepada kita nah. Jangan lupa kita sedang dalam maraton. Sudahlah kita mempersia-siakan beberapa puluh tahun, betul tak? 30 tahun, 40 tahun, kadang-kadang 50 tahun kita sibuk dengan maraton dunia. Nah, jadi pada hujung ini tiba-tiba kita berhenti. Sebab tu saya cukup marahlah kalau orang kenuri kita cuti, ustazah nak kenuri. Allah. Awak dia kan nak bansak daripada pagi-pagi tu. Tapi nak pergi makan je pun, kan? Jadi saya kata Allah janganlah nah, janganlah kita berhenti. Kita nak kena tunjuk kepada Allah kesungguhan kita. Kesungguhan kita dalam maraton kita mencari keredaan Allah. Selalu ustazah sebut dalam hidup kita lah, selalu ustazah peringat dirikan juga. Yang pertama kita ni kena ingat, kita ni kena berusaha menepati syariat Allah. Dalam yang sayang sama juga kita nak juga mencontohi, meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awak yang kalut sangat dengan syariat Allah, awak yang kalut sangat dengan sunnah Rasulullah, kerana itulah jalannya untuk kita sampai kepada mardhatillah, keredaan Allah. Jadi saya berharap kita semua takkan berundur daripada maraton ini untuk kita terus melaju dan melaju walaupun kudrat kita semakin kurang, tetapi kita semakin menemui jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita makin mempertingkatkan tasawuf kita. Tasawuf ni apa? Tasawuf ni maknanya kita menjaga dua jalan. Dua jalan, yang satu mendekati Allah Subhanahu wa taala, dan satu jalan lagi kita semakin baik dengan manusia. Jadi kita ni kan, jadi manusia ni penat, betul tak? Penatlah, no? Saya ingat kalau jadi rimau, jadi kucing tu tak apa-apa, penat sangat, betul tak kan? Tak banyak kerja, betul tak, no? Tapi kan binatang-binatang tu menjadi ibrah. Saya suka duduk tengok-tengok kan. Tapi dia dah kembali ke rahmatullah, Kiai Haji Zainuddin Al-Indonesia. Sebab cerita-cerita, cuba taip-taip tengok kan, kita kena banyak sangat dia punya ucapan-ucapannya yang penuh dengan pengamatan, yang penuh dengan pemerhatian, dicernakan balik kepada kita untuk menjadi buah pemikiran yang menjadi modal kita untuk balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya pun tersusun cantik walaupun dia lama-lama kembali ke rahmatullah, tetapi ucapan-ucapannya itu ya Allah melantun-lantun di dalam dada kita untuk kita, orang kata apa, untuk menyalakan semangat kita supaya kita tetap berada pada maraton ini untuk mencari mardhatillah. Nah, saya tengok satu, saya dengar satu, tengok pula kan, dengar satu ucapannya. Pernah tengok monyet? Bahasa dia kan, pernah tengok monyet? Monyet itu kalau diletakkan pisang di situ, berebut-rebut monyet itu. Yang dalam mulutnya penuh, dalam tangannya pun dipegang penuh, dalam kakinya juga ya Allah, dia kait-kait-kait dengan penuh kan. Maknanya macam tak termakan, tak diberi pun kepada kawan-kawan. Itulah gambaran sifat tamak.
Itulah gambaran sifat tamak. Yang kalau kita ambil gambar, elok tak dengan mulut polok penuh pisang, dengan tangan pegang, dengan kaki kaih-kaih semua mai duduk kat dia kan? Tak nak bagi kat orang. Kalau kita tengok gambar tu, dia potretkan kita begitu huduh tak kita? Sangat huduh. Itulah yang dilihat oleh orang tentang ketamakan dan serakah. Jadi maknanya kita tengoklah kan. Tapi cuba kita bayangkan manusia. Dia kata kalau dulu-dulu orang malu, maka kalau diberi duit tak betul tu under table, bawah meja, malu kan? Supaya orang tak nampak, betul tak? Lama-lama atas meja. Saya ambil bahasa dia lah kan. Lama-lama atas meja. Jadi sekarang apa pula? Dengan meja-meja tu sekali. Maknanya kan orang dah jadi makin tak malu kerana mengikut perangai serakahnya monyet. Jadi dalam hidup kita yang itulah, kita kena berdoa kepada Allah, takut kita hidup dalam zaman ni. Hidup dalam zaman ni ramai sangat orang yang tidak jujur, ramai sangat orang yang tidak amanah. Seolah-olah kita melupakan bahawa perjalanan hidup kita adalah hujung, berhujung dengan kematian. Kadang-kadang kita marah jadi melampau-lampau, tidak no? Kita marah jadi melampau-lampau, jadi macam-macam lah tajuk kalau saya nak cerita ni. Jadi begitu.

ulama selain daripada baca Quran. Kadang-kadang baca Quran faham, tapi nak buat apa tak tahu. Baca hadis, Tok Guru baca ke, Tok Guru hurai kat kita istimbat ke, faham, tapi tak tahu juga nak buat apa. Jadi ada sebuah kitab, kitab hikam. Kena baca jugalah kitab hikam tu, nah. Sebab kitab hikam itu merupakan adunan dia adalah daripada Al-Quran dan hadis yang dicernakan kepada kita untuk bagaimana kita membawa pengajaran Al-Quran dan hadis dalam hidup kita itu, bagaimana nak bercakap, bagaimana nak bertindak, bagaimana nak mengolah kehidupan, bagaimana nak berfikir. Semuanya diajar dalam hikmah-hikmah yang terkandung dalam kitab hikam karangan Syekh Athaillah As-Sakandari. Sehingga para ulama mengatakan bahawa hikam itu adalah kitab ketiga setelah Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jadi kalau kita tak pernah tengok pun cempelek jugalah kan. Macam mana kita nak mencari panduan untuk kita membawa kehidupan kita, dalam kehidupan kita ni, untuk kita membawa dalam perjalanan maraton kita ini, insya-Allah, nah. Jadi sayrus salikin, kita berjalanlah sebagai orang-orang yang sedang berjalan menuju kepada Allah. Bila kita nak sampai ni? Entahlah sampai ke tak sampai. Tapi kalau tak sampai pun, biarlah kita mati dalam jalan sayrus salikin itu, dalam maraton kita menuju mardatillah. Nah, memang kita tak boleh berhenti, sampailah kita mati. Sebab itu kita tak boleh hiasi hidup kita dengan sombong, tak boleh hidup kita dengan megah, dengan apa lagi, dengan riak, dengan takabur, dengan sum'ah, dengan bohong-bohong, dengan apa, dengan ribah-ribah apa tu, mengumpat-ngumpat, mengkeji, menghina, mengapa tu, tak boleh. Nah, kerana kita tak tahu lagi dalam perjalanan kita ni, kita ni nak sampai ke tak sampai ke, nak rebah ke, nak tomoh ke, nak terjunam ke, nak apa ke. Sebab itu jangan sesekali kita sombong. Sebab tu saya ni duk berkempen orang baca doa Akasyah kan. Sebab istighfar ni memang banyak kita istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, saya dah sebut dari itu. Tapi dalam doa Akasyah tu dia memperincikan dosa-dosa kita. Ada 21 dosa-dosa kita yang boleh kita katalah, nah, kita boleh bahagikan dosa kita. Yang pertama, dosa berkaitan keimanan kita, tauhid kita, Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama ada aku sedarinya atau aku sedar akannya, sama ada aku tidak sedar atau aku sedar akannya, aku bertaubat daripadanya, aku berserah diri, aku kembali kepada Islamku, dan aku tajdid, aku perbaharui balik Islamku, wa aqulu, dan aku kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pun dah lama juga berulit dengan doa tu, bolehlah hafal sikit kan. Allahumma in dakhalal ghaibu wal kibru war riya was sum'atu wan nuqsanu fi amali lak. Ya Allah, jika termasuk sombong, takabur, riya, suka memperlihatkan kebaikan aku, sum'ah, suka memperdengarkan kebaikan aku, orang tak nampak apa aku nak habak juga ke orang supaya orang tahu baiknya aku ni, sampai teratur, wan nuqsanu fi amali lak, dan terkurangnya aku pada amalku kepadamu ya Allah, walam a'lam bih, tidak aku sedarinya, aw alim tu, sebenarnya sedar ataupun aku sedar akannya, tubtu anhu, aku bertaubat daripadanya, wa aslam tu, aku berserah diri kepadamu ya Allah, wa aqulu, dan aku tajdid balik Islamku, aku perbaharui balik Islamku, wa aqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan menariknya kalimah la ilaha illallah, ada berapa perkataannya tu, la ilaha illallah, 4 perkataan je kan. Tapi ya Allah, dia dapat memadamkan dosa-dosa kita. Ini banyak kali dah sebut ni. Dia dapat memadamkan dosa-dosa kita yang berpunca daripada 7 panca indera kita. Yang atas, mata, telinga, mulut. Yang tengah, tangan, perut, kemaluan. Yang bawah, kaki. 7. Dengan kalimah la ilaha illallah. Sebab itulah dalam hidup kita ni tak boleh sunyi dengan kalimah la ilaha illallah. Kalau mulut tak kata pun hati kata. Sentiasa kita kena teringat apa saja yang berlaku.

kepada kita, kita kena ingat ianya daripada Allah. Ada hikmah-hikmahnya yang tersendiri. Nah, jadi itulah sedikit mukadimah, nah, mukadimah kita berkaitan dengan pelajaran hari ini yang kita akan sambung. Okey, mari kita tengok pada halaman 50. Betul kita. Jadi hari itu saya rasa kita dah cerita dah tentang Ukashah bin Mihsan, betul tak? Betul ke tak betul? Bila Nabi membacakan hadis, nah, bila Nabi membacakan hadis 70 ribu orang umatku dijanjikan Allah masuk ke syurga tanpa hisab, tanpa azab, kan? Kemudian Nabi kata bersama 1,000 dimasukkan lagi 70 ribu. Saya tolong buat calculation lah. Jadi maknanya 4.9 juta. Kemudian ditambah lagi wasalasu hasayatin min hasayati Rabbi Azza wa Jalla, ditambah lagi 3 kali cedokan Allah. Dan ulama kata senangnya 3 kali ganda lah, 14.7 juta. Yang akan masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Lalu kata Ukashah bin Mihsan, ya Rasulullah, doakan saya. Doakan saya. Lalu jawab Ukashah bin Mihsan, ya, kau termasuk di dalamnya. Bila mendengar jawapan apa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedemikian, para sahabat lain, ya Allah, berkiau, berceridau lah depa, ya Rasulullah, doakan saya, saya, saya, saya, saya. Lalu Rasulullah yang bijak komunikasinya menyatakan apa? Ukashah, mendahului kalian. Oh, tengok macam mana nak stop bising-bising orang bercakap ni. Oh, komunikasi yang hebat. Oh, ni ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar komunikasi hebat, pengamatan hebat. Kalau kita ni tengok kawan tu memang selalu duduk tantu tapi tak ingat. Tapi dia duduk tantu, tapi dia duduk tantu. Tapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat main-main jemaah duduk tang mana pun dia tahu. Walaupun sahabat tak terkenal. Semua orang bila Rasulullah mengajak, merasa Rasulullah memerhatikannya. Rasulullah tengok aku. Kau ni kata, dak tengok aku. Dak tengok aku. Semua orang yang berada. Oh, ini adalah merupakan keistimewaan atau mu'jizatnya yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga semua orang merasa dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta kita pun kan, yang tak pernah melihat Nabi pun kita rasa dekat dah dengan Nabi. Oh, tak jawab. Rasa dekat dah dengan Nabi.

Assalamualaikum, Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi setia mendengar Kedai FM 97.5 menemani Mizi. Relax Dona Majestat Layan. Alhamdulillah, kita telah ikuti Raudah Sakinah sebentar tadi, pengajian yang sirah Nabi Muhammad SAW bersama dengan yang berbahagia Ustazah Maziah Zakaria Terbitan Sariza Zanudin. Untuk bahagian yang pertama, ikuti sambungannya bahagian kedua pada esok hari. Terus setia di Kedai FM bersama Mizi. Relax Dona Majestat Layan. Terus kibarkan jalur gemilang.

0: kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
1: Kedah FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Masih lagi menemani misi Relax 26 Mestel Layan Cepat Semangat Misi. Ya, ada semangat dah ni dari tadi lagi. Apa pun, terima kasih untuk anda semua yang masih lagi setia di Kedah FM ketika ini menemani misi Relax 26 Mestel Layan. Dan juga perlawanan separuh akhir ASEAN Piala AFF iaitu Singapura akan bertemu dengan Thailand pada 9 malam ini, dan juga Malaysia akan bertemu dengan Vietnam esok hari Ahad lah, hari ni Sabtu kan, esok Ahad 16 Ogos Malaysia akan bertemu dengan Vietnam untuk separuh akhir pertama yang akan berlangsung di Stadium Ceras Kuala Lumpur. Dan ramai yang tanya mengenai Stadium Nasional, mungkin jadi mesti tak tahu. Mungkin itu stadium terbaik, lebih tiket telah pun dibuat jualan apa semua, ramai juga dapat sambutan juga kan. Harap penyokong Harimau Malaya terus menyokong untuk pembangunan Borong Sepak yang terbaik. Baik, jom kita ikuti rancangan tajaan kita sebelum kita sembang lagi. Dan jangan lupa pukul 3 petang nanti kita akan bersama dengan Sukan at Kedah FM. 3 petang nanti kita ada tetamu kita akan sembang bola. Pasal apa nanti mesti beritahu Kedah FM.
2: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat, badan rasa letih, lesu. Apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 20 sachet. Kopi

0: mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.

Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kan dah nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: datang.
1: Aku bingung apa kes apa barang.
0: Paru-paru ibu encik kami jumpa radang. Ada rawatan yang kami nak cadang.
1: Kejap.

0: tak kuat.
1: Kedah FM 97.5 Pegang Tangan Ultimate dan juga Adam. Lagu tu orang kata buatkan ramai kata sedih lah. Macam terasa orang kata teringatkan ibu. Kalau duduk jauh tu teringatkan ibu. Orang kata segalanya lah. Tu dia macam seorang bebanan tanggungjawab seorang anak lelaki kepada ibunya. Okey, dicerita dalam lagu tadi Pegang Tangan. Baik, jom. Tepat pukul 3 petang kita ada Sukan at Kedai FM bersama dengan tetamu kita sebentar aja lagi. Dan terus bersama Mizi Relax 26 Hashtag Layan. Jangan pergi mana-mana. Kedai FM Mesra Harmoni ni.

0: Jalur Gemilang bukan sekadar sehelai bendera. Ia lambang kedaulatan, perpaduan dan identiti negara. Kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga, hormat dan bertanggungjawab. Di rumah, pejabat serta premis perniagaan, jadikan setiap kibaran sebagai tanda kasih kepada tanah air tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Relax 26 Hashtag Layan.
2: Sukan at Kedah FM. Hanya 5 pilihan terbaik di utara kita kini dan Sukan at Kedah FM pada petang ini seperti yang dijanjikan kita bersama dengan tetamu kita yang bahagia, Datuk Zuraidi Rahim, bersama kita penganjur Langkawi Merdeka Cup Nostalgia 1993 dan juga merupakan penaung Persatuan Bola Sepak Melayu Kedah. Assalamualaikum Datuk.
3: Waalaikumsalam, terima kasih Radio Kedah FM yang terhebat.
2: Terima kasih. Nombor satu kat utara dah.
3: Nombor satu di utara lah ni. Terima kasih banyak.
2: Okey dah Datuk, kita bertemu. Datuk sihat noh?
3: Alhamdulillah, syukur sihat.
2: Ya, dan dikabarkan Datuk kan ni berada di Melaka, tu tak dapat hadir ke Konti kan. Jadi Melaka macam mana? Hujan kau macam mana sana? Panas kau macam mana?
3: Panas macam Kedah agak hangat lah. Kedah kan hujan lah.
2: Kena hujan kemarin sehari dah tu. ada kawasan yang ada gurun ni ayak apa semua kan.
3: Saya pun tak sempat lah nak balik, minta maaf lah Kedah FM.
2: Hari ni mendung sikit lah tu. Kita sembang-sembang sama tu. Dan kita nak sembang lagi bersama dengan yang bagi Datuk Zuraidi Rahim. Tapi kita nostalgia Piala Malaysia 1993. Tetapi kita nak tanya Datuk lah. Sebelum tu ramai orang nak tahu kan Datuk asal memang Kedah. Kedah tahu mana Datuk?
3: Saya asal Kedah di Langkawi.
2: Orang Langkawi.
3: Orang pulau.
2: Sebab tu Langkawi Merdeka Cup Nostalgia 1993 Datuk. Bagaimana tercetusnya idea menganjurkan Langkawi Merdeka Cup Nostalgia 1993 ni Datuk?
3: Pertama sekali saya nak ucap jutaan terima kasih lah pada Kedah FM kerana sudi bersama dengan saya. Dan saya minta maaf lah noh, sabar noh, tak boleh nak hadir pada petang ini. Saya pertama sekali bila saya tengok Kedah menjuarai Piala Malaysia suatu ketika dahulu pada tahun 1990 dan juga 1993. Saya tengok nostalgia ni perlu kembali untuk saya nak pastikan generasi muda mula minat kembali kepada bola sepak. Sebab tu saya berbincang dengan Farizan Cik Amin. Laku anak Pulau Tuba, anak Langkawi, merupakan seorang legenda bola sepak di negeri Kedah juga pada ketika itu. Sebab itu saya tanya kepada beliau, saya ni teringin nak buat satu naratif baru supaya kita comeback apa ni legend-legend bola sepak daripada Kedah untuk memberi satu naratif baru kepada anak-anak muda yang minat dalam bola sepak di Kedah ni. Jadi dia pun bagi tahu saya, dia kata adalah sangat menarik itu kalaulah perkara ini kita boleh unjurkan semula dan kita boleh tampilkan player-player Kedah pada tahun 1990 dan juga 1993. Tapi saya pilih tahun 1993 sebab saya ketika itu Kedah dengan Singapura. Tim Singapura dream team. Maknanya semua tim Singapura, player-player Singapura, dia tak boleh main untuk negeri lain. Dia tak boleh, maknanya tak boleh import lah. So dia kena wajib bermain di Singapura. So kali ni bila saya tengok nostalgia ni perlu dikembalikan untuk memberi satu imbauan baru kepada anak-anak muda dan juga pemain-pemain bola sepak yang ada di Kedah sekarang ini supaya kita balik kembalikan satu suntikan semangat yang luar biasa kembali untuk bola Kedah naik semula selepas ini insyaAllah. Itulah bermula daripada Pulau Tuba lah saya bincang dengan Farizan Cik Amir. Itulah langkah-langkah permulaan tolak titik pertama tercetusnya idea ni untuk kita comeback nostalgia 1993.
2: Ya, dan juga tu lah dah beritahu 1993 tapi kita tahu kita sebenarnya trouble kita tahu buat tahun orang kata dalam era tahun 2000 tapi saja nak di belakang kenapa dalam usia sebab saya ambil perkembangan tu tentang bola ni lebih fokus 95 96 ke atas 93 tu saya orang kata duk kanyang lagi. Tak tahu sangat mana. Saya rasa 97 98 tu lah baru tahu pasal bola masa tu 98 pada dunia pun semua kan. Jadi jadi 93 90 ni macam
3: dia agak nostalgic lah pada 1990 dengan 93 ni. 90 sampai 93. Sebab player-player Kedah pada ketika itu kita ada import noh. Pemain import ni Adi Gun, kita naik kita Ibu Zaban dan coach kita yang hebat ni yang bimbing pemain-pemain bola sepak Kedah legenda lah ni pada tahun 1990 sampai 93 ni Robert Elber. Jadi kan daripada bila kita tengok pemain bola sepak ni ada star-star yang hebat-hebat dulu kan sehingga menyebabkan mereka ni jadi juara lawan dengan Singapura dream team. Sebab tu yang saya rasa elok tu kita kena kembalikan imbauan ni semula untuk bagi semangat pada rakyat negeri Kedah khususnya dalam konteks bola sepak ni untuk kita kembalikan satu kekuatan baru kepada bola sepak di negeri Kedah insyaAllah.
2: Ya betul Datuk. Selain daripada legenda yang bakal turun ni tadi dan pemain import trio import Kedah tadi yang Datuk beritahu Adi Gun, Zabarnya dan Peter Nikitin ni apa semua tu kan? Kalau yang lokal punya siapa-siapa lagi sebab mas, macam okay, macam Farizwan Cik Ami saya rasa masa tu dia pun muda lagi sebab dia dia muda lagi sebab saya boleh kenal dia. Dia muda lagi tentang. Tapi mungkin ada yang pada tu dah umur 30 mungkin dia agak berusia lah ketika ni lama sangat tu.
3: Jadi Kedah waktu tu player-player Kedah player daripada negeri Kedah sendirilah yang bukan pemain import apa semua. Kita ada captain kita Radhi Mahdin antara top player yang menjadi orang kata persiulan di seluruh Malaysia. Captain Kedah apa ni Radhi Mahdin. Kita ada Fariza, kita ada kita ada Mat Sobri, kita ada apa ni banyaklah pemain-pemain yang hebat-hebat kepada ketika itu. Mat Sobri, keeper kita Azmi Mahmud. Jadi ini antara top-top player yang daripada Kedah. Yang saya rasa boleh memberi satu orang kata apa siulan baru tak dalam dalam konteks bola sepak. So orang-orang muda, orang-orang yang minat dalam bola sepak ni kena bersama dengan legend.
2: Ya, legend-legend ni kalau Datuk minta maaf Datuk mencelah kan. Walaupun kita nampak 1993, saya yang duk ingat ada nama lain lagi. Walaupun bila Datuk sebut itu zaman yang saya pun dah tahu dah Radhi Mahdin saya pun tahu, Ahmad Sabri, Ahmad Sabri Ismail pun saya tahu memang dia main Kedah lepas tu dia lari pimeng Penang apa semua memang saya salah satu idola lah dalam orang kata penjaga gol terhebat jugalah kan. Yang sukar untuk diborosi selain selain daripada masa tu dia sezaman dengan Khairul Azman, masa tu dengan Boy di Selangor apa semua kan. Jadi harap yang mungkin yang lahir tahun 80-an depa kenal pemain-pemain ni dan dapat hadir lah. Dan jadi Datuk Seri Khadiran yang terus import ni datang dari Kedah juga akan datang dan siapa lagi yang akan main ni?
3: Manjaman, player kita dulu Manjaman. Kita ada apa Maizal Khairi, pemain kebangsaan dulu pemain Kedah. So banyaklah player-player yang hebat, Lim Tiong Kim. Kan? Jadi Lim Tiong Kim sekarang menjadi penolong jurulatih di Bayern Munich di Munich Jerman. So bukan senang kalau nak impunkan semua dan semua pemain-pemain legenda bola sepak Kedah ni pada tahun 1993 untuk comeback lah, beraksi di Padang di Stadium Lada Pulau Langkawi kali ni. Jadi saya ubah sikit angin lah, ubah angin sikit. Selalu dia duk main di Stadium Doraman kan. So kali ni sebab saya ni anak Langkawi, jadi apa salahnya kita bawa semula ke Pulau Langkawi, pulau legenda, pulau bertaraf dunia, untuk kita pastikan pelancong-pelancong dan juga pelancong-pelancong daripada domestik dan juga international masuk. Dan saya jangkakan kali ni di Langkawi penyokong Singapura saja yang akan turun ke Pulau Langkawi pada 29 bulan 8 ni dijangka hadir lebih kurang 2,500 ke 3,000 orang.
2: Ya, bermakna ramai yang tak tahu nostalgia Langkawi Merdeka Cup, nostalgia 1993 ni Kedah akan bertemu kembali dengan Singapura.
3: Ya.
2: Perlawanan akan berlangsung pada 29 Ogos. Pukul apa dia tu?
3: 8.45 malam.
2: 8.45 malam.
3: Di Stadium Lada. Di Stadium Lada.
2: Mungkin tak pernah pergi Stadium Lada Langkawi. Tengok bila Stadium Lada Langkawi, ingat main petang. Tapi malam bermakna fasiliti situ cukup hebat untuk menganjurkan perlawanan yang sebegini hebat. Bagi saya, Datuk, Merdeka Cup ni mengimbau kembali menjaga Kedah bertemu dengan Singapura pada tahun 1993, dan juga ramai juga yang akan bermain pada hari tersebut. Dan dia bermula pukul apa lagi, Datuk? Bukan dari petang dah mudah ada aktiviti ke apa semua.
3: Okey, saya brief sedikit kronologi pemain-pemain daripada legend Kedah dan juga Singapura. Pada 26 hari bulan, saya minta peminat-peminat seluruh negeri Kedah boleh hadir jam 3 petang di Stadium Daraman. Pada ketika itu, kita dah himpun dah semua player-player Kedah, legend Kedah ni.
2: Oh, mereka dekat sini dulu?
3: Mereka akan bermula, kita akan bermula di Stadium Daraman dulu.
2: Stadium Daraman dulu.
3: Mereka ni boleh bertemu dengan peminat-peminat yang merindukan setelah 33 tahun. Menghilang dalam persoalan orang kata apa, legend-legend Kedah ni dah 33 tahun ni dah menghilang. Jadi saya buat dulu di Stadium Rahman pada 26 hari bulan pukul 3 petang dan kita akan berarak terus ke Kuala Perlis selepas perjumpaan dengan peminat-peminat, ada escort dan sebagainya. So kita nak comeback kan semangat ini kembali di Kedah. Saya nak kalau boleh bola sepak Kedah yang agak malap sekarang ni boleh memberi satu sinar kembali kepada dunia bola sepak di negeri Kedah ni.
2: Ya, baik Datuk. Ha. Kita ada banyak masa lagi, Datuk. Tak, kita nak highlight lagi pasal kat Stadium Daraman, pasal kat sini siapa yang Singapura nak main. Saya pun dah duduk terlajak, duduk seronok sangat sampai saya tak break langsung ni. Patutnya saya dah kena break tadi. Patu saya kena break sekarang ni sebab saya pun dah orang kata dah semangat. Orang kata kalau orang Kedah kata next share. Sampai lupa dah habis semua. Jadi baik. Kita nak berehat sebentar sebelum kita nak sambung kembali. Banyak lagi soalan yang akan bersama dengan Datuk pada petang ni mengenai nostalgia 1993 ni. Nostalgia Piala Malaysia 1993 mungkin akan mengimbau kembali siapa yang akan main lagi kan. Ramai juga kita orang kita pun ramai juga yang minat apa dengan bintang-bintang dari Singapura kan.
3: Ya, betul.
2: Okey. Baik, apa pun yang terima kasih Datuk. Kita berehat seketika sebelum kita bertemu kembali sebentar aja. Kedah FM.
0: Okey. Radio Malaysia Kedah FM membawakan kepada anda Sukan at Kedah FM dengan kerjasama Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman, Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kedah, Majlis Sukan Negeri Kedah. Ke udara setiap hari Ahad pukul 3.15 hingga pukul 3.45 petang. Jangan ketinggalan, anda juga boleh menonton

0: Kedah FM 97.5. Itu dia lagu semangat. Lagu-lagu ni kan Datuk, kalau tahun 90-an memang radio dia nak, sebelum dia nak buat live bola dulu, radio-radio banyak lah, bukan saja Kedah FM.
1: Saya pun rasa sopa nak main bola.
0: Lama kan station radio tak putarkan lagu tu, betul-betul.
1: Lagu ni berantur.
0: Ya, dia waktu saya dengar masa tu, saya orang Pinang. Waktu tu saya dengar Mutiara FM, Radio Malaysia Pulau Pinang lah panggil masa tu. Oh. Dia time break kan, dia pasang lagu ni kan, kita kata oh macam kaki nak sepak bangku.
1: Betul lah, lagu dia cukup berantur kan. Kita semangat lain tu. Papa nak pergi main bola.
0: Dalam orang kata, kalau dalam masa kan, masa

0: rehat tu kan, dia berhenti lah, dia pasang lagu ni, lepas tu dia masuk lagu Hijab Kuning lah, lepas tu masing-masing kan. Ha, ada, ada. Ha, kalau pendengar-pendengar nak dengar, sehat lagi. Ha, kan? Di Kedai FM, setiap bersama saya dan juga Datuk Zuraidi Rahim, sebenarnya dia kakak ni, bukan saja dengar kami nak sembang bahasa Nuhtagia, orang bawa dulu nak tahu bahasa apa mereka kakak ni, ada lagi yang akan main ke Stadium Darul Aman, ke P, Stadium Lada di Langkawi, kami juga akan putarkan lagu dalam segmen ni. Okey, baik. Datuk, tadi kita ke Stadium Darul Aman, 26 hari bulan Ogos.
1: 26 hari bulan 8 ini, pukul 3 petang.
0: Pukul 3 petang.
1: So, saya jemput semua peminat bola sepak dalam negeri Kedah. Kalau nak tengok legend-legend pada tahun 1993 yang telah menjuarai dalam Malaysia. Ketika itu, pemain import kita, Adi Gun, kita bawa khas daripada Nigeria ni. Dengan Peter Nikita. Dan juga Tibo Zaban. Kita bawa. Tiga-tiga orang akan hadir pada petang, jam 3 petang di Stadium Darul Aman 26 hari bulan ni. Selepas daripada itu, kita bertemu dengan peminat. Kita akan bergerak terus ke Kuala Perlis. Dengan menggunakan escort dan sebagainya. Dan kita lalu tu, kita lalu ke tempat semua penyokong-penyokong Kedah ni, supaya mereka tengok. Kita sediakan bas kan. Bas tu kira cukup.
0: Hak berarti ada bumbung. Dia tak ada bumbung orang macam mana?
1: Saya duk cuba hak bawa hak tak ada bumbung tu. Hak on tak apa? Takut hujan. Takut hujan lah musim ni di Kedah.
0: Takut hujan masuk boleh.
1: Jodoh lari duk ke bawah, ikut bawah pula. Tapi saya pada 26 hari bulan tu, kita nak bagi di sebelah Alok Star, di sebelah Pendang, di sebelah Kuala Nerang, di sebelah apa ni, Jerai dan sebagainya. Boleh main. Boleh main ramai-ramai.
0: Bermakna di Stadium Rahman kita akan bermula pukul 3 petang sampai pukul berapa tu?
1: Kita jangkakan lebih kurang dalam 3 jam akan bersama dengan peminat.
0: Akan 3 jam 6 petang.
1: Kita akan bertolak ke Kuala Perlis.
0: Okay.
1: Dan kita akan bawa semua player ni dengan bass tuba. APMM akan escort dan sebagainya. Untuk kita nak masuk Langkawi ni, biar satu gegaran baru bermula di Langkawi. Dalam konteks bola sepak legenda 1993.
0: Dan yang nak yang di Langkawi, kalau nak sambut pun boleh kan. Mungkin dalam dalam mungkin dalam mungkin 7 akan sampai kat sana.
1: Jadi saya rasa semangat sangat-sangat, teruja sangat-sangat ni, sebab pada tahun 1993 ni, pemain-pemain bola sepak Kedah ni, mereka ni main betul-betul punya. Bersungguh-sungguh punya, sehingga menjadi juara Piala Malaysia tahun 90 dengan 93. Jadi bila mereka tewaskan Dream Team Singapura pada tahun 1993, itu yang membuatkan saya rasa teruja untuk bawa pada tahun 1993 bermain semula bersama dengan legenda bola sepak Kedah. Final ketika itu kita menang 2-0 pada ketika itu. Jadi kita nak bawa pergi ke Pulau Langkawi, sebab pemain-pemain bola sepak Singapura pun tak pernah, ada yang tak pernah sampai Langkawi. Jadi bila saya bincang dengan Fandi Ahmad, dengan K Kanan, Sundra Murti, Malik Awap, jadi mereka rasa seronok ni, kita ubah angin ni, orang Singapura kita pun tak sampai lagi, dia kata tak sampai lagi di Langkawi. So ini memberikan satu rasa yang cukup memberangsangkan untuk kita kembalikan satu naratif baru dalam dunia bola sepak di negeri Kedah dan Rahman, insyaAllah. Ini matlamat saya lah.
0: Ya, Datuk, ada ke keseluruhan yang pemain Singapura tu, berapa sebelah ke berapa ke dalam 16?
1: 7-11 akan turun semua. Abah Saad, pemain import mereka akan turun. Alistair Edward dan juga Zhang Yu. Yang akan turun main ke Langkawi. So ke semua first 11 ni, K Kanan, Sunda Murti, Malik Awap dan sebagainya, termasuk dengan coach Singapura pada ketika tahun 1993 tu, juga akan bersama dengan Robert Albert, coach Kedah di Langkawi.
0: Okey, masih ada lagi ya.
1: Tapi masih ada lagi. Adalah seorang pemain simpanan yang meninggal dunia kat Singapura apa semua kan. Dan saya pun untuk Kedah ni, macam Allahyarham Datuk Mat Basri, saya jemput keluarga-keluarga dia untuk bersama dengan kita. Untuk memberi satu orang kata penghargaan kepada semua orang yang terlibat pada ketika itu, keluarga yang telah meninggalkan kita suatu ketika itu, kepada coach Azrai Ko pun saya panggil. Kan, jadi saya nak bagi satu encouragement barulah. Yeah. Supaya nostalgia ni comeback dengan penuh kegemilangan untuk memberi satu suntikan semangat semula kepada Negeri Kedah Darurat.
0: Ya, banyak lagi soalan saya nak tanya. Tapi masa kita panjang lagi. Maksudnya saya nak tanya Goan kot, ada lagi ke player kita, kita tahu first 11 tu. Lepas tu yang ada kot bagi kita panggil juga nak support ke kot yang yang lewat 90-an, pertengahan 90-an baru main Kedah ke, dipanggil juga. Dah sikit lepas ni Datuk jawab, kita rehat sikit. Rehat sikit.
1: Boleh.
0: Rehat sikit. Sebab ada lagi ni, hamba kena dengar. Sebab katanya Datuk bukannya panggil main itu saja, katanya ada cabutan bertuah lah, ada macam-macam Kita dah duduk kat Stadium Rahman, lepas ni kita duduk kat Kuala Pahlawan, kita dah lagi kita nak pi kat Langkawi. Apa yang ada dekat Stadium Ladang nanti? Apa tunggu jangan pi mana-mana. Thomas Mizi dan juga Datuk Zuraidi Rahim, saudara Langkawi Merdeka Cup Nostalgia 1993. Nantikan jangan pi mana-mana, terus dia mendengar Kedah FM.

0: 7.5 pilihan terbaik di utara. Baik, Dato', kita ke udara kembali, Dato'.
1: Ya, ya, ya. Ya,
0: lagu
1: setia
0: ni
1: bersama dengan Kedai FM.
0: Ya, semangat dengan lagu ni, Dato'.
1: Ya, semangat
0: tu. Okey, kalau baru ni juga, adakah sebab Merdeka Cup yang baru-baru dalam minggu ni juga lah viral lagu Negeri Kedah, ada lagu untuk menghijau kuning. Tak, kita nak putar. Nanti kita putar juga. Lagu tu viral di Nigeria sana tu.
1: Dahsyat
0: tau. Oh, sebab ada dia buat live TikTok macam tu, dia jual popcorn tau. Dia
1: Langkawi Merdeka Cup ni lah. Sebab Adigo dengan Peter Nighton lah dah mulakan balik tau. Dia stupkan semangat di Nigeria. Sebab Nigeria pun dengar lagu Kedah.
0: Oh.
1: Hebat dia, dua orang kita ni.
0: Dua orang tu daripada Nigeria. Zaban ni, tiba Zaban ni dari...
1: Kalau tak salah saya, Tibur Zaban ni daripada...
0: Dia Arab pun macam mana? Dia bunyi nama macam Arab.
1: Dia lebih... Saya pun tak perasan lah. Kata, tapi... dia lebih kurang kot tu lah. Lebih kurang Arab punya kot tu lah kan.
0: Mungkin daripada Morocco ke. Dia tak tahu.
1: Kalau tak salah saya betul. Lebih kurang macam tu. Tibur Zaban ni.
0: Okey, baik. Kita dah tadi kita naik feri dah sampai Kuala Beli. Lari kita dah sampai dah ni kat bulan Langkawi ni. Okey, ada kan sebelum 29 Ogos ada apa-apa tak lagi acara sebelum 29 Ogos?
1: Bila okey, kedua-dua bila sampai Langkawi, 26 hari bulan petang.
0: Ya.
1: Yeah. So saya akan bawa semua player Kedah ni, tim legenda Kedah ni akan masuk ke Pulau Tuba.
0: Yeah.
1: So pada malam tersebut akan ada makan malam bersama dengan seluruh penduduk Pulau Tuba bersama dengan pemain-pemain bola sepak legenda Kedah.
0: Yeah.
1: Dan dalam masa yang sama kita bersama dengan peminat di Pulau Tuba dan juga kita buat CSR program bagi kepada warga masyarakat yang susah dan juga yang terkesan kan, dalam konteks apa-apalah dalam kehidupan. So saya bagi lebih kurang dalam 50 orang lah yang kita pilih yang memang daif, sambil kita bersukan, sambil kita menyalurkan sumbangan dan bantuan dan beramal. Dan jadi pada malam tersebut kita buat kenduri bersama dengan penduduk Pulau Tuba bagi mengenali lebih dekat legenda bola sepak Kedah. Selepas daripada 27 hari bulan pagi, kita ada satu perlawanan antara legenda bola sepak Kedah 1993 bersama dengan pilihan Langkawi pada petang tersebut. So kita buat di Stadium Lada. Jadi pada waktu tu juga orang Langkawi semua boleh main di Stadium Lada untuk bersama dengan tim legenda bola sepak 1993, player Kedah dan juga tim pilihan Langkawi untuk menyaksikan perlawanan persahabatan. Ni bukan mereka nak main sungguh-sungguh. Lah ni dulu mereka boleh lah seluar jerut ni start. Ni semua badan semua dah naik dah. Saya tengok player-player ni semua, saya pun tak tahu. Adi Gun pun hantar gambar, saya tengok tu dia badan pun dah naik lah dengan Peter Nacheton. So pada 27 petang tu kita buat perlawanan persahabatan. 28 player Singapura akan sampai jam 11.45 pagi, direct flight daripada Singapura
0: ke Langkawi. Wow.
1: Okay.
0: Sebelum Merdeka Cup ni sampai ada direct flight tu terbasa.
1: Asia, kita minta Asia Tan Sri Tony bagi sponsorship. Kalau Tan Sri kata okay, brother, no problem. Jadi dia bawa Asia bawa terus ke Langkawi. Legenda bola sepak daripada tim Singapura. Mereka akan sampai lebih kurang 11.45 jam 12 macam tu di airport. Dan seluruh agensi di Langkawi yang terlibat bersama pada sambutan, majlis sambutan bersama dengan Kedah dan juga Singapura. So kita akan berlarak daripada depa sampai dengan flight. Ada acara sambutan orang kata kebudayaan daripada agensi-agensi kerajaan yang terlibat untuk memberi penghargaan dan juga welcome to Langkawi kan, kepada semua pemain bola sepak Kedah dan juga Singapura di airport Langkawi. Pada tengah hari itulah. Setelah habis kita buat sambutan, ada geng Kepak pun ada tau, turun. Tim Kepak pun turun. Kita duk dengar dulu Kepak ni, kelab penyokong Kedah ni, bawa gendang besar-besar ni. So mereka akan bawa ke Langkawi untuk sambut player daripada Kedah dan juga Singapura di airport. So daripada situ kita akan bergerak ke Masjid Ewa. untuk sembahyang di situ.
0: Yeah.
1: Selepas daripada itu, kita bergerak ke kampung Kubang Badak untuk kita buat jamuan rakyat bersama dengan pemain bola sepak Nostalgia 1963, Singapura dan juga Kedah, bersama dengan seluruh masyarakat Langkawi di kawasan Ewa, Ayak Hangat, Kubang Badak, Datai dan sebagainya di kawasan tu, Teluk Yu. Jadi selepas daripada itu, kita adakan CSR juga 50 keluarga terpilih. Ni player Singapura dan juga player Kedah, bagi seorang 25 orang.
0: Ya.
1: Jadi sambil kita berjumpa dengan peminat untuk kembalikan Nostalgia 1993 ni bermain di Pulau Langkawi, kita juga buat dalam soal beramal ini untuk kepada warga masyarakat yang susah, untuk terima terus daripada pemain bola sepak Singapura dan juga Kedah. Habis pada tu, kita akan balik, pulang ke hotel, check in di hotel di Bella Vista, balik rehat, dan pukul 4:30 petang ada kita ada sidang media akan berlaku di Bella Vista pada petang tersebut. Lepas tu malam kita ada makan malam dan kita ada meet and greet.
0: Yeah.
1: Di pukul 9 malam di Maha Tower Langkawi. Jadi pada waktu itu peminat-peminat seluruh Pulau Langkawi boleh hadir malam tersebut pada 28 hari bulan malam. Pada keesokan pagi 29 hari bulan, kita adakan klinik bola sepak untuk anak-anak bawah 12 tahun, lepas tu generasi muda bawah 18 tahun dan juga 20 tahun, untuk bertemu direct secara langsung dengan pemain bola sepak Singapura dan juga pemain bola sepak Kedah.
0: Yeah.
1: Untuk klinik bola sepak tersebut. Jadi mereka boleh main secara dekat lah, kan? Mereka boleh main dekat, mereka boleh kenal dekat, mereka boleh ada sesi autograf dan sebagainya. Lepas tu kita pergi kenduri sikit, ada orang kampung untuk jemput pemain bola sepak Singapura dan juga Kedah. Mereka pun tahu kita buat bola tu, mereka pun buat kenduri hari tu, tuan.
0: Jadi, benda dia bincang dengan orang kampung pun dah nak buat kenduri sebagai orang ni.
1: Bagi kenduri ni. Kira, nak buat kenduri, nak sambut pemain bola sepak Singapura dan Kedah ni.
0: Itu inisiatif daripada orang Langkawi, orang kampung kat Langkawi sendiri lah. Kampung apa tu?
1: Orang Langkawi sendiri. Bagusnya orang Langkawi ni. Kira sanggup nak buat kenduri tu, nak bagi orang kata player Kedah dan juga player Singapura untuk bersama-sama pada hari 29 tengah hari. Selepas habis daripada klinik klinik bola sepak.
0: Yo.
1: Habis daripada situ, kita balik ke hotel, rehat. Malam jam 8:45, maka bermulalah perlawanan bola sepak, legenda bola sepak Nostalgia 1993 antara Kedah dan juga Singapura. Alhamdulillah, saya pun bersyukur, terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Sanusi pun akan hadir pada malam tersebut. Jadi,
0: yeah,
1: kita ni onok kan bila pemimpin pemain kan, kita boleh bagi encouragement, semangat baru kepada pemain-pemain bola sepak yang baru nak mencukir bakat ni untuk bermain bola sepak untuk Kedah ni. Saya tak tahu depa suruh main untuk Singapura.
0: Ya.
1: Yeah. MB main untuk Kedah. Boleh lah, kata saya, kata kat MB boleh lah, kita main bakat-bakat tapi 5 minit lah saya. Boleh, kita tunggu lah.
0: Okay. Dan okay, masa 29 Ogos tu perlawanan 8:45 minit malam, tapi petang tu ada dekat stadium, tak ada apa-apa acara.
1: Kita tak ada acara apa-apa. Petang tu kita bagi free sebab mungkin ada jualan tukar neka apa semualah, mungkin pada waktu tu, sebab pada malam tersebut kita akan ada cabutan bertuah. Bertuah ni kita sediakan kepada seluruh kehadiran peminat-peminat seramai 15,000 tiket. Kita sebanyak 15,000 tiket kita sediakan. Tiket ni pun kita tak jual pun.
0: Yeah.
1: Kita bagi free saja kepada orang yang cepatlah. Siapa yang dapat 15,000 orang ni. Sebab dalam stadium ni boleh muat hanya 15,000. Tapi saya difahamkan pada ketika hari itu banyak hotel dah penuh lah. Daripada mananya, daripada tanah besar ni pun akan main. Saya menjangkakan ada lebih kurang 30 ke 40 ribu peminat akan masuk Langkawi.
0: Yo.
1: Untuk tengok Nostalgia 1993 ni.
0: Makna yang baru dengar ni ramai lagi, beramai lah tu.
1: Ramai. Ramai sangat tengah. Sebab tu saya bincang dengan pengusaha feri, saya kata okey, jangan ada catuan. Kalau boleh standby daripada awal sampailah nak balik ke pukul 11 malam ke 12 malam ke, kita bincang supaya mereka ni boleh pergi dan boleh balik. InsyaAllah. So kita buat persediaan sampai tahap tu. Yeah. Nak bagi peminat daripada luar, dalam Malaysia ke ataupun khususnya orang Kedah, boleh pergi Langkawi. Nak tengok legenda bola sepak ni.
0: Mungkin sebelum ni ferry dekat 7-8 malam mungkin kita hold. Kata okay, 12, last ferry 11 malam.
1: Yeah, last ferry mungkin saya buat kata 11:30. Jadi sebab kita pun main pun bukan lama sangat.
0: Yeah.
1: Kan, lah ni semua hak badan semua tu dia. Semua badan naik-naik besar saya tengok. Kan?
0: Mungkin jadi, dalam mungkin dalam 20 minit
1: itu. 20 minit lah. Kita main. Okey, 20 minit. Lepas itu kita rehat lebih kurang dalam 25 minit. Lepas itu main balik 20 minit dah. 25 minit. Tak perlu dah. Tak perlu lama-lama lah. Tak kira ambulans je dah tunggu. Banyak ambulans nak kena tunggu.
0: Kalau 45.
1: Saya tengok Malik Awak daripada Singapura dengan Fandi Ahmad kata. Yeah. Kita cukup. Fandi Ahmad tak apalah. Dia fit.
0: Dia fit.
1: Malik
0: dia
1: Awak
0: fit.
1: Pun tu dia. Padan pun kata. Datuk, kita buat sikit-sikit dah cukup. Saya kata okey lah kita buat. Ni bukan nak main bola sepak ni nak tunjuk kesungguh ada. Ini kira friendly, santai. Yang sebenarnya ni nak jumpa peminat. Itu yang sebenarnya. Lepas tu saya nak bagi satu encouragement kepada seluruh tim-tim bola sepak di negeri Kedah. Boleh main Langkawi, boleh bersama ambil aura legenda bola sepak negeri Kedah dan juga Singapura ni untuk comeback satu perkara baru dalam bola sepak di negeri Kedah ni, insyaAllah. Hak ni yang saya minat.
0: Yeah.
1: Kan, saya minat bola ni sebab tu saya buat benda ni supaya bawa main daripada Nigeria, Abang Saad terbang daripada Australia.
0: Yeah.
1: Semua bawa main.
0: Bukan waktu kita, dan kita nak mengimbang kembali. Dan selepas ini impaknya dalam Langkawi Mega Cup ni, yang saya nampak impak bukan saja kita menang je, kita penuh stadium. Menang kalah tetap penuh stadium.
1: Ya, ya, ya,
0: betul. Okay. Datuk, kita nak bagi semangat saya, balik
1: kan? Waktu saya semangat ni. Yeah. Tuan, saya bila semangat ni, saya buat satu cabutan bertuah.
0: Yeah.
1: Cabutan bertuah ni kita adakan 2 buah motosikal.
0: Yeah.
1: Lepas itu kita sediakan umrah, package umrah.
0: Yeah.
1: Sebanyak 2 package umrah ni yang siapa dapat boleh pergi ke Mekah. Jadi ini antara package-package yang kita buat, ada TV, ada peti ais dan sebagainya lah, barang-barang elektronik yang kita sediakan untuk cabutan bertuah kepada seluruh peminat yang hadir di Stadium Lada pada malam tersebut.
0: Ya, baik Datuk, cukup panjang, cukup padat. Saya ingat ke lagi masa panjang nak cakap apa dengan Datuk. Datuk dah penuh dah Datuk. Dan kata-kata akhir kepada mesej untuk Datuk sampai kepada seluruh rakyat Malaysia dan juga rakyat negeri Kedah, sempena Langkawi Medical Cup Nostalgia 1993, bukan saja untuk mengharumkan nama Kedah, tetapi pada ketika itu juga mengharumkan nama Malaysia kena berjaya menang kepada Singapura. Dan mesej Datuk, silakan kata-kata akhir bagi kita akhiri segmen kita pada petang ni.
1: Ya, saya mengharapkan kepada seluruh peminat bola sepak dalam Malaysia, khususnya di Kedah, ayuh datanglah beramai-ramai untuk menyaksikan nostalgia setelah 33 tahun menghilang. Akan bertemu semula dengan seluruh legenda bola sepak daripada Singapura dan juga Kedah Darul Aman, di mana ketika itu Kedah menjuarai Piala Malaysia. Untuk kita kembalikan satu naratif baru dalam dunia bola sepak di negeri Kedah, untuk kita comeback menjadi juara dalam Liga Malaysia selepas ini. Ayuh kita beramai-ramai untuk ke Stadium Lada Langkawi. Kita sesakkan, kita bagi satu kesepaduan yang luar biasa kepada seluruh pemain bola sepak legenda antara Singapura dan juga Kedah Darul Aman pada ketika itu untuk beraksi pada malam 29 hari bulan jam 8:45 malam di Stadium Lada Langkawi. Ayuh kita beramai-ramai ke Langkawi.
0: Ya, yeah, baik, itu dah Datuk. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami di Kedai FM walaupun berjauh berada di rantauan di Melaka sana. Okey, dan ya, terima kasih dan semoga selamat dan perjalanan nak pulang apa semua nanti Datuk. Dan terima kasih banyak-banyak kerana sudi untuk bersiaran bersama saya Mizi dalam Sukan Kedai FM. Dan terima kasih juga penerbit kita Video Saya Smota, dan terima kasih kepada yang bahagia Datuk, dan semoga berjalan dengan lancar untuk Langkawi Medical Cup Nostalgia 1993. Saya ucapkan,
1: saya juga nak ucapkan juta terima kasih kepada Kedah FM kerana kembali untuk semarakkan dunia bola sepak di negeri Kedah bersama dengan saya dalam Nostalgia 1993 Kedah Singapura. Terima kasih banyak Kedah FM, saya amat hargai dalam memperkembangkan dunia bola sepak di negeri Kedah selepas ini, insyaAllah.
0: Ya, baik. Terima kasih. Ya, moga kita dapat menghasilkan pemain-pemain yang hebat untuk mengharukan lagi nama negara dan juga nama negeri Kedah. Baik Datuk,
1: insyaAllah.
0: Terima kasih lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Teruskan tiada di Kedai FM 97.5.

0: muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami Radio Malaysia Kedah FM di mana sahaja anda berada.
1: Kedah FM 97.5 bidang terbaik di utara. Macam semua dah lama kan tak dengar lagu Malaysia, dah putarkan dah lagu Hijau Kuning, lagu memang menjadi lagu keramat di Stadium Darul Aman sendiri dah Malaysia putarkan untuk anda semua juga. Terima kasih memilih Kedah FM sebagai pilihan nombor satu di hati anda. Dan kita perlulah Mizi bagi mention lah. Mizi berbangga, bukan bangga, Mizi respect lah, hormat lah seorang penyokong Hijau Kuning yang Mizi kenal kali pertama Mizi datang Kedah. Dia adalah penyokong dan dari dulu dah Mizi tengok di stadium, sampai dah orang dah tak tahu penyokong pemain Kedah siapa dia. Orang tak pergi dah tengok bola di stadium. Bila Mizi tanya abang dah mana, dia tetap ada di stadium. Dia kata mana tengok bola, mana tengok bola. Orang dah tak tengok bola, walaupun yang hak popular seorang tu, walaupun ada hak yang popular daripada dia tu pun orang kata dia tak pergi tengok dah bola, tapi dia tetap pergi tengok bola perlawanan dia melibatkan pasukan negeri Kedah. Sampai tahun ni, tahun lepas setiap ada perlawanan dia pergi. Tu Mizi rasa bangga lah dengan abang ni. Nama dia Nazriya, bagi tahu lah. Dia ni memang pergi tengok bola lah. Tak tahulah yang orang kata Atras ke apa, Kepok ke Kepok. Oh, Mizi baru tahu tadi ada Kepok pula kan. Selalunya tu Atras Kedah, Atras Kedah. Tapi memang Mizi tahu dia pergi panjang masa lah kan. Kalau ada orang kata ada dia, tapi tak tahu. Tapi Mizi bila cuba hubungi dia, dia kata tengok bola malam ni tak boleh. Hoi, orang dah tak tengok bola. Tapi itulah semangat kita mau untuk tahun 2026 ni. Kita bermula 2026, 2027 untuk memenuhi stadium dengan orang kata liga akan bermula. Sebab ni akan bermula kembali Liga A1, Liga Super, juga Liga A2. Jadi terus baikkan kepada pasukan kita yang menyertai dalam liga-liga tersebut untuk semarak kembali, semangat kembali untuk memenuhi stadium. Macam semangat bola ni dah hilang kian luntur. Tetapi mesti tengok anak-anak muda, mesti tengok ada tim, ada pasukan. Mesti tengok Ujara Perembor kau, mesti tengok ada ada mana-mana kata oh dia main bola, ramai juga main bola. Ujana ke Ujara Perembor. Jadi tengok baju jersey baru. Jadi semangat bola di kalangan bawah ni ada, kita naikkan lagi untuk kita cari bakat-bakat yang mungkin ada yang tersembunyi di Kuala Nerang ke, di Sungai Tiang ke kan, di Buloh Baling tu ke, Buloh Bandar Baru tu ke, Kedah Selatan kita tak tahu. Mungkin bakat tu dekat Bukit Hitam ke, sepadan Malaysia ke kan. Jadi bila kita semarakkan ramai yang main bola pun semua, kita tahu ada bakat, orang kata ada permata di negeri Kedah yang tersembunyi. Bukan satu, mungkin 10, mungkin 11. Itu yang kita mahu. Terima kasih juga untuk anda semua yang bersama Mizi dari awal lagi kan. Yang terima kasih Mizi ucapkan, terima kasih bersama Mizi dalam di Kedah FM dalam Relax 26 hashtag layan terus menemani Mizi hingga 6 petang nanti. Dan 4.30 minit petang kita akan ikuti berita tempatan Kedah FM. Terus kita di 97.5 pilihan terbaik di utara dalam diam untuk anda, Kedah FM.

Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

Henry Iglesias, hero drama hiburan dari Kedai FM 97.5, pilihan terbaik di utara ketika ini. Dan terima kasih untuk anda semua. 48 minit petang, 49 minit petang ketika ini. Masih lagi menemani misi relax Dono Mestil Lion. Esok piala AFF di antara Malaysia bertemu dengan Vietnam di Stadium Ceras Kuala Lumpur. Dan terus bagi sokongan pada Harimau Malaya kita. Dan orang kata bola sepak dulu merupakan sukan rakyat, memang popular sangat-sangat sampai stadium penuh. Bukan jualan tiket pun beratok. Mesti ingat masa Mesti main Kedah tu sampai bentuk viral, sampai kata patah kaki dah beratok berebut nak beli tiket dulu kan. Satu fenomena, jadi fenomena yang kita nak kembalikan. Tapi sekarang dah mudah dah beli online je tiket kan. Okay, baik untuk anda semua, jangan ke mana-mana. Kita ada rancangan tajaan 4.15 minit petang nanti. Tapi jom dengarkan lagu ni. Lama tak dengar lagu ni. Banyak trio ni, Eddie Cat, Salim, Izzat Lazim, juga Zamani. So

0: asik kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
1: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 21.

0: mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
2: Kedai FM, Assalamualaikum ni. Terima kasih untuk semua masih lagi setia di 97.5 pilihan terbaik di Utara Malaysia. Nak kongsikan panduan waktu solat dan fardu asar bagi seluruh kawasan di negeri Kedah. Daerah Kota Seta, Kuang Pasu, Pokok Senam waktu asar 4.40 minit petang. Pendang, Kuala Muda, Yam waktu asar 4.41 minit petang. Padang Terap, Sif waktu solat pada asar 4.39 minit petang. Seluruh daerah Baring 4.40 minit petang. Kulim Bandar Baru 4.41 minit petang. Seluruh Pulau Langkawi 4.43 minit petang. Dan juga Puncak Gunung Jerah waktu solat pada asar 4.41 minit petang. Teruskan setiap hari di Kedah FM 97.5 terbaik di Utara.

Berita seterusnya, semangat patriotik dan perpaduan masyarakat terus disemarakkan di peringkat akar umbi menerusi program Semarak Merdeka Komuniti Sihat 2026 di kawasan Rukun Tertangga KRT Taman Sri Marina Jalan Kuala Kedah pagi tadi. Lebih 200 peserta menyertai pelbagai aktiviti yang menggabungkan elemen kecergasan, rekreasi dan semangat kenegaraan termasuk kayuhan basikal merdeka, senam aerobik, pertandingan busana bertemakan kemerdekaan serta pertandingan memancing. Turut diadakan pameran bertema pertahanan negara yang menjadi antara tarikan kepada pengunjung khususnya kanak-kanak. Pengerusi KRT Taman Sri Marina Muhammad Anwar Effendi Abdul Aziz berkata, penganjuran program itu bukan sekadar menyemarakkan sambutan bulan kebangsaan, malah menjadi wadah memperkukuh semangat kebersamaan dalam kalangan penduduk. Katanya penyertaan masyarakat termasuk penduduk di taman bersebelahan dan kawasan kampung sekitar menerusi kayuhan basikal merdeka membuktikan semangat kemerdekaan terus mendapat tempat dalam komuniti. Sementara itu, Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Negeri Kedah, Amira Abdullah berkata, KRT berperanan sebagai penggerak serta ejen perpaduan yang mendekatkan masyarakat di peringkat akar umbi. Menurutnya, penglibatan komuniti dalam program seumpama itu dapat menyuburkan semangat kerjasama selain menggalakkan masyarakat memahami dan menyokong usaha kerajaan dalam memperkukuh perpaduan negara. Sinergi antara Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK dan Majlis Agama Islam Negeri Johor MAINJ terus diperkukuh menerusi usaha memperkasa potensi ekonomi komuniti di Pulau Tuba, Langkawi. Pulau Tuba menjadi lokasi kunjungan dan tinjauan bersama delegasi MAINJ dan LZNK bagi melihat dengan lebih dekat pelaksanaan projek Asnaf Jaya Diri Lembaga Zakat Negeri Kedah. Antara kegiatan ekonomi komuniti yang dilawati ialah program hasilan keropok keping, projek ternakan ayam dan perusahaan keropok lekor. Delegasi MAINJ diketuai oleh Ketua Pegawai Eksekutif MAINJ Datuk Muhammad Razi Muhammad Amin. LZNK boleh diwakili oleh Ketua Pegawai Agihan Muhammad Suraidi Saad dan Pegawai Zakat Daerah Langkawi Muhammad Mustafa. Kunjungan ini menjadi ruang pengkongsian pengalaman serta penerokaan peluang kerjasama strategik dalam memperkukuh ekosistem keusahawanan setempat. Ia juga bukan sekadar mengembling kepakaran dan sumber, malah membuka ruang untuk meningkatkan nilai produk, memperluas pasaran serta memperkukuh kelangsungan ekonomi masyarakat Pulau Tuba. Sedikit perkembangan sukan. Sukma edisi ke-22 di Selangor 2026 sehingga pukul 1 tengah hari tadi, Kedah memungut 2 emas, 1 perak dan 4 gangsa. Secara keseluruhan, Kedah kini memungut 7 pingat dan berada di kedudukan keempat. Majlis Sukan Negeri Kedah MNSK menyasarkan 24 pingat emas mampu dicapai pada temasya Sukma kali ini. Sekian berita tempatan Radio Malaysia Kedah FM. Berita itu tadi disunting Anwar Razak, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami Radio Malaysia Kedah FM di mana sahaja anda berada.
1: Maksud dari selawat An-Nur, ya Allah, limpahkanlah rahmat ke atas segala cahaya, pembuka segala rahsia, penawar segala penyakit, anak kunci segala kesulitan, penghulu kami Nabi pilihan, dan segala keluarga kesucian, dan para sahabat pilihan, berbilang-bilang nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dan kelebihannya.
2: Baiklah, kepada muslimin dan muslimat, azan akan berkumandang dan akan masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan daerah Kota Star, Kubang Palsu, Pokok Sena dan juga kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: kesulitan dan kegelisahanmu, ingatlah Allah sentiasa dekat.
1: Allah engkau dekat, Allah engkau dekat, engkau yang tak pernah tinggalkan diriku.
0: Akan ada laluan keluar untuk segala masalah. Kedah FM.

Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara 4.55 minit petang. Tepat pukul 5 petang kita ikuti utama 5 petang. Terus kita di Kedai FM. Beridu tanpa kata. Kapila. Kedai FM.

0: Usul pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU akan dibawa ke Kabinet Rabu depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pemansuhan itu bertujuan memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada gerakan mahasiswa di negara ini.
1: Anak-anak mahasiswa merasakan mereka harus lebih bebas. Kita dah bebaskan dengan beberapa pindaan akta universiti dan kolej. Ada yang tidak puas hati, mereka mengemukakan memo, maka pada hari ini saya nak umumkan, kita akan masukkan akta universiti dan kolej universiti.
0: Susulan pengumuman itu kerangka perundangan baharu yang lebih komprehensif akan dirangka bagi menggantikan AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam kenyataan berkata usaha itu telah digariskan dalam Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035 menerusi agenda One Higher Education Act. Menurutnya, AUKU bukan hanya melibatkan kebebasan mahasiswa, malah menjadi asas penubuhan, pentadbiran dan tadbir urus universiti serta kolej universiti. Dalam perkembangan sama, Universiti Malaya UM bersedia menyumbang kepakaran dalam pembangunan kerangka perundangan baharu pendidikan tinggi negara. Naib Chancellornya, Datuk Seri Profesor Dr. Nur Azwan Abu Osman berkata, UM juga bersedia menyertai proses libat urus bersama Kementerian Pendidikan Tinggi dan pihak berkepentingan. Menurutnya, pembaharuan itu perlu mengambil kira perubahan lanskap pendidikan tinggi selain memperkukuh autonomi institusi, kebebasan akademik, suara mahasiswa serta tadbir urus universiti. Dua individu bergelar Datuk direman 5 hari hingga 19 Ogos bagi membantu siasatan susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH. Mereka ialah ketua pegawai eksekutif sebuah syarikat perkapalan dan pengarah syarikat pembinaan. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Majistret Putrajaya pagi tadi susulan permohonan SPRM. Lima lagi individu yang turut ditahan semalam termasuk seorang wanita dibebaskan dengan jaminan SPRM atas faktor kesihatan. Siasatan antaranya membabitkan dakwaan dokumen palsu, pelaburan serta perjanjian pajakan hotel yang menyebabkan kerugian kepada TH. Mengulas isu yang dibangkitkan dalam laporan RCI Tabung Haji itu, Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam UIEM, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan aspek pengawasan perlu diperkukuh menerusi penyelarasan maklumat yang lebih berkesan. Katanya maklumat berkaitan risiko sebelum ini berada di beberapa institusi dan tidak dilihat secara menyeluruh.
2: Cuma maklumat ini adalah dalam bentuk fragmented ataupun terpisah-pisah dan terpecah-pecah sehingga tiada satu pun pihak yang dapat melihat gambaran risiko secara menyeluruh dan seterusnya mempunyai kuasa yang jelas untuk mengambil tindakan.
0: Beliau berkata cadangan mewujudkan pengawal selia tunggal NBFI perlu disertai pembahagian bidang kuasa yang jelas bagi mengelakkan pertindihan fungsi. Pengawal selia itu juga perlu bebas daripada campur tangan politik dan tekanan industri selain tertakluk kepada pelaporan kepada Parlimen. Tuntutan bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63 membabitkan Sabah dan Sarawak diangkat sebagai agenda nasional. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan Madani menjadi kerajaan pertama dalam sejarah yang melihat tuntutan Sabah dan Sarawak bukan sebagai isu sampingan, sebaliknya sebagai agenda penting dalam pembangunan negara.
1: Kalau mahu mereka itu sejajar, diangkat bersama kita, peruntukan harus ditambah, permasalahan mereka harus lebih diteliti, tidak sebagai sebahagian daripada peraturan-peraturan percaturan negeri, tetapi permasalahan khas. Dan itu yang kita lakukan. And I believe truly, if we want to succeed as a nation, we must be prepared to accept the fact that Peninsula Malaya must work together hand in hand with Sabah, Sarawak. We have to progress together.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut menyangkal dakwaan kerajaan Madani menganaktirikan beberapa negeri. Beliau menegaskan peruntukan persekutuan kepada negeri terus meningkat mengikut keutamaan sejak pentadbirannya mengambil alih kerajaan. Antaranya, peruntukan Sabah meningkat 35% kepada 17.6 bilion ringgit tahun ini, manakala Kelantan naik 47% kepada RM9.7 bilion. Sarawak pula menerima RM15.1 bilion, meningkat 48% berbanding 2022.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

97.5, 90.5, 88.5, 105.7, dan 105.1.

Kenapa Mesir 97.5 ini dari Sarima Ibrahim. Kini kau tiada. Okey, baik. 5.29 minit petang. Masih lagi bersama Misi di Kenapa FM dengan bilang lagu-lagu yang terbaik ketika ini. Yang sedang memandu. Hati-hati memandu semua selamat dan perjalanan anda. Dan alhamdulillah, hari ini cuaca cerah andaknya kan. Kalau semarin tu, semalam kita hujan dari pagi sampai ke petang. No, jom layan lagu Iklim Suci Dalam Debu untuk anda. Kenapa FM.

0: Kedai FM 97 bulan 5 pilihan terbaik di utara warisan. Ayuh, kibarkan jarum geminang sebenar sebutan hari kemasan ke-69 tahun. Dan kibarkan jarum geminang di Permis Perniagaan di rumah bersama. Satu rumah, satu bendera. Mesti dah nak mengundur diri. Memohon pada maaf jika ada salah dan silap. Silakan didah lagi-lagi tergigit. Ini kan pula kata-kata. Kita berjumpa di lain masa juga di nombor tu. Bye. Assalamualaikum. Jumpa dan jumpa lagi. Kedai FM terbaik di utara.
1: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam sejahtera untuk semua. Biz On Air di Kedah FM 5.45 minit petang. Alhamdulillah, sudah 6 hari, hari ini hari yang ke-7 kita bersama dalam Rezeki Muara, kisah nelayan ketam nipah di Merbuk. Hari yang terakhir untuk hari ini, dah kita dengar dah macam-macam cerita dah yang dikongsikan oleh Kak Cik Ketam kepada kita berkenaan dengan cara kita nak dapatkan ketam nipah, cara nak masaknya, nak beli ketam macam mana. Okey, jadi untuk waktu ini juga kita nak dengar sekali lagi Kak Cik di hari yang terakhir ni, boleh Kak Cik kongsikan cara macam bagaimana ataupun macam mana kita nak beli ketam nipah ni. Ketam tina macam mana, ketam jantan macam mana, hak mana isi banyak tu, boleh Kak Cik kongsikan bersama dengan pendengar Kedai FM dalam Biz On Air petang ini. Silakan Kak Cik.
3: Selalunya saya akan pilih ketam yang betul-betul ada isi lah. Dan juga ketam betina tu selalunya ada telur lah, selalunya kita jual. Selalunya ikut atas awal lah. Selalunya kalau orang nak makan ketam betina, selalunya ada juga lah ketam betina. Ketam betina ni kebanyakan dia telur lah banyak. Okey, ketam jantan ni bawah dia akan berbentuk tiga segi. Itu ketam jantan. Manakala ketam betina ni dia bawah dia macam hitam di bawah. Lagi pun ketam betina ni atas dia punya kepala tu ada kuning-kuning tu, itu telur dia lah tu.
2: Selain dari orang terdekat lah, orang di Kedah ni yang ingin dapatkan ketam nipah ni, ada tak pembeli-pembeli yang dari negeri luar ke macam mana ke, ada tak Kak Cik?
3: Buat masalah, Alhamdulillah sambutan luar pun amat menggalakkan lah. Selalunya yang balik kampung ni berasal daripada Kelantan, Perak pun ada juga selalunya. Kalau yang selalu main beli tu, kalau macam diorang balik kampung, kita tanya daripada mana, okey, lepas abad daripada Kelantan dan juga Perak lah.
2: Kak Cik Ketam, kami dari Biz On Air nak tanya jugalah, adakah dapat bantuan-bantuan dari mana-mana agensi kerajaan ataupun swasta untuk perniagaan ketam nipah ni? Ada tak Kak Cik?
3: Buat masalah saya tak ada terima daripada mana-mana bantuan lah. Ini atas daripada usaha saya dan juga suami lah.
2: Dalam sehari Kak Cik berniaga ni dapat jual berapa banyak ketam, berapa kilo ataupun berapa ekor ketam sehari yang dijual?
3: Buat masalah dalam 20 kilo tu ada jugalah yang terjual. Tak pernahlah balik dalam tangan kosong ni.
2: Alhamdulillah, ada juga tapi tak pernah lah balik dengan tangan kosong Kak Cik kan. Tapi sebenarnya untuk anda yang mendengarkan dalam Biz On Air untuk hari ini, siri yang terakhir ataupun bahagian terakhir bersama dengan Kak Cik Ketam Nipah ni, dah kongsikan kepada kita 6 hari dah. Hari ini hari yang ketujuh, hari yang terakhir beliau kongsikan bersama kita berkenaan dengan perniagaan ketam nipah ni ataupun Rezeki Muara. Jadi ada pesanan di akhir pertemuan kita ni Kak Cik kepada pendengar, ataupun Kak Cik nak kongsikan lagi di mana boleh dapatkan ataupun nombor telefon yang Kak Cik ada untuk mereka nak tempah ketam nipah ni kah, ataupun Kak Cik menjual di mana? Aha, boleh Kak Cik kongsikan bersama dengan kita dan juga terlebih dahulu harapan lah daripada Kak Cik sendiri. Silakan Kak Cik.
3: Okey, harapan saya semoga jualan saya ni harap-harap berkembang dengan lebih maju lah kita kata. Sebab ketam ni selalunya orang makan juga selalunya. Okey, siapa-siapa yang ingin makan ketam nipah ataupun berminat dengan ketam nipah, boleh hubungi saya Kak Cik Ketam di 013-482-7895. Saya berada di Kulim ataupun Penang, mengikut hari, pasal malam. Okey, kepada pendengar-pendengar semua yang mana yang berminat untuk dapatkan ketam nipah dan juga lokan, boleh hubungi saya, Kak Cik Ketam, di 013-482-7895.
2: Sekali lagi, terima kasih Kak Cik Ketam. Itu dia, di sebalik keenakan seekor ketam nipah yang terhidang di meja makan kan, yang dimasak tu memang tersimpanlah titik peluh suara nelayan yang mengharungi sungai, paya, ya, paya bakau demi mencari rezeki tau buat seisi keluarga. Jadi, semoga kisah ini membuka mata kita untuk lebih menghargai hasil laut dan juga pengorbanan insan yang mencari nafkah dengan penuh kesabaran. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Kak Cik Ketam dan juga suami, dan untuk anda yang mendengarkan Kedai FM dalam rancangan Beast on Air. Dan kita di RTM sendiri mengharapkan perniagaan Kak Cik akan terus maju dan juga ramai lagi pelanggan untuk mendapatkan ketam nipah. Carilah Kak Cik Ketam. Sekian daripada kami, Beast on Air. Saya Nazriman Asir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ikuti Beast on Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
4: Radio Malaysia, Kedah FM.
5: Pelenggak Pak Temat. Ragam penghuni desa. Ada cerita penuh warna-warni.

0: tadi kan, Dit. Ha, kok kedai bun tu tengok orang ramai sangat. Pasal apa?
1: Loh, hang tak tahu lagi ya, Cik Kio. Hang tahu tak, tadi polis tu main kampung kita ni. Hang tahu pasal apa? Aku pun tak tahu. Eh, lah,
0: Pak. Oh, tu ke? Ui, ni, kalau gitu dia pun main buat apa kok kedai bun tu? Aku pun heran juga. Tiba-tiba je penuh kok kedai tu.
1: Depa tu main cari budak-budak yang duduk merempit.
0: Oh, ini kes budak-budak remaja lah ni lah ni.
1: Uish,
0: macam-macam tu depa lah ni tu.
2: Ya, memang polis tu mai cari budak-budak merempit. Ha, sebab ada orang report tau. Malam-malam budak-budak tu duduk merempit.
0: Kalau macam tu elok lah. Depa ni merempit tak kira siang malam, brum-bram, brum-bram kat atas jalan tu.
2: Ya, Cik Kia. Semalam ni, malam kemarin ni bunyi pula pompang, pompang, prem-prem. Ish,
0: tu dia.
2: Ganggu betul lah kita. Memang
0: betul
2: ganggu.
0: Betul lah, sakit telinga tu.
1: Bukan takat mengganggu kita je ni. Tu bahaya tu. Depa ni tak sayang nyawa sungguh lah. Orang malam-malam duduk di rumah tengok TV ke. Buat apa yang patut ni dok. Aduh.
0: Yang depa duduk atas jalan raya. Kalau jadi apa-apa tu, susah mak pak juga tu. Kan?
1: Betul?
2: Masalahnya, Cik Din, Cik Kia.
0: Ya.
2: Budak umur apa bawah 12 tahun pun ada yang terlibat dengan lumba haram dengan merempit tu.
1: Teruk juga.
0: Dahsyat no depa ni no. Ni motor depa yang boleh duk bunyi prung-prang-prung-prang tu kan. Motor tu depa ubah suai macam mana? Nak bagi laju lagi ke? Nak bagi kuat suara lagi ke?
1: Ni Cik Kia. Budak-budak ni pandai. Depa lebih kreatif lagi. Orang buat motor tu elok dah. Depa lagi perosoh buat.
2: Ya.
1: Entah tak? Harap-harap ni pihak polis ni selalulah buat rondaan. Bagi kes rempit dalam kampung kita ni selesai buang.
0: Mak rempit ni bukan setakat lumba tapi buat aksi akrobatik pula tu. Hang tahu tak? Cik Kiah kalau tengok lah hak duk menerat kat atas jalan tu. Sakit hati mau. Rasa macam nak bubuh begitu. Keram.
1: Aksi bahaya macam tu lah. Kadang-kadang saya pun tak berkenan.
0: Meluat tengok tu kita.
2: Ni. Baru-baru ni ada baca surat khabar.
0: Ya.
2: Kerajaan kita akan pindah akta pengangkutan jalan raya. Dalam usaha nak bantrah kes merempit macam nilah.
1: Elok sangatlah tu Eloy. Bagi hukuman yang berat sikit. Kita ni bukan apa. Sayang kat depa tu, sayang nyawa.
2: Sungguh Cik Din.
0: Ya, betul Din oi. Kalau dah kemalangan, memanglah kita katakan dapat kecederaan parah. Yang ada tu yang cacat seumur hidup pun ada. Putus kaki tangan.
2: Allah. Ni sebenarnya pengguna jalan raya kita ni dah banyak dah jadi mangsa akibat lumba haram ni lah. Ada yang meninggal lah. Allah.
1: Itulah kata tu. Depa ni sebenarnya samsin jalan raya. Depa ingat jalan tu depa saja nak guna. Langgar peraturan jalan raya, bawa laju ikut dan depa.
0: Ni Din, ingatlah hukuman berat macam tu pun depa tak heran, tahu tak? Depa ni.
2: Tu yang pihak kerajaan duk buat kempen kesedaran tu. Yang duk buat selalu dalam media masa, dalam apa TV, radio apa tu.
0: Tak heran pun depa tu.
1: Itulah kan. Bukan apa buat tu bagus juga bagi ada kesedaran sikit tentang risiko kemalangan ni.
2: Ya.
0: Ni. Lagi satu lah, ibu bapa tu lah kena main peranan. Orang kata apa, pantau anak-anak tu macam mana, terutama waktu malam. Kan? Malam tu bagi anak-anak duduk rumah. Janganlah bagi anak duduk keluar-keluar pergi rata tu.
2: Sungguh Cik Kiah, ini tanggungjawab orang kata apa, ibu bapa. Bukan apa pantau je, mereka kena tahu juga siapa yang apa anak-anak mereka berkawan kan? Macam di sekolah. Ada saja program berkaitan kesedaran keselamatan jalan raya.
0: Eloklah tu kan.
1: Tengoklah kat dalam kampung kita ni, budak-budak kecil pun dah naik motor. Bahaya, kaki pun tak sampai pun. Tapi gagah.
0: Sungguhlah Din oi.
2: Itulah ni macam lah ni. Ada juga cadangan nak buat apa, lita lumba khas.
0: Untuk depa lah.
2: Untuk depa.
0: Yang tu Cik Kio setuju sangat lah. Daripada duk lumba cara haram tu, ah, pi lumba tempat yang betul. Ha, kalau ada lita khas tu kan.
1: Ya. Betul betul betul. Ha, sungguh. Itulah kes rempit ni bukan baru, dah lama dah. Macam-macam dah pihak kerajaan buat untuk benterah tapi tak jadi juga.
0: Yalah. Tak payahlah kan.
2: Ni katanya CCTV pun dah dipasang apa di kawasan strategik. Ha, untuk ni rakam lah nombor pendaftaran kenderaan-kenderaan ni. Utamanya orang-orang merempit lah kan.
1: Yalah.
0: Aduh, tu pun dia pun berani lagi. Walaupun ada CCTV.
1: Mereka tak nak heran cik hoi. Lagi satu ni, kalau duk merempit tu, jumpa kawan tu, jumpa kawan ni, ha, mula terlibat dengan gejala lain pula. Ha, pelik-pelik pula.
0: Betul, Din.
2: Sungguh-sungguh, cik Din. Ha, tu yang kita risau tu. Kita cuma lah ni harap sangatlah usaha dan kerjasama semua pihak. Kan, selain daripada orang kata kerajaan ni, semualah kita semua dapat hentikan apa kes-kes merempit ni.
0: Ha, ya, kita sama-sama benteran. Betul.
1: Sungguhlah tu.
3: Itu tadi kisah Pelenggak Pak Tehmat kali ini. Pelakon Morini Osman sebagai Kiah, Samsudin Cepa sebagai Din, dan Ali Arif sebagai Zahir.
4: Trip tulisan Muhammad Zul Kamal Ismail Pelenggak Pak Tehmat diterbitkan untuk siaran oleh Iskandar Kadir.
3: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Ha, salam sejahtera, selamat berhujung minggu buat anda pendengar setia di Kedah FM. Anda bersama DJ IQ dengan suara aku di Kedah FM. Kita gegarkan waktu budak Gen Z datang bawa mimpi. Hari ini mula esok menyinar. Sekali lagi Gen Z akan menemani anda di hujung minggu hari Sabtu tepat jam 6 petang hingga pukul 12.30 malam nanti. Ha, kita dalam Alhamdulillah, bertemu kita lagi bersama DJ IQ di udara. Sebentar tadi anda ditemani Mizi dalam Relax 26 hashtag layan. Alhamdulillah, ada yang tengah mandu, yang tengah orang kata tengah kerja ataupun tengah bersantai dengan keluarga. Dan tak lupa juga mungkin ada yang duk dapur, duk masak ni, duk pasang Kedah FM. Ha, jadi IQ akan menemani anda banyak lagu-lagu yang hyper orang kata, dan juga lagu-lagu santai menggamit kenangan sentiasa bersama dengan anda. InsyaAllah tepat jam 6.15 minit petang kita akan ikuti Raudah Sakinah ulangan, iaitu bertajuk pengajian Sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dibawakan oleh Ustazah Marziah Zakaria, terbitan Nur Syahriza Zainuddin. Jadi terus kekal bersama Kedah FM. Ha, banyak lagi IQ nak belanja lagu, tapi kita layan dulu daripada Teh Hijau Tulu.

Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah, ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.

بالعالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam selawat kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, sahabatnya dan mereka yang berjuang menegakkan Islam hingga lari kemudian. Seterusnya yang berusaha tuan pengerusi, jawatan kuasa Masjid Al-Bukhari, jawatan kuasa Muslimat, para sahabat, tetamu Allah yang dikasihi, mudah-mudahan dirahmati Allah. Bersyukur lagilah kita kepada Allah kerana Allah menaruh umur kita sampai hari ini. Yang kita pun tak tahu akan kita dapat nikmati sampai bila, tapi kita tak berdoa mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada semalam. Jadi bagi memohon rahmat dan keberkatan Allah, marilah kita membaca umul kitab Al-Fatihah dan juga kita mendoakannya menjadi hadiah kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, sahabatnya dan mereka yang berjuang menegakkan Islam hingga lari kemudian. Seterusnya juga mendoakan kepada kita lah dengan Al-Fatihah ni supaya tetap iman, bertambah-tambah iman kita, sihat tubuh badan, dapat mengerjakan ketaatan kepada Allah, disampaikan hajat dan cita-cita kita yang berupa kebaikan dunia akhirat. Dan kita mendoakan lagi dengan Al-Fatihah ni supaya Allah memberi rahmat dan keampunannya kepada mereka yang mendahului kita, khasnya kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga, muslimin muslimat, mereka yang kita kasihi, mereka yang mengasihi kita. Dengan doa kalau mereka tu semua telah kembali ke rahmatullah, mudah-mudahan kuburan mereka menjadi taman daripada taman syurga. Dan kita ambil kesempatan lagi mendoakan kepada orang Islam semua, khasnya umat Nabi Muhammad, diampuni Allah, dirahmati Allah, diperelokkan akhlak, perangai dan kehidupan, dan diangkat kita daripada segala kepayahan dan duka cita. Dan diberi keselamatan, kemenangan kepada agama Islam, umat Islam dan negeri orang Islam di mana saja. Syai'ullahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baru-baru ni lah seorang sahabat saya daripada Kelantan. Dia dulu pengetua Cemerlang lah, sekolah Naim Lil Banat. Banyaklah sekolah-sekolah. Saya rasa last dia di Naim Lil Banat Kelantan lah. Sekolah yang dia punya pointer dia tu dahsyat gila-gila punya tu, satu aja kan. Kalau kita mengaji dulu, kita dulu sekolah kita daripada 5 nak pergi ke 4 pun ketak, tak sangka-sangka kan. Jadi memang hebatlah Naim Lil Banat ni. Jadi dia pergi ke California. Kebetulan anak dia dah 15 tahun dah kerja di sana, jadi dah dapat PR. Jadi dia tunjuklah gambar, dia ziarah kepada makam Allahyarham Tuan Guru Ustaz Harundin di Five Pilas, California. Jadi bila tengok tu, dulu saya ni masa mengaji kat UKM, Ustaz Harundin adalah mentor saya lah, Allahyarham Ustaz Harundin. Jadi bila kita tengok tu, kita terkenang lah bila guru kita, banyaklah pesanan-pesanannya. Kemudian saya pun hantar lah gambar pada seorang sahabat saya yang juga adalah kerabat keluarga Ustaz Harundin. Lepas tu dia pun tengok lah. Dia pun tengok, lepas tu kami pun bersembang lah. Jadi dia kata, dia teringat bila Ustaz Harundin, bila di hujung usia lah juga kan, dalam keadaan yang sakit, tapi tak berhenti, on move, sana sini lah kan, maknanya untuk kerja-kerja tarbiyah dan dakwah, bahkan juga untuk pembangunan-pembangunan Islam, hatta masjid sampai Fatoni lah, sampai ke mana-mana lah. Lepas tu anak Ustaz Harun ni katalah, "Ba, stop lah ba. Ba sakit. Ba kena tahu ba sakit, stop lah." Apa Allahyarham Ustaz Harun dia jawab? Saya nak share lah kan. Kawan saya lah cerita. Dia kata, "Kita ni dalam maraton. Kita ni sedang dalam maraton." Maraton ke mana? Maraton menuju kepada Allah Subhanahu wa taala.

kita sedang mencari mardatillah. Tiba-tiba kita dah nak sampai dah ni. Kita ni dah petang senja merlok ni nak sampai lah, betul tak? Kan? Tambah-tambah ada sakit lagi, lagilah kena teringat kan. Kita ni nak sampai dah. Tapi tiba-tiba ketika kita masih lagi ada sedikit kudrat, kita berhenti. Macam mana dengan maraton kita untuk mencari mardatillah? Itu bahasa moden lah, maraton kan. Tapi kalau bahasa kita dalam kitab-kitab lama dah ada. Sairus salikin, sair, perjalanan. As-salikin, orang yang berjalan menuju kepada Allah. Lagu mana rupa orang yang berjalan menuju kepada Allah tu? Tentulah dengan kesolehannya, tentulah dengan kemukminannya, tentulah dengan kemuttaqinannya, kemuhsinannya, kemuqarrabinnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu satu ibrahlah kepada kita nah. Jangan lupa kita sedang dalam maraton. Sudahlah kita mempersia-siakan beberapa puluh tahun, betul tak? 30 tahun, 40 tahun, kadang-kadang 50 tahun kita sibuk dengan maraton dunia. Nah, jadi pada hujung ini tiba-tiba kita berhenti. Sebab tu saya cukup marahlah kalau orang kenuri kita cuti, ustazah nak kenuri. Allah. Awak dia kan nak pergi masak daripada pagi-pagi tu. Tapi nak pergi makan je pun, kan? Jadi saya kata Allah janganlah nah. Janganlah kita berhenti, kita nak kena tunjuk kepada Allah kesungguhan kita. Kesungguhan kita dalam maraton kita mencari keredaan Allah. Selalu ustazah sebut dalam hidup kita lah, selalu ustazah peringat dirikan juga. Yang pertama kita ni kena ingat, kita ni kena berusaha menepati syariat Allah. Dalam masa yang sama juga kita nak juga mencontohi, meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awak yang kalut sangat dengan syariat Allah, awak yang kalut sangat dengan sunnah Rasulullah, kerana itulah jalannya untuk kita sampai kepada mardatillah, keredaan Allah. Jadi saya berharap kita semua takkan berundur daripada maraton ini untuk kita terus melaju dan melaju walaupun kudrat kita semakin kurang, tetapi kita semakin menemui jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita makin mempertingkatkan tasawuf kita. Tasawuf ni apa? Tasawuf ni maknanya kita menjaga dua jalan. Dua jalan, yang satu mendekati Allah Subhanahu wa taala, dan satu jalan lagi kita semakin baik dengan manusia. Jadi kita ni kan, jadi manusia ni penat, betul tak? Penat lah, no? Saya ingat kalau jadi rimau, jadi kucing tu tak apa-apa, penat sangat, betul tak kan? Tak banyak kerja, betul tak, no? Tapi kan binatang-binatang tu menjadi ibrah. Saya suka duduk tengok-tengok kan. Tapi dia dah kembali ke rahmatullah, Kiai Haji Zainuddin Al-Indonesia. Sebab cerita-cerita, cuba type-type tengok kan, kita kena banyak sangat dia punya ucapan-ucapannya yang penuh dengan pengamatan, yang penuh dengan pemerhatian, dicernakan balik kepada kita untuk menjadi buah pemikiran yang menjadi modal kita untuk balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya pun tersusun cantik walaupun dia telah lama kembali ke rahmatullah, tetapi ucapan-ucapannya itu ya Allah melantun-lantun di dalam dada kita untuk kita, orang kata apa, untuk menyalakan semangat kita supaya kita tetap berada pada maraton ini untuk mencari mardatillah. Nah, saya tengok satu, saya dengar satu, tengok pula kan, dengar satu ucapannya. Pernah tengok monyet? Bahasa dia kan, pernah tengok monyet? Monyet itu, kalau diletakkan pisang di situ, berebut-rebut monyet itu. Yang dalam mulutnya penuh, dalam tangannya pun dipegang penuh, dalam kakinya juga, ya Allah, dia kait-kait-kait dengan penuh kan. Maknanya macam tak termakan, tak diberi pun kepada kawan-kawan. Itulah gambaran, gambaran sifat tamak. Itulah gambaran sifat tamak
yang kalau kita ambil gambar, elok tak dengan mulut polok penuh pisang, dengan tangan pegang, dengan kaki kais-kais semua mai duduk kat dia kan? Tak nak bagi kat orang. Kalau kita tengok gambar tu, dia potretkan kita begitu, huduh tak kita? Sangat huduh. Itulah yang dilihat oleh orang tentang ketamakan dan serakah. Jadi maknanya kita tengoklah kan. Tapi cuba kita bayangkan manusia. Dia kata kalau dulu-dulu orang malu, maka kalau diberi duit tak betul tu under table, bawah meja, malu kan? Supaya orang tak nampak, betul tak? Lama-lama atas meja. Saya ambil bahasa dia lah kan. Lama-lama atas meja. Jadi sekarang apa pula? Dengan meja-meja tu sekali. Maknanya kan orang dah jadi makin tak malu kerana mengikut perangai serakahnya monyet. Jadi dalam hidup kita yang itulah, kita kena berdoa kepada Allah, takut kita hidup dalam zaman ni. Hidup dalam zaman ni ramai sangat orang yang tidak jujur, ramai sangat orang yang tidak amanah. Seolah-olah kita melupakan bahawa perjalanan hidup kita adalah hujung, berhujung dengan kematian. Kadang-kadang kita marah jadi melampau-lampau, tidak no? Kita marah jadi melampau-lampau, jadi macam-macam lah tajuk kalau saya nak cerita ni. Jadi begitulah. Jadi dalam hidup kita, kita tidak ada panduan yang lain. Panduan kita adalah Al-Quran. Panduan kita adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panduan kita adalah ijma' ulama. Sebab itulah antara benda-benda yang kita baca yang disarankan oleh ulama selain daripada baca Quran. Kadang-kadang baca Quran faham, tapi nak buat apa tak tahu. Baca hadis, tok guru baca ke? Tok guru hurai kat kita istimbat ke? Faham. Tapi tak tahu juga nak buat apa. Jadi ada sebuah kitab, kitab hikam. Kena baca jugalah kitab hikam tu. Sebab kitab hikam itu merupakan adunan dia adalah daripada Al-Quran dan hadis, yang dicernakan kepada kita untuk bagaimana kita membawa pengajaran Al-Quran dan hadis dalam hidup kita itu, bagaimana nak bercakap, bagaimana nak bertindak, bagaimana nak mengolah kehidupan, bagaimana nak berfikir. Semuanya diajar dalam hikmah-hikmah yang terkandung dalam kitab hikam karangan Syekh Athaillah As-Sakandari. Sehingga para ulama mengatakan bahawa hikam itu adalah kitab ketiga setelah Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jadi kalau kita tak pernah tengok pun cempelek jugalah kan. Macam mana kita nak mencari panduan untuk kita membawa kehidupan kita, dalam kehidupan kita ni, untuk kita membawa dalam perjalanan maraton kita ini, insya-Allah. Jadi sayrus salikin, kita berjalanlah sebagai orang-orang yang sedang berjalan menuju kepada Allah. Bila kita nak sampai ni? Entahlah sampai ke tak sampai. Tapi kalau tak sampai pun, biarlah kita mati dalam jalan sayrus salikin itu, dalam maraton kita menuju mardatillah. Memang kita tak boleh berhenti, sampailah kita mati. Sebab itu kita tak boleh hiasi hidup kita dengan sombong, tak boleh hidup kita dengan megah, dengan apa lagi, dengan riak, dengan takabur, dengan sum'ah, dengan bohong-bohong, dengan apa, dengan ribah-ribah apa tu, mengumpat-ngumpat, mengkeji, menghina, mengapa tu, tak boleh. Kerana kita tak tahu lagi dalam perjalanan kita ni, kita ni nak sampai ke tak sampai ke, nak rebah ke, nak tomoh ke, nak terjunam ke, nak apa ke. Sebab itu jangan sesekali kita sombong. Sebab tu saya ni duk berkempen orang baca doa Akasyah kan. Sebab istighfar ni memang banyak kita istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Saya dah sebut dah hari tu. Tapi dalam doa Akasyah tu dia memperincikan dosa-dosa kita. Ada 21 dosa-dosa kita yang boleh kita katalah, kita boleh bahagikan dosa kita. Yang pertama, dosa berkaitan keimanan kita, tauhid kita, Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada aku sedarinya atau aku sedar akannya, sama ada aku tidak sedar atau aku sedar akannya, aku bertaubat daripadanya, aku berserah diri, aku kembali kepada Islamku, dan aku tajdid,
aku perbaharui balik Islamku, wa aqulu dan aku kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pun dah lama juga berulit dengan doa tu, bolehlah hafal sikit kan. Allahumma in dakhalal ghaibu wal kibru war riya was sum'atu wan nuqsanu fi amali lak. Ya Allah, jika termasuk sombong, takabur, riya, suka memperlihatkan kebaikan aku, sum'ah, suka memperdengarkan kebaikan aku, orang tak nampak apa aku nak habak juga ke orang supaya orang tahu baiknya aku ni. Oh, sampai teratur. Wan nuqsanu fi amali lak, dan terkurangnya aku pada amalku kepadamu ya Allah. Walam a'lam bih, tidak aku sedarinya. Aw alim tu, sebenarnya sedar. Ataupun aku sedar akannya. Tubtu anhu, aku bertaubat daripadanya. Wa aslam tu, aku berserah diri kepadamu ya Allah. Wa aqulu, dan aku tajdid balik Islamku, aku perbaharui balik Islamku. Wa aqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan menariknya kalimah la ilaha illallah, ada berapa perkataannya tu? La ilaha illallah, 4 perkataan je kan. Tapi ya Allah, dia dapat memadamkan dosa-dosa kita. Ini banyak kali dah sebut ni. Dia dapat memadamkan dosa-dosa kita yang berpunca daripada 7 panca indera kita. Yang atas, mata, telinga, mulut. Yang tengah, tangan, perut, kemaluan. Yang bawah, kaki. 7. Dengan kalimah la ilaha illallah, sebab itulah dalam hidup kita ni tak boleh sunyi dengan kalimah la ilaha illallah. Kalau mulut tak kata pun hati kata. Sentiasa kita kena teringat apa saja yang berlaku kepada kita, kita kena ingat ianya daripada Allah. Ada hikmah-hikmahnya yang tersendiri. Nah, jadi itulah sedikit mukadimah, nah, mukadimah kita berkaitan dengan pelajaran hari ini yang kita akan sambung. Okey, mari kita tengok pada halaman 50. Betul kita. Jadi hari itu saya rasa kita dah cerita dah tentang Ukashah bin Mihsan, betul tak? Betul ke tak betul? Bila Nabi membacakan hadis, nah, bila Nabi membacakan hadis 70,000 orang umatku dijanjikan Allah masuk ke syurga tanpa hisab, tanpa azab, kan? Kemudian Nabi kata bersama 1,000 dimasukkan lagi 70,000. Saya tolong buat calculation lah. Jadi maknanya 4.9 juta. Kemudian ditambah lagi wa thalathu hasayatin min hasayati rabbi azza wa jalla, ditambah lagi 3 kali cedokan Allah. Dan ulama kata senangnya 3 kali gandalah 14.7 juta. Yang akan masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Lalu kata Ukashah bin Mihsan, ya Rasulullah, doakan saya. Doakan saya. Lalu jawab Ukashah bin Mihsan, ya, kau termasuk di dalamnya. Bila mendengar jawapan apa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedemikian, para sahabat lain, ya Allah, berkiau, berceridau lah depa, ya Rasulullah, doakan saya, saya, saya, saya, saya. Lalu Rasulullah yang bijak komunikasinya menyatakan apa? Ukashah, mendahului kalian. Oh, tengok macam mana nak stop bising-bising orang bercakap ni. Oh, komunikasi yang hebat. Oh, ni ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar komunikasi hebat, pengamatan hebat. Kalau kita ni tengok kawan tu memang selalu duduk tantu tapi tak ingat. Tapi dia duduk tantu, tapi dia duduk tantu. Tapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat main-main jemaah dua tang mana pun dia tahu. Walaupun sahabat tak terkenal. Semua orang bila Rasulullah mengajak, merasa Rasulullah memerhatikannya. Rasulullah tengok aku. Kau ni kata, dak tengok aku. Dak tengok aku. Semua orang yang berada. Oh, ini adalah merupakan keistimewaan atau mu'jizatnya yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga semua orang merasa dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta kita pun kan, yang tak pernah melihat Nabi pun kita rasa dekat dah dengan Nabi. Oh, tak jawab. Rasa dekat dah dengan Nabi.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isi awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidup.

Ayo kita kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat dan kenderaan anda sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita satukan hati, warnai bulan kemerdekaan ini dengan semangat cintakan tanah air. Kesejahteraan yang kita kecapi hari ini adalah hasil pengorbanan pejuang terdahulu. Kibarkan bendera kita, tanda jiwa merdeka dan rakyat sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kedai FM, pilihan nombor 1 terbaik di utara. Anda masih lagi kekal bertenaga bersama DJ IQ dengan suara aku. Di Kedai FM, kita gegarkan waktu. Budak Gen Z datang bawa mimpi. Hari ini mula esok menyinari. Selamat berhujung minggu buat anda. Ha, kekal setia bersama dengan Kedai FM. Kita dalam Santa, Santa. Kita dalam Santai N12, hashtag damaikan jiwa. Okey, ada sedikit info terkini yang IQ akan berkongsi dengan anda. Masjid perlu jadi ekosistem pelancongan, ruang kenali sejarah dan tamadun Islam. Dengar kata dekat sini, masjid perlu menjadi sebahagian daripada ekosistem pelancongan negara sambil menjalankan peranan sebagai rumah ibadah, pusat dakwah dan institusi yang mendekatkan masyarakat kepada Islam. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata institusi masjid boleh berperanan sebagai sebahagian daripada perjalanan pelancong mengenali sejarah, budaya dan ketamadunan Islam di Malaysia. Apabila mereka datang, biar yang dibawa pulang bukan hanya gambar keindahan masjid, akan tetapi juga pengalaman keramahan, rahmahnya masyarakat dan nilai Islam yang mereka temui di Malaysia. Sebab itu, inisiatif seperti Hari Terbuka Masjid Kebangsaan, NMOD, mempunyai nilai cukup besar katanya. Kan? Bila kita, orang kata, kita marah-marahkan masjid ni kan, kan ramai sebenarnya kan, salah faham. Mungkin masjid ni tempat kita beribadah sebenarnya. Tapi fungsi masjid tu sendiri ada banyak fungsi. Tempat kita nak, orang kata, tempat ekonomi kan, berniaga kan. Ramai orang ingat tempat buat ibadah saja, bukan. Juga tempat healing pun boleh healing dekat masjid kan. Yang mana ada masalah kan, datanglah masjid, mari marahkan ramai-ramai kan. Jadikan masjid ini adalah satu tempat pelancongan kita semua kan. Alright, terus kekal bersama dengan Kedai FM. Jangan ke mana-mana, kita layan dulu lagu daripada Aina Abdul, Sumpah.

Itu dia gadis bertudung putih daripada Mei yang menemani anda sebentar tadi. Anda masih lagi kekal bertenaga bersama DJ IQ dengan suara aku di Gerak FM. Kita gegarkan waktu muda Gen Z, datang bawa mimpi hari ini mula esok menyinari. Alhamdulillah, terima kasih buat anda yang masih lagi kekal setia bersama dengan Gerak FM. Selamat berhujung minggu buat anda. Kita dalam okey, sedikit update terkini buat anda. Ada orang kata good news. Ha, GP Bahrain, tiket Madani F1 masih tersedia, permintaan juga tinggi. Tiket terhad pada harga istimewa bagi pembelian menggunakan MyCard masih tersedia untuk warga negara Malaysia yang ingin menyaksikan Formula 1 Grand Prix GP Bahrain Gulf Air di Litar Antarabangsa Sepang SIC pada 2 hingga 4 Oktober ini. Dalam satu kenyataan hari ini, SIC Sepang International Circuit memaklumkan sambutan amat memberangsangkan terhadap perlumbaan itu menyebabkan laman sesawang rasmi BahrainGP.com menyaksikan peningkatan trafik luar biasa dengan tiket terjual sangat pantas. Ha, ini beberapa kenyataan yang mengatakan, kami tahu ramai yang teruja untuk mendapatkan tiket dan kami amat menghargai kesabaran serta kerjasama anda sementara proses penjualan tiket diteruskan. Ha, terdahulu, PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan tiket Madani khusus untuk pemegang MyCard pada harga serendah RM200 bagi membolehkan rakyat Malaysia menyaksikan secara langsung perlumbaan Bahrain GP di SIC. Wow, tak sabarnya. Ish, bulan 10 ni. Ha, nak pergi tengok Formula 1 harga RM200 dah tiket. Ha, jadi kepada anda pendengar-pendengar setia Kedai FM yang mana nanti nak pergi tengok F1, jangan lupa ajak IQ sekali. IQ nak pergi tengok jugalah. Ish, tak pernah nak tengoklah, first time orang kata pengalaman kan. Alright. Terus kekal bersama dengan IQ. Jangan ke mana-mana. Kita layan dulu lagu daripada Insomniac.

Sekuntum bunga sakura di Gurun Sahara. Teringatlah RZ member. Lama tak merasa angin LPT ni kata kan. Okey, terima kasih buat anda yang masih lagi kekal bertenaga, masih bertemankan IQ di hujung minggu anda sehingga pukul 12.30 malam nanti. Okey, buat peminat-peminat e-sport Mobile Legend Bang Bang MLBBB, sekarang ni kita sedang bersiaran langsung, sedang menonton live MPLMY pembukaan season ke-18 minggu pertama hari yang kedua, yang mana sekarang ini sedang menyaksikan pasukan Selangor Red Giant menentang Invictus Gaming, yang mana prinsip rules untuk game kali ini ialah BO3 seperti biasa, best of 3, yang mana peminat-peminat e-sport pasukan kegemaran anda, yang mana satu suarakan kepada IQ. Bagi IQ minat SRG lah, Selangor Red Giant. Okey, jadi jangan lepaskan peluang, anda boleh tengok di Rumah Merah sedang bersiaran langsung di MPLMY season ke-18. Okey, dan juga kita nak layan dulu. Malam ni kita nak santai-santai je. Kita nak layan-layan lagu sikit. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama dengan IQ di Kedai FM. Amish Kamaling, Cintar Luar Biasa.

0: buat mixtape. Jangan sekalipun soal kebolehan aku.
1: No no.
0: Always sick macam sentiasa acu. Selalu kerja keras gila macam batu. Dan aku always on the news macam bahasa baku. Okay.

0: Kedai FM, pilihan nombor 1 di utara. Masih lagi ditemani bersama IQ di hujung minggu anda. Okey, kita nak bacakan kiriman sedikit. Ada kiriman ulang tahun katanya.
1: Selamat ulang tahun sayang, kini kau bersaya pergilah terbang.
0: Okey, tapi kita nak baca dulu kiriman daripada Mak Teh Tun Kampung Tuba. Assalamualaikum DJ IQ dan selamat bersiaran di malam Ahad dan salam buat semua pendengar setia di Kedai FM. Terima kasih Mak Teh Tun Kampung Tuba. Okey, ini ada kiriman hari jadi buat seorang ibu daripada Azlan yang berada jauh di Putrajaya, merindukan ibunya yang berada di Kedah sekarang ni. Buat insan yang paling istimewa dalam hidup saya, hari ini bukan sekadar hari lahir seorang wanita, tetapi hari yang mengingatkan saya bahawa Allah pernah menghadiahkan kepada dunia ini seorang insan yang begitu besar jasanya dalam hidup saya. Ibu, mungkin saya tidak selalu pandai meluahkan rasa sayang. Mungkin ada ketika saya terlupa mengucapkan terima kasih. Tetapi percayalah ibu, di sebalik diam saya ada doa untuk ibu. Di sebalik senyuman saya ada rasa syukur kerana memilikimu ibu. Dan di setiap langkah hidup saya ada pengorbanan ibu yang tidak pernah mampu saya bayar, dengan apa sekalipun. Selamat hari lahir buat ibuku tercinta. Ha, tu dia. Ha, sweetnya kan menghantarkan kiriman di Radio Kedai FM. Mungkin ibunya sedang mendengarkan Kedai FM sekarang ini. Cik Azlan berada jauh di Putrajaya. Jadi buat anda yang nak menghantarkan kiriman ulang tahun hari jadi, anda boleh hantarkan di talian 011-566-8630. Nanti IQ akan baca tau. Ha, nak hantar apa tu.
1: Selamat ulang tahun sayang.
0: Ha, boleh hantarkan kiriman anda di nombor yang IQ sebutkan tadi. Ataupun nak hantarkan voice note pun boleh juga. Nak berinteraksi dengan IQ pun boleh di talian 04771-3037 atau 04771-7608. Okey, ni dengan semangat merdeka ni, kita layan dulu daripada Enri Zakri, Mali Ayu.

0: Baiklah muslimin dan muslimat, sebentar lagi akan berkumandangnya azan bagi menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi daerah Kota Star, Kubang Palsu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Kera FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله

0: 5.3 juta penerima STR terima bayaran secara berperingkat mulai hari ini. Tiket Madani Formula 1 serendah RM200. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. RM5.3 juta penerima mula menerima bayaran sumbangan tunai rahmah STR fasa 3 secara berperingkat mulai hari ini membabitkan peruntukan RM1.2 bilion. Kementerian Kewangan memaklumkan jumlah penerima itu meningkat sebanyak 300,000 berbanding 5 juta penerima awal tahun ini. Daripada jumlah itu, 3.9 juta penerima terdiri daripada isi rumah berpendapatan rendah dan sederhana rendah, manakala 1.4 juta merupakan warga emas tiada pasangan. Untuk fasa 3, penerima akan menerima bayaran antara RM150 hingga RM600 bergantung kepada pendapatan serta bilangan anak, sementara warga emas tiada pasangan menerima RM150. Susulan kehilangan dana berbilion ringgit dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan terdapat perbuatan sakau dalam Lembaga Tabung Haji TH. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan menegaskan istilah sakau tidak seharusnya dipersoalkan sekiranya fakta menunjukkan berlaku kehilangan wang dalam institusi yang diamanahkan untuk mengurus simpanan umat Islam.
1: Tapi percayalah, arahan saya jelas. Siapa yang bertindak melanggar peraturan, mencuri harta dan amanah rakyat termasuk orang Islam yang terpaksa dibayar oleh seluruh rakyat. Faham? Yang menyakau itu beberapa kalangan yang terpaksa membayar seluruh rakyat Malaysia. Melayu, Cina, India, Iban, Kazakhstan terpaksa bayar kerana kerakusan dan penipuan mereka. Maka arahan dikeluarkan, ambil tindakan setegas mungkin.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan dasar Presiden pada Kongres Nasional Keadilan 2026 di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka. Dalam perkembangan berbeza, orang ramai berharap perkhidmatan tabung haji terus diperkasa bagi memastikan urusan menunaikan ibadah haji kekal lancar dan memberi manfaat kepada generasi akan datang. Antara faktor yang menyumbang kepada keyakinan orang ramai terhadap perkhidmatan lembaga tabung haji adalah pengalaman positif sepanjang menunaikan ibadah haji. Ikuti reaksi Nur Rehan Ali, Juhari Harun dan Nur Azmawati Zahari.
2: Pengalaman saya pada 2006-2007 tabung haji membawa kami ke sana. Saya rasa alhamdulillah, saya syukur sangat. Saya tak ada apa nak komplain dan saya rasa sangat baiklah. Dan bimbingan awal mutawif daripada sini sampai ke sana lah.
3: Saya beri harapan lah supaya tabung haji terus membawakan peranan yang penting, terutama pada orang Islam lah. Inilah satu tempat tapaknya orang Islam yang ada kalimah darah untuk menunaikan haji dengan cara yang terbaik.
4: Saya sebagai pendiri wajib tabung haji, saya benar-benar yakin dengan tabung haji sebab dia banyak membantu membuat persediaan untuk saya menunaikan haji pada tahun ini. InsyaAllah syukur di atas segala dasar baik yang diberikan oleh tabung haji.
0: Kos penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI yang tinggi antara perkara yang diberi perhatian oleh kerajaan. Menteri Digital Gobind Singh Dio berkata ia merupakan usaha memperluas penerima gunaan teknologi berkenaan termasuk dalam kalangan perniagaan.
5: Jadi di situ satu perbincangan yang kita perlu lihat adalah bagaimana kerajaan dapat memastikan bahawa kos-kos AI tools ini dapat dikurangkan, satu, ataupun kerajaan melihat kepada insentif yang dapat menggalakkan penggunaan AI tools untuk membantu perniagaan-perniagaan dan sebagainya.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri acara tahunan PJ Startup Festival 2026 di Petaling Jaya. Pada masa sama, Gobind Singh berkata kerajaan turut memberi perhatian kepada potensi teknologi baru dalam membantu perniagaan kecil, khususnya perusahaan kecil dan sederhana PKS serta perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS.
5: Dan secara keseluruhan kita kena lihat kepada juga bagaimana teknologi baru dapat membantu peniaga-peniaga kecil, khususnya SME dan MSME kita. Itu adalah satu perkara yang juga saya akan memberikan perhatian, tapi masih dalam perbincangan, terlalu awal untuk saya sebut secara terperinci. Tapi harap-harap bila kita sampai ke hari itu, dapatlah kita dengar beberapa inisiatif-inisiatif yang dapat membantu dalam aspek yang saya sebut tadi.
0: Gobind Singh Dio. Sementara itu, Ketua Arkitek dan Penasihat Kecerdasan Buatan Institut Strategik KSI bagi Asia Pasifik, Profesor Dr. Muhammad Nazri Muhammad berkata, Malaysia perlu mempercepat usaha memperkasa tenaga kerja dengan kemahiran kecerdasan buatan dan pemikiran kreatif bagi mendepani perubahan teknologi yang semakin pesat. Menurutnya, langkah itu perlu dilaksanakan sesulan hampir 700,000 pekerjaan berpotensi terjejas berikutan perkembangan teknologi AI. Beliau berkata demikian pada Forum Kepimpinan Sumber Manusia, Bakat dan Majikan Terbaik 2026 di Ibu Negara. Ini pula mengenai perkhidmatan transit aliran ringan 3 LRT3 laluan Shah Alam. Selepas menikmati perkhidmatan percuma selama lebih 6 minggu, penumpang LRT3 laluan Shah Alam menyambut baik kadar tambang yang mula dikenakan hari ini. Ikuti pengalaman penumpang Nur Aisyah Abdul Aziz, Syed Nabil Shahbudin dan Derek Lee.
6: Dan saya pun sebagai rakyat Malaysia, saya pun pakai MyRapid50 tu, and ia sangat jimat lah untuk perbelanjaan saya bulan-bulan. Sejak ada LRT ni, banyaklah tolong saya nak lalu daripada Shah Alam tu pergi pula ke Subang. So sangat jimat masa dan juga jimat duit lah.
7: Bagi saya 10/10 lah, sebab dia laju dengan convenient lah dekat dengan tempat kerja.
8: Kalau semua jalan kaki pergi LRT Grand Mary ada agak jauh sikit lah. And then kalau ada ini LRT Shah Alam, dia boleh lebih simpan sikit. And then saya pun boleh tidur banyak sikit lah.
9: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya. Gempa bumi kuat dengan magnitud 6.4 dilaporkan berlaku di utara Sumatera, Indonesia, kira-kira pukul 6.54 petang tadi. Kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, memaklumkan kawasan sekitar pantai barat Semenanjung merasai gegaran susulan gempa berkenaan. Bagaimanapun, gempa dengan kedalaman 154 km itu tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Sementara itu, angka korban gempa bumi kuat 7.7 magnitude yang melanda perairan berhampiran Pulau Flores, Indonesia, meningkat kepada sekurang-kurangnya 38 orang. Ketua Badan Pengurusan Bencana Indonesia, Suharyanto, berkata 13 orang turut cedera termasuk dua parah, manakala kira-kira 2,000 penduduk telah dipindahkan. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan dengan beberapa mangsa dipercayai terperangkap di bawah runtuhan bangunan. Sukan, penantian selama 9 tahun berakhir apabila salah satu sukan otomotif Formula 1 kembali ke litaran terbangsa Sepang, Malaysia. Rata-rata peminat sukan ini teruja lebih-lebih lagi dengan harga tiket yang ditawarkan buat warga Malaysia serendah RM200 sahaja. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata inisiatif itu memberi peluang kepada lebih ramai rakyat Malaysia merasai pengalaman menyaksikan perlumbaan Formula 1 secara langsung di Sepang. Ikuti reaksi Muhammad Zul Akmal, Kin Izu Muhammad Bahrain dan Muharram Shah.
1: Bersyukurlah sebab akhirnya, walaupun bukan Malaysia GP, Bahrain yang kita menggantikan Bahrain, tapi venue di sini. Sebagai fan F1, saya sangat bersyukur sebab 9 tahun dah tak ada F1, so akhirnya F1 kembali ke Malaysia.
2: Saya rasa memang satu inisiatif yang terbaik lah, lagilah kita nak merancakkan sukan di Malaysia terutamanya. Jadi sebagai pengumpul diecast, selama ni kita nampak kecil kan, kali ni mungkin dapat tengok kereta yang sebenar, lebih besar. Terima kasih untuk kerajaan Madani.
3: Terima kasih atas usaha yang diberikan oleh kerajaan, sebab RM200 ni saya rasa memang sangat-sangat murah. Kalau tempat lain mungkin dah mahal sangat, untuk yang tiket ni memang murah sangat.
0: Akhir sekali, Harimau Malaya tidak boleh menjadikan ketiadaan beberapa pemain sebagai alasan apabila berdepan juara bertahan Vietnam pada aksi separuh akhir pertama Piala ASEAN 2026 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Ceras esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 5.3 juta penerima STR terima bayaran secara berperingkat mulai hari ini. Tiket Madani Formula 1 serendah RM200. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

15 Ogos 2007, Majlis Pelancaran Proton Persona. Pada hari ini, dalam tahun 2007, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Watiq Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah berkenan menyempurnakan Majlis Pelancaran Proton Persona di Pusat Kecemerlangan Proton Shah Alam, Selangor. Model sedan yang dibangunkan sepenuhnya oleh Proton Holdings Berhad ini diperkenalkan sebagai pengganti kepada Proton Wira. Proton Persona dilengkapi dengan enjin Campro DO HC 16 injap berkapasiti 1.6 liter yang mampu menghasilkan kuasa maksimum 82 kW pada 6,000 RPM. Model ini ditawarkan pada harga antara RM44,999 hingga RM55,800 mengikut varian, sekaligus memenuhi keperluan pengguna yang mengutamakan kualiti pada harga berpatutan. Proton turut mensasarkan jualan antara 30,000 hingga 40,000 unit dalam tempoh 12 bulan. Sasaran itu disokong oleh sambutan awal yang memberangsangkan apabila lebih 2,200 tepahan diterima dalam tempoh 3 minggu sebelum pelancarannya. Ia mencerminkan keyakinan pengguna terhadap model baharu keluaran nasional ini.

Banyak lagi lagu selepas ini di Kedah FM.

105.7, 105.1, 88.5, 90.5, 90.5.

Kedah FM, Mesra Harmoni, pilihan nombor 1 terbaik di utara. Anda bersama DJ IQ dengan suara aku di Kedah FM. Kita gegarkan waktu budak Gen Z, datang bawa mimpi. Hari ini mula esok penyinar. Sekali lagi Gen Z mendunia menemani anda sehingga pukul 12.30 malam nanti. 10 minit malam kita dalam segmen yang terakhir, iaitu Santai Enam. Terima kasih buat anda yang masih lagi kekal setia bersama dengan DJ IQ. Alhamdulillah. 10 minit malam, kita akan buka kafe santai kita seperti biasa. Malam ni kita nak sembang sedikit kan dalam bulan kebangsaan sekarang ini, yang mana bertemakan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kan kita nak tengok banyak juga jalur gemilang sekarang ini berkibaran di rumah kejiranan kita, di dalam kereta kan ada yang sedang menghias kediaman mereka dengan jalur gemilang. Jadi untuk malam ni IQ nak bertanyakan, apakah makanan Malaysia kegemaran anda? Kan ramai mungkin ada yang makanan favourite mereka, nasi lemak lah, nasi kandar lah. Apakah makanan yang menjadi kebanggaan kita di Malaysia ni kan? Ada kalau Mak Saleh main kan, oh I love nasi lemak so much, I love nasi kandar. Tuh dia kalau tanya Mak Saleh kan. Ok, anda boleh hantar kan kiriman anda di talian 011-566-8630, ataupun anda nak hantarkan kiriman suara pun boleh. Kan nak berinteraksi dengan DJ IQ pun boleh di talian 04771-3037 ataupun 04771-7608. Tidak lupa juga, hujung minggu tadi kita akan, orang kata setiap hujung minggu malam hari Sabtu, kita ada kasih kan. Jadi kepada anda, jangan terlepas peluang muzik tanpa henti 9.15 hingga 10 minit malam. Jadi hantarkan kiriman kepada anda, nanti IQ akan bacakan di udara. Kita layan dulu lagu Tanya Tuhan, Yoni Boy, Fik Mal.

Ayo kita kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat dan kenderaan anda sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita satukan hati, warnai bulan kemerdekaan ini dengan semangat cintakan tanah air. Kesejahteraan yang kita kecapi hari ini adalah hasil pengorbanan pejuang terdahulu. Kibarkan bendera kita, tanda jiwa merdeka dan rakyat sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Naim Daniel Sumba. Itu dia lagu yang tengah, orang kata tengah hit sekarang ni mungkin. Alright, anda bersama dengan DJ IQ kita dalam Santa Santai 612 hashtag damaikan jiwa. Terima kasih buat anda yang masih lagi kekal setia bersama dengan IQ hingga ke saat ini. Okey, ada yang komen kata lagu malam ni agak mendayu cukup lah. Kata malam ni kita nak santai sahaja, hujung minggu kita nak lepak-lepak je bersama dengan IQ. Okey, berkenaan dengan kafe santai malam ni, kita ada buka topik iaitu makanan Malaysia kegemaran anda. Kan kita bersempena dengan bulan kebangsaan bulan ni juga kan, jadi kita nak tanya, kita nak bacakan kiriman ni daripada Kak Mai. Alo Ustaz, assalamualaikum DJ IQ. Waalaikumsalam. Kalau kak lah punya makanan Malaysia kegemaran lah, katakan nasi lemak memang nombor satu, tak kira pagi, tengah hari ke malam, kalau ada nasi lemak dengan sambal padu, sambal kerang, memang kak tak tolak. Lagi-lagi kalau sambal tu pedas sampai berayak mata, baru puas. Dia kata Kak Mai daripada Alok Star. Kan inilah salah satu makanan kegemaran rakyat Malaysia kan. Inilah makanan orang kata kebanggaan kita. Kalau pi luar negara kan, kita bawa makanan culture kita, kita bawa ke luar negara. Mak saya tanya, what are you eat? What are you eat? What's that? Is that nasi lemak? Kita pun bangga lah. I'm from Malaysia. This is my culture food. This is kita punya makanan rutin kita, nasi lemak. Pi mana pun kita cari nasi lemak kan. Okay, ini lagi seorang, Amir daripada Sungai Petani. Tu dia tanah air kita, tu tempat saya tu. Assalamualaikum DJ IQ. Salam Gen Z. Mereka dia mantap. Saya pilih char kway teow, tapi kena jenis berasap sikit. Udang besar, telur mesti ada. Hak tu memang boleh buat diet esok lusa baru start tu dia. Kan kena char kway teow pula. IQ cukup minat lah char kway teow kan. Makanan kegemaran kita juga ni. Orang rakyat Malaysia kena bangga. Kita ada char kway teow, kita ada nasi lemak dan banyak lagi. Okey, nanti kita akan bacakan kiriman daripada anda. Kita layan dulu lagu daripada Liza Hanim, Getaran Cinta di Jiwa Kedai FM.

0: Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.
1: Kedah FM, Mesra Harmoni. Terima kasih buat anda yang masih lagi kekal setia menemani IQ di udara sehingga pukul 12.30 malam nanti. Ha, kita masih lagi buat makluman anda, ha, bersiaran langsung di TikTok at Kedah FM. Ha, kita nak meraihkan banyak lagi viewers kita. Ada yang komen kata lagu malam ni mendayu sungguh lah. Omboi budak-budak Gen Z kata belanja lagu tangkap lele. Aduh, okey. Ha, memandangkan lagu malam ni agak mendayu, so kita nak naikkan spirit balik. Tapi sebelum tu, kita nak bacakan kiriman. Banyak juga kiriman yang IQ dapat. Kan daripada malam ni, seorang daripada Langkawi, Faris namanya. Assalamualaikum DJ IQ. Waalaikumsalam. DJ IQ, makanan Malaysia favorite saya yang saya tak akan lupa sampai bila-bila. Kalau saya lah, saya suka mi goreng mamak yang pedas-pedas sikit, makan waktu malam sambil layan bola EPL. Memang ngam terus tu dia Abang Farih kita. Banyak sungguh lah makanan-makanan favourite orang Malaysia sekarang ni kan. Daripada Langkawi, daripada Kolam Nerang kata komen kan. Itulah makanan identiti kita kan. Rakyat Malaysia ni, di Malaysia ni kita dilimpahi dengan pelbagai nikmat sebenarnya. Bukan setakat dengan keadaan aman damai kita, namun dengan makanan kita kan, pelbagai bangsa kan. Kita tengok, itulah sebenarnya warna-warni di Malaysia ini kan. Alright, nanti kita akan baca lagi kiriman. Kepada anda yang nak menghantarkan kiriman, boleh, kita boleh bacakan nanti di udara. Hantarkan di talian 011-566-8630 ataupun nak berinteraksi dengan IQ pun boleh di talian 04-771-3037. Okey, memandangkan ada yang komen kata lagu malam ni mendayu lah IQ, belanja sikit. Abang lori tengah nak buat lori sekarang ni. Dia pun kata komen mengantuk lah IQ. Apa kata belanja sikit, kasih hype satu kali. Ni IQ nak belanja. Jom kita dengar daripada Soleh Bro. Mi mi mi mi mi mi mi mi Ali mi mi. Let's go. Mi mi.

Ayo kita kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat dan kenderaan anda sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita satukan hati, warnai bulan kemerdekaan ini dengan semangat cintakan tanah air. Kesejahteraan yang kita kecapi hari ini adalah hasil pengorbanan pejuang terdahulu. Kibarkan bendera kita, tanda jiwa merdeka dan rakyat sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dini.

Sekali aku jatuh cinta, permintaan lagu daripada pendengar kita di Kedah FM. Kita masih lagi dalam Santai 6.12, hashtag damaikan jiwa. Ha, apa cerita di sana? Tengah duk masih lagi orang kata mengantuk ke dengan lagu malam ni? Ha, jangan pergi mana-mana lagi, terus kekal teman IQ sampai pukul 12 tengah malam nanti. Okey, sedikit update terkini. Korban gempa Flores meningkat kepada 47. Operasi SAR diteruskan. Angka korban gempa bumi bermagnitude 7.7 yang melanda perairan Pulau Flores, Indonesia meningkat kepada sekurang-kurangnya 47 orang. Badan Pengurusan Bencana Indonesia memaklumkan 50 orang turut dilaporkan cedera dalam bencana alam tersebut. Operasi mencari dan menyelamat SAR, Search and Rescue, masih diteruskan dengan tumpuan diberikan kepada beberapa lokasi yang dipercaya terdapat mangsa terperangkap di bawah runtuhan. Oh, kita dikejutkan dengan gempa baru ni. Kan? Ya Allah, mudah-mudahan semuanya dipermudahkan segala urusan. Ya Allah, kita minta kan bencana macam ni, tapi nak buat macam mana kan? Allah uji, tanda Allah sayang. Jadi kita doakan semua ahli keluarga kan, mana belum lagi ditemui, pasukan SAR katanya mencari dan menyelamat. Mudah-mudahan semuanya ditemui dan juga selamatlah daripada bencana sekarang ni kan. Kita tak tahu macam mana ke depan nanti kan. Okey, apapun itu sedikit update terkini daripada IQ sendiri berkenaan dengan gempa tadi. Allah, takutlah tengok kan, 47 orang. Allahuakbar. Kita doa yang baik-baik saja. Alright, kita layan dulu lagu daripada Go Neraka, Luxita Kedah FM.

tak makin hari makin resah jiwa yang cuba ditenang. Tewas juga hujung hari lepas hari baru menang. Nafsu loncat bakar hati jantung pun laju digendang. Bila jauh jadi abdi.

Itu dia, aku masih sayang orang yang sama. Itu dia. Daripada Adira sebentar tadi. Ha, tengah galau sangat. Sayang orang yang sama. Apa yang telah berlaku di waktu lalu, lupakan dan terus move on ke depan, kan? Janganlah broken sangat. Okey, kita kembali lagi dalam tajuk kita, makanan Malaysia kegemaran anda. Ini adalah banyak kiriman juga, IQ pun dah pilih. Ini daripada seorang Kak Mary. Oi, daripada Pandang. Oi, Pandang juga, ada seorang pendengar kita daripada Pandang juga. Mungkin tengah-dengar juga ni. Alright, hello DJ IQ. Amboi, hello katanya. Akak tim roti canai. Roti canai banjir, kuah dal campur kari sikit. Kalau kedai tu buka awal pagi, memang akak boleh jadi pelanggan tetap dulu, kini dan selamanya. Tu dia. Ha, inilah satu lagi makanan, orang kata makanan identiti kita, iaitu roti canai. Kan, kalau pergi dekat luar negara pun, sekarang ni ada orang-orang kita yang telah berniaga roti canai. Mak Saleh pun terkejut juga, kan. Ada baru ni viral dekat TikTok, kan. Restoran di luar negara yang mana menyediakan Malaysia cuisine, kan. Rindu, yang mana rindu kat tanah air, kan. Boleh singgah kat kedai tu, kata. Roti canai Mak Saleh pun terkejut. What is that? Is that roti canai? Oh, roti canai with kuah dal and curry. Curry sauce, Mak Saleh sebut, kan. Jadi inilah makanan-makanan yang menjadi identiti kita. DJ juga selalu sebut identiti, ya. Sebab makanan ni bila orang kata, oh, roti canai, nasi lemak, kan, char kway teow, kan. Inilah makanan-makanan yang mana disebut-sebut oleh orang luar. Jadi kita perlu bangga sebenarnya. Ini adalah salah satu makanan yang menjadi sebut-sebut. Kan, jadi beruntung tau kita ada makanan yang pelbagai jenis makanan. Sampaikan janganlah makan banyak sangat, kan. Jadi itulah yang terbaik untuk negara kita, Malaysia. Jadi anda boleh hantarkan lagi kiriman, nanti IQ akan bacakan di udara. Kita layan dulu lagu untukmu, sayang, Kedah FM.

Baiklah, pendengar-pendengar setia di Kedai FM, kita telah sampai di penghujung tirai santai N12 hashtag damaikan jiwa. Terima kasih yang tidak terhingga buat anda yang menemani IQ daripada pukul 6 pagi tadi, 6 petang tadi, 6 petang tadi sehingga pukul 12.30 malam nanti. Tepat jam 12.30 malam, anda akan bersama GBH, Geng Burung Hantu, yang akan menemani anda sehingga pukul 6 pagi esok. Jadi tak terasa sebenarnya malam semakin larut. Suara-suara yang menemani kita sepanjang malam ini akan sampai ke penghujungnya. Terima kasih kepada anda yang menghantarkan kiriman kepada IQ. Banyak juga kiriman sebenarnya, tak terbaca semuanya. Jadi percayalah, ini sedikit kata-kata daripada IQ sendiri. Setiap malam yang gelap pasti ada pagi yang menunggu. Setiap kesusahan pasti ada ruang untuk kita belajar. Yang sudah berlaku, jadikan pengajaran. Yang belum berlaku, jangan terlalu kita risaukan. Dan untuk hari esok, kita serahkan kepada Allah sambil kita terus berusaha. Kerana hidup ini ibarat langit malam, kadang-kadang kita hanya nampak gelap, sedangkan di sebalik gelap itu masih ada bintang yang sedang bersinar. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan di waktu yang sama. Jadi apapun, jangan lupa terus menyokong kami di Kedai FM. Mohon maaf andai kata terkasar bahasa, tersilap bicara bersama dengan anda. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Kemeriahan Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami. Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kita semua sama Malaysia.
1: Terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu.
3: Nasional FM.
4: Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera, salam hujung minggu kepada anda di luar sana, kepada yang bekerja baru mula shift seperti saya, selamat bekerja, dan kepada abang-abang lori yang dalam trip penghantaran, semoga selamat sampai perjalanan. Begitu juga abang-abang, kakak-kakak yang memandu waktu begini, segarkan mata, fokuskan mata pada pemanduan anda. Kepada yang sedang santai menikmati malam minggu, tunggu dulu, jangan tukar frekuensi, layan dulu geng Burung Hantu. Sebelum itu, hari ini 16 Ogos 2026, hari Ahad.

Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua yang masih dalam perjalanan. Hanya harapkan segala perjalanan anda berjalan lancar pagi ini. Baiklah, untuk jam seterusnya, malam hujung minggu ini, Hanya nak berkongsi sedikit cerita dalam kesunyian yang menanti. Ada juga perkongsian Hanya untuk pagi ini dalam kita meniti hari. Anda ada diberi pilihan, jadilah orang yang paling ikhlas, bukan orang yang paling baik. Sebab orang yang dilihat baik itu belum tentu lagi ikhlas. Ikhlas itu mahal, tiada kayu pengukur, kerana dengan keikhlasan datang rasa syukur. Apapun yang kita miliki di dunia ini tidak akan rasa sempurna seandainya kita tidak mensyukurinya. Salam hujung minggu, dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

Nasional FM sentiasa di hati. Kepada anda yang sedang memandu waktu malam minggu ini, kebanyakan ke lebuh raya ataupun jalan-jalan bandaran dipenuhi lagi dengan kenderaan. Kalau tular dekat dalam media sosial hari ini tentang konvoi supercar dalam perjalanan dari arah Puteri Harbour menghala ke pusat bandar Johor Bahru, itulah kan. Kalau ikut dekat dalam video itu, konvoi supercar itu tidak mendapat kebenaran daripada pihak berkuasa. Tindakan dua pemandu yang bertindak sebagai marshal dengan menahan kenderaan di laluan jalan untuk memberi laluan kepada kenderaan konvoi mereka telah mendatangkan reaksi yang tidak baik, dan juga dia melibatkan keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Akibatnya kedua-dua kenderaan itu telah ditahan, juga disita, kerana kena ingat ya, walaupun waktu hujung-hujung minggu ni ramailah yang konvoi ke sana ke sini, ada yang naik motosikal, ada yang naik kereta, tapi kena diingatkan mana-mana individu yang bertindak sebagai pengiring konvoi tidak sah dengan cara menghalang lalu lintas atau memberhentikan kenderaan awam secara tidak sah di kawasan-kawasan jalan raya yang mendatangkan bahaya kepada diri sendiri dan pengguna jalan lain, boleh disiasat di bawah Seksyen 110 Akta Peruntukan Jalan 1987. Dia akan dikenakan penalti dan denda tidak melebihi RM1,000 jika disabitkan kesalahan. Jadi jadilah kita sebagai pengguna jalan raya yang bijak, gunakan jalan raya sebaik mungkin dan patuhi hak pengguna jalan raya yang lain. Amalkan pemanduan berhikmah kita sebagai rakyat Malaysia. Teruskan hiburan dalam Game Buruhantu Nasional FM sentiasa di hati.

Okey, kepada anda di luar sana, mungkin dekat waktu-waktu macam ni, yang Hanim katakan, malam minggu kan, mungkin ada ramai antara anda yang masih lagi di atas jalan raya dengan urusan-urusan, mungkin pulang ke kampung halaman, mungkin pulang lewat dari kerja, ada macam-macam lagi urusan kita kan. Kalau malam minggu ini, ada yang mengambil kesempatan untuk keluar dengan kawan-kawan yang masih bujang itu, jadi menghayati, menikmati masa-masa bujang memang seronok. Tapi diingatkan kepada anda yang sedang memandu, hati-hati memandu, juga disampaikan ada penutupan jalan, terdapat kerja penyelenggaraan pembersihan median di kilometer 28 hingga kilometer 26 arah selatan dari KLIA ke Bandar Gamuda Curve. Lorong kanan ditutup bermula pukul 10 malam tadi hingga ke 6 pagi. Okey, jadi patuhi arahan papan tanda di lokasi berkenaan, sebab kadang-kadang waktu malam ini ada yang mengejar masa. Jadi itulah yang penting kan, Hanim selalu nasihatkan supaya menjaga had pemanduan, kerana keadaan jalan pada waktu malam ni kita tak boleh jangka ada penutupan jalan. Jalan yang besar menjadi kecil, dua lorong menjadi satu lorong, kita pula kadang-kadang ada yang mengantuk. Itulah antara faktor-faktor yang kita kena beri penekanan dalam pemanduan kereta kita lah kan, kenderaan kita pada waktu tengah malam ke pagi ini. Itulah, semoga segalanya berjalan dengan lancar. Semoga selamat sampai ke destinasi. Hanim akan temani perjalanan anda, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Kamu yang bawa ku terbang, bawa ku terbang nyanyian The Fabulous Cat. Kalau bawa ku terbang, kamu yang bawa ku terbang, kamulah bawa ku ke bintang kejora. Tapi ingat ya, bawalah pasangan kita ke syurga. Syurga ialah tempat kehidupan yang kekal, penuh dengan nikmat, nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana tiada lagi kesedihan, kesakitan mahupun kematian. Ini menjadi destinasi terakhir yang sangat diimpikan oleh setiap insan beriman dan beramal soleh. Untuk perkongsian jam seterusnya, Nasional FM bersiaran bersama Salam FM akan membincangkan tajuk syurga destinasi akhir, minggu akhir dalam misteri malam di sebalik mata. Perkongsian akan disampaikan oleh Dr. Matnawi bin Mat Yusof, pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Syurga bukan sekadar sebuah destinasi, tetapi kehidupan yang kekal abadi selamanya. Semoga setiap usaha, amal dan pengorbanan kita di dunia menjadi jalan menuju syurga kekal abadi. Semoga kita semua dikurniakan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, diampunkan segala dosa. Amin ya rabbal alamin. Kekal terus dalam perkongsian Nasional FM, sediasa di hati.

0: Kalimantan. Mesej ini tersembunyi ibarat tersirat.
1: Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM dan juga Salam FM untuk perkongsian pagi ini bersama Arif dekat dalam konti ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, misteri malam di sebalik mata dengan tajuk syurga destinasi abadi, Arif.
2: Pada pagi ini, semakin lama semakin tajuknya, semakin menuju kebahagiaan dan bunyi macam bahagia. Tapi sebenarnya kita dah sampai ke penghujung episod ke-30 pada pagi ini. Dan untuk musim inilah, musim ini episodnya ada 30 je. Jadi ini adalah episod yang terakhir.
1: Ya, sedihlah saya sebabnya saya masuk pertengahan. Saya masuk daripada, bukan saya masuk neraka saya masuk saya masuk bermula dari perkongsian neraka tu menuju ke syurga dan akhirnya hari inilah. Hari ini akhirnya syurga abadi itu kan.
2: Dan kita pada pagi ini seperti biasa akan bersama dengan yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusof, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum Doktor.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Baik. Sihat, Doktor?
3: Alhamdulillah, okeylah.
2: Semakin orang kata dah menuju ke episod ke-30 ni, bagaimana perasaannya? Kita dah orang kata nak sampai di penghujung ni kan?
3: Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah kupasan kita dari sehari ke sehari makin menghampirilah. Kepada pintu syurga, insyaAllah.
2: Tapi kita, cara kita bercakap tu macam dah nak habis lah. Tapi tugasan masih lagi belum selesai. Kita baru saja nak bermula pada topik pada tengah malam ini atau pada pagi ini, syurga destinasi abadi. Kita nak mulakan soalan kita pada pagi ini berkaitan tentang syurga. Dan minggu lepas kita cakap tentang syurga, minggu ini kita bawakan juga topik berkaitan tentang destinasi abadi kita. Di syurga ni, Doktor, kita boleh ke ziarah-menziarahi seperti ziarah yang kita lakukan di dunia ni? Kita kan kadang-kadang ada jiran tetangga kat dunia ni kan?
1: Saudara mara,
2: hantar kuih, yang berpuasa kan? Tapi adakah di syurga nanti pun kita akan ada sesi ziarah-menziarahi ni?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Arif dan juga Anin. Baik. Soalan yang pertama kita berkaitan dengan bolehkah kita ziarah menziarahi seperti mana keadaan kita hidup di dunia ini. Di dunia ni lama tak jumpa kawan, telefon ataupun datang ziarah sekali-sekala balik kampung, suasana dia macam berubah-ubah daripada duduk satu tempat bergerak ke satu tempat yang lain. Manakala dalam syurga, dan syurga pun ada sama sebenarnya. Konsep ziarah menziarahi ada, cuma dia berbeza dari sudut persembahan. Ziarah menziarahi tetap ada, tapi persembahan dia mungkin berbeza. Pertama ialah dengan kita bergerak menaiki kenderaan. Kenderaan bukan kereta, bukan motor, tapi dia adalah satu kenderaan khusus. Dalam pembacaan saya, dia berupa seekor kuda yang bersayap warna putih. Itu kenderaan. Dan bergerak seolah-olah macam borak lah. Bukan macam tu. Dan kita akan tidak akan merasai tak akan merasai rasa penat, bosan, dengki dalam hati kita. Kita kadang-kadang nak pergi ziarah kawan, aduh letihlah jumpa kawan ni, aduh tak naklah jumpa dia. Benda tu Allah Ta'ala dah cabut daripada hati masing-masing. Wa naza'na ma fi suduri min ghillin ikhwanan, maka kita jadilah bersaudara. Rakan-rakan dalam syurga, sama ada sanak saudara kita atau rakan-rakan kita, kita bersua, berziarah, dipenuhi dengan perbualan, kenangan masa kita kat dunia, cerita masing-masing. Dan nikmat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Mujur lah ya, kita selamat, Tuan Haji pun selamat. Bahasa kita guna seolah-olah macam bahasa di dunia ini juga. Tiada lagi perasaan dendam, tidak ada permusuhan, kerana permusuhan, dendam-mendendam selesai di pada mahsyar semasa kita bersoal jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi suasana ziarah kita dipenuhi dengan ketenangan mutlak, kebahagiaan yang kekal abadi. Saya petik daripada ayat Quran surah As-Saffat. Bismillahirrahmanirrahim. Fa aqbala ba'dhum 'ala ba'd yatasailun. Qala qa'ilun minhum inni kana li qarin. يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال فالله إن كدت لتردين ataupun rekahnya ceritanya dalam surga itu mereka berbicara tiba-tiba menyelit satu ingatan saya kata awak ada kawan dulu seorang kan bagaimana keadaan kawan kita itu pasal tak nampak dia dalam surga tak nampak dan mereka pun intai dalam neraka nampak dia di tengah-tengah neraka dulu dia tidak pernah mengikuti kita tidak pernah mendengar apa ingatan yang diberikan dan sebagainya akhirnya dia telah tercampak ke dalam api neraka. Konsep yang kita nak bincang ni ialah mereka dalam surga itu saling bertemu antara satu sama lain dan masing-masing bertanya hal ehwal masing-masing. Bagaimana keadaan masa di dunia dahulu? Macam kita lah jumpa orang yang itu kita cerita lama tak jumpa 40 tahun berpisah. Kita cerita, kan masing-masing cerita. Cabaran di dunia dahulu, awak masih hampir-hampir nak tertewas dengan cabaran itu. Tapi awak berjaya. Pada ketika itu perbualan kita sedang santai-santai pula atas katil pula. Kaki bergoyang, tangan memetik buah anggur, sedang makan mengunyah. Kadang pula bergerak ke sana kemari, membawa air, membawa cawan untuk dituangkan kepada kita. Suasana secara ringkasnya terlalu harmoni dan cantik sangat. Itulah gambaran awal berkaitan dengan suasana ziarah menziarahi antara ahli syurga. Wallahu'alam.
2: Jadi topik perbualan tu macam-macam lah. Cerita-cerita tentang kenangan-kenangan yang silam.
1: Adalah ziarah menziarahi tu kan. Antara penghuni syurga tu. Juga doktor, dikabarkan juga di syurga ni ada urusan jual beli ya doktor. Bagaimana pula bentuk pasar ataupun pasar tani dalam syurga tu? Dalam syurga tu kita nak tahu jugalah kan?
3: Terima kasih Hanim. Sebenarnya bila kita nak jual beli nak pakai currency apa? Maka dalam syurga tidak ada jual beli.
1: Tak ada.
3: Kerana apa yang kita nak semua diberi secara percuma. Arab kata majanan. Dalam syurga tidak terdapat aktiviti urusan jual beli tadi. Pertukaran barangan menggunakan wang kerana semuanya nikmat-nikmat semua. Makanan nak dapat, pakaian nak dapat. Ya, kita cerita pada pembicaraan lepas, pakaian datang daripada pokok tuba. Daripada benih, pucuk dia di situ jadi pakaian. Dan kemahuan sudah tersedia secara percuma. Jadi buat apa nak beli? Walau bagaimanapun ada satu hadis menyebut sebuah pasar dalam syurga yang dikunjungi oleh penduduknya setiap hari minggu, iaitu hari Jumaat. Hari Jumaat ni sebenarnya hari andaian saja, pasal di syurga tidak ada hari dan tidak ada malam. Andaian dia hari Jumaat macam tu. Istilah pasar ataupun suq dalam bahasa Arab di syurga bukan pula bermaksud tempat tawar-menawar, jual beli, bertukar barang komersial seperti kita berada di dunia. Sebaliknya, tempat bertemu dan berbual bicara, tempat bersembang rupanya. Bukan mereka nak jual barang, ada karipap, ada burger, tak ada. Nak ambillah secara percuma. Jadi di dalam syurga itu ada pasar, tapi ia sebagai tempat atau fungsinya sebagai tempat kita berkumpul, bersiar-siar, bertemu rakan-rakan serta menikmati perubahan rupa dan keindahan diri apabila ditiup angin syurga. Dalam syurga ni ada satu angin dia panggil Rih Shimal. Saya baca, saya selidiki kenapa dia namakan Rih Shimal. Negara Arab ni duduk di tengah-tengah kota Mekah ini. Di utaranya adalah Syam ataupun Syria, Palestin, Jordan. Di bawahnya adalah Yaman. Yaman ni agak panas. Di utaranya adalah sejuklah sejuk. Itu pasal orang Arab musim sejuk dia berdagang di Yaman, musim panas dia pergi ke Syria kerana Syria itu agak sejuk. Apabila udara angin bergerak daripada utara, yakni daripada Syria, daripada Syam tadi, maka membawa angin yang sejuk. Maka dalam syurga Allah Ta'ala bawa juga angin sejuk. Angin sejuk yang damai, yang elok, yang wangi itu menjadikan bila dia jamah tubuh mereka, bertukar menjadi tubuh yang segar dan wajah yang begitu cantik. Setiap kali berjumpa, awak bagi makin lawa lah, makin handsome lah, makin cantik lah. Itu sebenarnya suasana dalam pasar. Balik ke pasar, mereka jadi lebih lawa. Minggu depan hari Jumaat, pergi lagi. Lagi lawa lagi. Jadi Satu lagi kalau boleh saya poin yang berikutnya ialah kehendak kita sentiasa dipenuhi. Jika seorang menginginkan sesuatu di tempat tersebut dan dalam syurga secara umum, dia boleh memperolehinya serta-merta tanpa perlu bayaran ataupun transaksi kewangan dan sebagainya. Jadi ringkasnya di sini, urusan jual beli tidak ada dalam syurga kerana nak barang tu semua dapat secara percuma dan tidak ada berebut-rebut kerana masing-masing dapat apa yang berdasarkan amalan masing-masing. Dan yang kedua, tempat bertemu itu adalah untuk berbual bicara, bersembang dan sebagainya. Wallahualam.
2: Dia macam ni lah, dia macam kita pergi ke pusat belah di Kuala Lumpur ni, kan kita boleh tengok. Kalau sekarang ni kita window shopping lah, tapi sekarang ni bila ada di syurga nanti, apa saja yang kita nampak ni kita boleh ambil secara percuma.
1: Betul. Dan sebenarnya bukan, dekat hati je dapat dah.
2: Tingat dalam hati pun dah boleh dapat, apatah lagi kita menginginkan sesuatu yang lebih baik. Contohnya kita di dunia ni minta kereta yang cantik, di syurga saya pastinya lebih lagi hebat.
1: Betul.
2: Baik, ustaz, kita nak tanyakan soalan yang berkenaan tentang kedudukan manusia ini di syurga. Boleh ke kita nak pergi pindah satu syurga ke syurga yang lain? Tapi sebelum itu kita nak bawakan lagu untuk kita berehat seketika. Mungkin ustaz nak berehat terlebih dahulu, nak minum air dulu kan, nak besarkan tekak kan. Jadi kita akan berhenti rehat seketika. Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi Salam FM
1: dan Nasional FM, perjalanan ke syurga.

0: Dan DJ Hanim,
1: yeah.
0: Kita bawakan topik pada pagi ini berkaitan syurga, destinasi abadi. Dan bersama kita, masih lagi kekal setia, Yang Berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusof. Baik, doktor. Tadi saya dah bawakan sebersedikit lah. Kita bagi hint-hint sikit kan soalan yang berikutnya. Adakah ahli syurga akan kekal berada di dalam syurga? Dan boleh tak seorang ahli syurga ni, dia berpindah dari satu syurga ke syurga yang lain? Macam
1: betul.
0: Kira-kira macam kita nak pergi syurga Firdaus lah, ataupun nak pergi syurga Naim ke, boleh ke macam tu?
2: Okay. Okay, DJ Arif dengan Hanim,
0: yeah. Yeah.
2: Baik, soalan yang ketiga ialah berkaitan dengan pertama sekali nak kita faham, masuk syurga itu bukan amalan kita. Sekarang cerita dan perbincangan lepas, masuk syurga kita dengan rahmat dari Allah. Kasihan belas Allah, kesian tengok kita beribadah panjang kita berada di muka bumi dahulu. Okey, masuklah dalam syurga. Once, bila kita dah masuk syurga, dikala itulah baru kita diberikan berada pada level yang mana, berdasarkan kepada amalan-amalan yang kita lakukan di dunia. Banyak amalan, kita akan naik pada syurga yang tertinggi, Firdaus. Kalau kita kurang sikit amalan tapi masuk syurga juga, tapi kita berada pada ranking yang bawah dan bawah dan bawah. Baik. Okey, kekal, pertama kita cerita ahli syurga ni kekal dalam syurga, itu yang penting. Pergi mana-mana tu cerita yang kedua. Yang penting mereka itu berada dalam syurga, khalidina fiha madamatis samawati wal ardh illa ma syaa rabbuk. Bermakna mereka ini tidak akan dibawa keluar lagi. Dah cukup kamu duduk dalam syurga, masuk neraka pula tak ada dah. Kecuali orang dalam neraka bila mana ada iman dalam hatinya, habis tempoh disiksa, dia akan bawa masuk syurga. Orang yang berada dalam syurga, berada di sana, tidak ada sakit, tidak ada apa lagi, hiduplah kamu tanpa mati, tidak ada tua, sentiasa muda, sentiasa, dan penuhilah nikmat kamu, dan tidak ada putus asa. Ini adalah semua suasana dalam syurga. Jadi poin kita yang pertama, berada dalam syurga dan tidak keluar lagi, kekal selama-lamanya. Baik, poin yang kedua, adakah kita rasa macam tak nak duduk taman ni, nak pindah ke taman lain pula, kondo ini nak pergi ke kondo lain, sebagaimana yang Arif sebut tadi. Yang tu tak dibenarkan. Kita akan duduk di kawasan kita, tak payah kita nak pindah-pindah tempat lain. Oleh sebab itulah Ibn Qayyim dia menyebut, orang yang berada di atas dia berziarahi, bukan pindah tau. Berziarahi, orang yang berada di syurga Firdaus, dia boleh turun di bawah untuk menziarahi rakan-rakan daripada level yang rendah. Manakala level yang rendah, tak dibenarkan naik ke atas kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala izin bolehlah. Kalau Allah Taala tak izin, dia sampai level tu saja amalan kamu. Okey. Jadi ahli syurga tadi boleh bergerak, ziarah menziarahi dan saling melewati, dan sebagaimana kita sebut tadi, ziarah menziarahi satu sama lain, merentasi kediaman atau tingkat darjat yang berbeza-beza, kesemuanya atas izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pemilik syurga boleh bergerak daripada satu tempat ke satu tempat sebenarnya kita sebut tadi, untuk bertemu rakan-rakan. Dia tahu rakan dia duduk dalam syurga mana, dia pun pergilah jumpa, sembang petang, baru dia balik ke rumahnya. Kerana di rumahnya dia akan ada bidadari sebagaimana kita sebut itu. Bidadari itu maksuratun fil khiyam, dia hanya duduk dalam kemah menanti kita, dia tak keluar ke pasar-pasar bersembang, tak ada macam ni keluar-keluar pergi mall ke apa, tak, dia duduk dalam kemah je. Kita akan ada tempat kita. Okey, pergerakan itu pula menaiki kenderaan khusus, iaitu umpama kuda sebagaimana kita sebut tadi. Dan istimewa juga dalam kita kata istana dia tadi, ada katil yang bergerak tinggi rendah. Cara mereka berziarah pula, ahli keluarga sebagaimana kita sebut tadi berada di darjat yang lebih rendah atau tinggi, tetap boleh melewati dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu dikukuhkan oleh Ibn Qayyim sebagaimana saya sebut tadi, yazurul a'la asfal wala yazurul asfal a'la. Bermaksud orang yang tinggi boleh menziarahi orang yang rendah, orang yang rendah tidak boleh menziarahi orang yang atas. Bermakna ringkasnya, mereka duduklah tempat mereka. Dalam surah Al-Kahfi ke, la yabghuna anha hiwala. Bila dia duduk tu pun dah tak nak dah pergi pindah hotel lain. Cukup dah hotel ni, terbaik lah. Dengan makanannya, dengan layanannya, dengan seumpamanya, dah tak nak dah, jomlah pindah tempat lain. Oh tak mau dah. Jadi tak payah kita berangan nak pindah-pindah lah. Memang itu. Itulah respon saya.

0: kepada soalan yang diajukan tadi.
1: Kiranya dapat tempat duduk di dalam syurga tu satu rahmat dan keberkatan kan.
2: Dah rasa cukup dah.
1: Ya, sebenarnya.
2: Dengan nikmat tu. Juga doktor nak tanya jugalah kan. Boleh ke kita ni nak duduk sekali dengan ahli keluarga dekat dalam syurga Allah, sebab nikmat dan ketentuan tu ditentukan oleh Allah SWT. Antara manusia tu adalah berbeza dengan rahmat yang diberikan. Tapi macam mana pula kalau kita nak duduk dengan ahli keluarga kita tu? Boleh ke doktor?
0: Alhamdulillah, baik. Itu yang kita inginkan. Bila kita buat sesuatu yang baik, kita ingat kepada anak-anak kita, anak keluarga kita, supaya kita di akhirat nanti kita juga sama-sama duduk dalam satu kelompok ahli keluarga kita. Oleh sebab itu dalam syurga memang untuk dia, sebenarnya syurga ni untuk membahagiakan kita. Apa yang kita rasa nak bahagia, itulah Allah Ta'ala provide kepada kita. Apa saja, baik dari segi kekeluargaan kita, ialah duduk termenung macam tu. Orang malaikat akan tanya, Tuan Haji kenapa termenung? Itulah, saya dapat masuk syurga, anak-anak saya belum dapat masuk. Nanti dia akan tunjukkan kepada anak dia. Jadi malaikat tanya, yang mana satu Tuan Haji, anak Tuan Haji yang tak masuk syurga? Dia bagi tahu tu, yang tudung merah, yang tu tudung kuning, tak dapat masuk, ditahan oleh immigration. Ibaratnya macam tu. Akhirnya malaikat tadi pergi jumpa anak tadi yang belum masuk syurga lagi. Bila dia jumpa, dia kata, ayah awak di mana? Oh, ayah saya dah mendahului saya, dah masuk syurga dan sebagainya. Jadi syafaat daripada bapa seorang yang salah membolehkan anak tadi follow bapa dia, walaupun anaknya tak menepati ciri-ciri yang terbaik sebagaimana bapa dia. Ini kita panggil syafaat bapa, boleh tarik anak tadi masuk dalam syurga. Ini berdasarkan daripada surah At-Tur. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Bermakna anak tadi yang akan ikut bapa dia. Alhaqna maksudnya bapa tadi follow bapa dia tadi terus masuk dalam syurga. Jadi bermakna mereka berada dalam satu kampung lah, dan anak-anak mereka, ada isteri mereka di sana. Tak payahlah perempuan tu nak kecil hati, oi ramai pula ni laki aku ni, dia punya bermadu lah. Tak payah pada masa itu, tidak ada sikit pun rasa dengki kita sebut tadi. Dengki dah tak ada, masa muka semua tak ada. Yang ada dalam syurga adalah kegembiraan, masa-masa seronok, bahagia dan sebagainya. Itu pasal dalam surah Al-Ra'd Allah Ta'ala sebut, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Apa maksudnya? Dalam syurga adnin nanti yang mereka masuk serta orang-orang yang soleh. Siapa orang soleh tadi? Daripada mak ayah dia, mak ayah, atuk nenek, daripada isteri dia, daripada anak-anak dia, zuriat mereka. Mereka akan dibawa masuk dalam satu pintu, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin salamun alaikum. Maka sejahteralah mereka masuk dalam syurga tadi. Nah, itu respon saya lah. Jadi bermakna di akhirat nanti kita diizinkan Allah berada dan bersama dengan keluarga kita. Itu yang kita doakan, Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina, moga kita dan anak-anak kita bawa sekali masuk dalam syurga. Itu yang nikmat yang terbaik. Wallah.
1: Itulah impian dan harapan kita. Bukan sekadar kita je nak masuk syurga, tapi kita bawa sekali ahli keluarga kita, ibu ayah kita, anak-anak kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Itu yang penting ya, sebagai seorang ketua keluarga tu menjadi imam yang soleh untuk membawa apa tu, keluarga kita menuju ke syurga abadi.
1: InsyaAllah ya, kita doakan sama-sama lah. Dan kita nak buka ruangan sebenarnya kepada semua pendengar Salam FM dan juga Nasional FM untuk nak hantarkan soalan-soalan. Kami sebenarnya berada di TikTok Live Salam FM dan juga di Nasional FM?
2: Belum
1: lagi? Oh, di Salam FM lah.
2: Belum, sebab kita ada sedikit
1: masalah teknikal.
2: Bukan masalah teknikal. Ada sebab kita punya telefon ni ada masalah capaian internet.
1: Tak apa. Jadi kita boleh hantarkan soalannya di TikTok Salam FM 91.1. Nanti kita akan bacakan soalan-soalannya. Kita nak berhenti rehat terlebih dahulu. Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi Salam FM dan
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sering malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, kembali lagi kita bersama Salam FM Arif dengan Syurga Destinasi Abadi.
2: Tadi kita dengarkan lagu asli daripada Datuk Nash, betul?
1: Ya, betul.
2: Lagu yang bunyinya macam lagu cinta, tapi sebenarnya lagu itu ditujukan kepada Rasulullah SAW. Lagu yang sebenarnya sangat besar, nak menunjukkan bahawa kecintaan kita kepada baginda Nabi. Dan dah masuk bulan Rabiul Awal ni, mari kita sama-sama berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad SAW.
1: Semoga kita mendapat syafaat daripadanya,
2: InsyaAllah. Dan seperti yang telah pun dibawakan oleh DJ Hanim, topik kita pada pagi ini berkaitan syurga destinasi abadi. Kita bertemu dengan Yang Berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusof. Baik, doktor, kita dah di blok yang ketiga. Soalan-soalan yang dihantarkan di TikTok Salam FM ni, ada yang bertanyakan, tak ada nama lah boleh kat sini, tapi kita boleh sebutkanlah nama, sebutkan soalannya. Assalamualaikum Ustaz, apakah amalan-amalan yang boleh membawakan kita ke syurga?
3: Terima kasih DJ Arif dan DJ Hanim. Dan sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kita masuk syurga dengan rahmat dari Allah. Tapi Allah Ta'ala nak bagi rahmat kepada kita, Allah Ta'ala pun tengok juga orang macam mana nak bagi rahmat. Orang yang nak menunggu buah mangga, mestilah orang yang menanam pokok mangga. Baru dia dapat buah mangga. Tanam lain dia takkan dapat. Tak tanam langsung tak dapat. Jadi untuk dapat rahmat Allah, mestilah membuatkan sesuatu amalan. Amalan itu yang membawa kepada Allah Ta'ala tengok kepadanya, yang akhirnya Allah Ta'ala anugerahi rahmatnya yang membawanya ke dalam syurga. Baik, kalau kita boleh ringkaskan di sini, apakah amalan utama yang boleh membawa seorang itu ke dalam syurga? Antaranya ialah dalam surah Al-Kahfi, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Dua perkara. Pertama, siapa yang ingin, Allah Ta'ala offer macam tu je, siapa yang ingin. Memang kita semua ingin bertemu Tuhannya, untuk bertemu dengan Allah dalam syurga. Iaitu pertama, hendaklah dia falyamal amalan salihah, melakukan amalan soleh. Amalan soleh sebagaimana yang kita sedia maklum, iaitu apa saja yang kita buat menepati syariat dan dilakukan dengan ikhlas, maka dia dikategorikan sebagai amalan soleh. Baik solat kita, puasa kita, silaturahim kita, bagi makan pada orang dan pergi haji dan seumpamanya, kita buat dengan ikhlas kepada Allah dan mengikut syariat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita terpilih untuk, atau tiket kita untuk menuju ke syurga. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi ini, wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada, jangan sekali-kali melakukan amalan syirik. Na'udzubillah wal iyadz billah. Syirik maksudnya dalam keadaan kita menyembah Allah, ada orang menyembah Allah, pada masa yang sama dia menyembah Tuhan yang lain. Tuhan lain tu T huruf kecil, bermakna dia boleh pergi kepada wang, dia boleh pergi kepada nafsu, dia boleh pergi kepada orang, dia boleh pergi kepada pokok, kayu, batu, apa saja yang dia sembah. Pada masa yang sama dia mengikut, dia sembah Tuhan pada masa yang, sembah Allah pada masa yang sama dia mengambil Tuhan-Tuhan yang lain. Maka ini adalah melakukan syirik, dan siapa yang melakukan syirik ialah orang yang melakukan dosa besar, dan dia tidak berhak untuk mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita rentaskan pada amalan tadi, hendaklah tauhid yang betul-betul kerana Allah. Yang kedua, menjaga perkara-perkara fardu seperti solat, puasa dan sebagainya. Dan kita buat juga dalam bentuk amalan akhlak seperti memberi makan orang yang miskin, orang yang berhajat, menyebarkan salam, menjaga silaturahim. Dan kita top up pula dengan solat-solat sunat seperti solat tahajud, solat duha dan sebagainya. Seterusnya kita rangkumkan dengan zikir-zikir, kita ada sayyidu istighfar, kita ada apa, ayat-ayat kursi, untuk jadi amalan harian kita, rutin kita. DJ Arif, kalau boleh saya tambah satu cerita.
2: Ya, silakan.
3: Ada tempat saya, okay? Kisahnya saya nak bawa kisah Unkashah bin Muhsin atau Mihsan. Ini kisah Unkashah ni semua ataupun ramai kita tahu. Ceritanya Nabi SAW dalam satu majlis, dia menyebut-jebut, memberi khabar gembira bahawasanya yadkhulul jannah min ummati sab'una alfan. Dan Rasulullah kata umat aku akan masuk syurga sab'una alfan, 70 ribu bi ghairi hisab wala azab, tanpa hisab. Bermaksud 70,000 tanpa hisab. Wujuhuhum kal qamar lailatal badri, muka mereka bagaikan bulan penuh purnama. Itu Rasulullah sedang gembira sebut macam tu, dan para sahabat bila dengar macam tu tercengang. Wah, seronok peluang re-offer. Tiba-tiba dalam keadaan yang seronok macam tu, bangun seorang lelaki. Lelaki itu bernama Ukasha. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak doakan kepada aku? Udu' Allah ayyaj'alani minhum. Boleh tak doa kepada aku? Pandai Ukasha, dia ambil kesempatan. Mm-hmm. Ya Rasulullah, boleh tak doakan kepada aku agar aku termasuk dalam kelompok itu? Maka Nabi kata, anta minhum, anta minhum. Kamu dari kalangan orang tadi. Siapa? 70 ribu yang masuk syurga tanpa hisab. Jadi sahabat lain tercengang lah. Wah, Ukasha, Rasulullah dah doa untuk dia. Maka sahabat lain pun bangun. Bangun, tapi Rasulullah kata, sahabat kau kabiha, Ukasha. Tak habis, Ukasha telah mendolui kamu. Jadi kita tengok kisah Ukasha ini, bukannya bila Rasulullah dah janji dia masuk syurga, oh dia goyang kaki, tepuk-tepuk tangan, apa ber... Tak, dia terus berjihad, berjuang di jalan Allah. Dalam satu peperangan Badar, kalau boleh saya ambil selip masa sikit. Dalam peperangan Badar, dia dengan begitu bersungguh berperang-berperang sehingga pedangnya patah. Bila pedangnya patah, Rasulullah menjeleng ke arah Ukasha ini. Rasulullah tengok ada satu pelepah tamar yang dah mati dia pun. Rasulullah ambil pelepah tamar, dia berikan kepada Ukasha. Ukasha, gunakan pelepah tamar ini untuk berperang. Tiba-tiba, bila Ukasha pegang saja pelepah tamar itu, bertukar pelepah tamar itu menjadi satu pedang yang putih, tajam, kuat. Dan pedang itulah Ukasha guna dalam setiap perjuangan dan setiap peperangan, hatta peperangan melawan orang yang murtad. Dan di akhirnya, nak cerita Ukasha tadi, dijanji oleh Rasulullah tadi masuk syurga tanpa hisab. Mm-hmm. Dalam satu peperangan, maka Ukasha gugur syahid. Mm-hmm. Gugur syahid dalam peperangan Ar-Ridah di zaman Sayyidina Abu Bakar. Itu wafatlah. Mm-hmm. Atau matilah Ukasha tadi. Mm-hmm. Bermakna Ukasha ni mati syahid dalam peperangan. Betul lah apa Rasulullah cakap, masuk syurga tanpa hisab. Itu satu contoh lah. Banyak lagi contoh-contoh lain yang boleh kita kaitkan apakah amalan Ukasha. Bukannya duduk goyang kaki, bukan. Kita mesti berusaha. Oleh sebab itulah dalam satu hadis, wa iza abartum an syai'in fa'tu mastata'tum wa iza nahaitum an syai' fantahu. Bila aku larang kamu, jangan sekali-kali buat. Tapi bila aku suruh kamu buat sesuatu, datangilah ia berdasarkan kemampuan kamu. Kamu mampu dua rekat, dua rekat. Kamu mampu empat rekat, empat rekat. Tak ada masalah. Tapi kalau aku halang kamu, jangan buat itu. Maka hendak kamu berhenti, jangan buat. Itulah yang membawakan kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.
1: Okey, doktor nak tanya jugalah kan. Kalau sebut pasal amalan-amalan, juga kita nak tanyalah. Adakah ini adalah soalan daripada pendengar juga, adakah doa daripada Wildan syurga itu boleh membawa ibu bapanya ke syurga? Dan juga kita nak tahu juga, betulkah syurga itu adalah warisan kepada orang yang beriman?
3: Okey, baik, DJ Hanim. Yang pertama tadi, doa daripada anak. Kalau maksud dia situlah, saya tak apa-apa nak jelas maksud orang yang bertanya tadi. Wildan Mukhaddadun, dia dalam syurga ini ada anak-anak. Dia bukan apa, wujudkan budak-budak ni nak nampakkan keceriaan dalam syurga itu. Kalau semua orang sebaya, jadi budak-budak ni lah kerjanya akan membawa pinggan mangkuk, bawa cawan. Bayangkan kat restoran kalau orang tu dah terlalu tua sangat jadi pelanggan. Aduh, roti canai bila nak sampai dia goyang-goyang kat itu apa meja dia nak bawa tu. Jadi mesti budak yang cergas. Jadi budak-budak dia berlari-lari. Sambil berlari dia bawa makanan. Jadi isunya sekarang, boleh tak anak-anak yang masuk syurga, anak dalam tu dia kata anak orang Islam yang meninggal sebelum umur baligh, mereka akan dibawa terus ke syurga. Boleh tak dia tarik ibunya? Ya, boleh. Tengok ni dia panggil tanfa'um syafa'atu syafi'in. Syafi'in yang memberi syafa'at ni antaranya ialah anak boleh menarik ibunya masuk syurga dengan syarat sabar tak ibunya masa anak tadi meninggal. Sabar tak dia? Kalau dia kutuk, kalau dia kata apalah Tuhan, aku baru dapat anak, tiba-tiba kau ambil anak aku, tak adil macam ni. Tak ada. Kalau dia kata apalah, Allah Ta'ala pinjam kat aku sekejap, tak sampai 2 tahun pun. Saya banyak tu tengok kan, kadang-kadang Allah Ta'ala uji dengan anak. Baru lahir saja dah sakit. Akhirnya Allah Ta'ala jemput anak dia tadi. Kalau ibu dia sabar, syurga baginya. Bukan bagi anak saja, dia dapat tarik ibunya tadi. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, kenapa disebut syurga itu adalah warisan? Ulaika humul warisun, ini dalam surah Al-Mu'minun Ulaika humul warisun alladzina yarisun al-firdaus hum fiha khalidun. Syurga itu disebut warisan, al-wirasah dalam bahasa Arab, bagi orang yang beriman kerana mereka mempunyai hak milik yang pasti melaluinya. Sama seperti seorang waris yang menerima harta pusaka daripada pinggan keluarganya tanpa susah payah membeli. Ini istilah ni, apa kita kata, duduk saja Allah Ta'ala dah bagi, ambillah syurga ni, aku dah jaga syurga ni, aku dah createkan syurga ni untuk kamu, nak ambil. Atas dasar itu, orang yang beriman, orang yang soleh tadi masuk syurga, maka dikatakan dialah pewaris kepada syurga tadi, bukan orang lain, dialah pewarisnya. Baik. Boleh lagi kan? Saya sambung sikit lagi.
2: Silakan, silakan.
1: Boleh, boleh.
3: Pasti kan? Okey. Konsep warisan dalam Al-Quran, warisan biasanya diterima selepas orang itu meninggal dunia. Begitulah juga dunia Tetapi di akhirat, dunia orang mati baru dapat warisan. Tak mati tak dapat. Tapi di akhirat, selepas kehidupan dunia berakhir, orang mukmin menerima warisan yang kekal. Itu saja beza. Di dunia, bapa kita meninggal, kita dapatlah harta pusaka. Tapi di akhirat, dunia kita tinggal, dapatlah warisan di akhirat yang kekal abadi. Warisan dunia akan habis, warisan syurga kekal selama-lamanya. Itu pasal tadi saya dalam kuliah saya dah sebut, kalau boleh saya selitkan sikit. Saya kata kita duduk di dunia ni, kita nak apa? Nak duit, duit habis. Nak apa? Kesihatan, kesihatan pun sampai tua mati. Nak nyawa. Minta nyawa, minta nyawa, nyawa pun mati. Apa yang kita nak? Kita nak ialah Al-Quran. Kerana Al-Quran boleh bawa kita daripada dunia, merentasi alam barzah, terus pada mahsyar dan bawa kita ke akhirat. Di dalam barzah kita dah dapat, sebagai kalau cerita dahulu bagaimana Al-Quran datang daripada mahsyar, dia singgung-singgungnya kita. Kita tengok, kau siapa, macam pernah kenal. Akulah surah sajadah yang kamu baca masa di dunia dahulu. Dia pun lebarkan sayapnya, kita duduk bawah sayap dia. Itu Quran bawa kita dunia, alam barzah, akhirat. Oleh sebab itu tak boleh kita tinggalkan Quran sama sekali. Orang kejar dunia, kejar apa, kejarlah, tak pernah masalah. Tapi kejar dalam keadaan bersama-samanya Al-Quran. Kalau tinggalkan Al-Quran, habis. Jadi itulah kenapa kita dipanggilkan sebagai pewaris syurga tadi. Kemuliaan Allah janjikan kepada orang yang memenuhi syarat-syaratnya dengan izin dan rahmatnya. Itulah kejayaan. Akhirnya ayat yang saya baca tadi, ulaikum warisun tu, kejayaan bukan memiliki dunia tetapi akhirnya memiliki syurga. Itu kita tak kata kunci. Kejayaan kita bukan mewahnya hidup di dunia, tidak. Kejayaan yang sebenar ialah kita berjaya mengambil kunci syurga. Zalikal fawzul kabir. Wallahu
2: a'lam. Jadi syurga tu adalah satu hak kemuliaan yang Allah janjikan kepada orang-orang yang memenuhi syarat-syaratnya dengan izin dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ustaz, doktor, kita ada satu soalan jugalah berkaitan tentang amalan kita ni. Bolehkah kita masuk syurga ni berdasarkan hanya dengan amalan-amalan yang kita lakukan di atas dunia sahaja?
3: Okey, baik. Terima kasih DJ Arif. Kita masuk syurga pada hakikatnya adalah dengan rahmat Allah. Namun amalan soleh yang kita lakukan di dunia ini sebagai penyebab, syarat dan penentu darjat atau tingkat kedudukan kita dalam syurga. Ini berdasarkan satu hadis sahih, la yudkhilu ahadan minkum amaluhu al-jannata wa la yujiru minan nar wa la ana illa bi rahmatillah. Dia kata tak ada seorang pun terselamat, tak ada seorang dengan amalannya, dan tiada seorang pun terlepas daripada masuk api neraka kecuali dengan rahmat. Wala ana illa birahmatillah. Ini adalah hadis sahih. Jadi di sini amalan kita tidak mampu menandingi atau membalas nikmat besar yang Allah kurniakan. Cuba tengok kita solat 10 minit. 10 kali 5 baru 50 minit. 50 minit dalam 24 jam. 23 jam lagi kita buat apa? Tidur, makan, bersembang, bermain. Takkan satu jam kita buat ibadah tu Allah Ta'ala ganjarkan dengan syurga yang begitu mewah? Maka atas dasar itu tak berbaloi dengan amalan kita. Oleh sebab itulah dalam surah Amma yatasa'alu jaza'an mir rabbika ata'an hisaba. Jaza' sebagai ganjaran di atas apa yang kamu kerjakan. Yang penting sekali, apa bonus? Bonus tu yang paling besar. Kerja sikit je, tapi bonus je Allah Ta'ala berikan kepada apa orang yang Allah Ta'ala melakukan amalan baik tadi. Sabda Nabi lagi, kalau boleh tambah sikit lagi, seorang tidak masuk syurga semata-mata kerana amalannya. Ada satu hadis lain lagi dia sebut di sini, la yunji ahada minkum amaluhu. Tidak ada seorang pun yang terselamat daripada api neraka dengan amalannya. Qalu wala anta ya Rasulullah. Ya, kamu pun sama ke ya Rasulullah? Qala wala ana. Ya, Rasulullah kata, ya, aku pun sama. Illa an yataghammadani Allah birahmati. Kecuali dengan Allah berikan rahmat kepadaku sehingga dapatlah aku masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, perkukuhkan kita waqribu dan perkuatkan, dan pergilah pagi dan petang. Semuanya itu al-qasda, al-qasda, fokus, fokus kepada mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang kita katakan tadi. Mana, tapi jangan pula alah, kalau macam tu tak payah beramal lah. Buat apa masuk syurga? Bukan dengan amalan kita, dengan rahmat Allah. Allah Ta'ala tak akan bagi rahmat itu kecuali orang yang dapat taufik dan hidayah. Kita perlu buat hidayah, buat benda baik, taufik. Taufik itu kalau kita boleh saya menggambarkan, hidayah itu kita sesat jalan, tanya seseorang mana jalan menuju ke pusat bandaraya, dia pun cakap, awak terus jumpa traffic light, belok kanan, lepas tu belok kiri dalam 1 kilometer awak jumpa. Itu hidayah. Maksudnya Allah, dia tunjuk dengan kata-kata, pergi ke sana, pergi ke sini dan sebagainya. Manakala taufik, datang Rasulullah tarik tangan dia, bimbing dia, kamu nak pergi pusat bandar ya? Okey, masuk kereta saya, saya bawa kamu. Itu yang kita nak, taufik dan hidayah. Dua ini tidak diberikan kecuali orang tu seorang yang melakukan amalan baik. Kerana orang yang dapat taufik dan hidayah sajalah yang akan dibawa masuk syurga. Siapa tak dapat, habis. Kita kata tunggulah kamu dapat hidayah. Tapi kalau macam tadi, kalau kamu tak tanam mangga, tak dapat buah mangga. Usaha mesti ada. Di kala itulah baru Allah Ta'ala bantu siapa alladzina jahiduna fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersusah payah berada di atas jalan aku ini, pasti aku akan bantu mereka untuk menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah ya, tapi kalau boleh itu ini apa tadi, amalan itu sebagai penyebab. Jangan pula tinggal terus amalan ni. Amalan baik itu menjadi bukti iman dan usaha kita, lalu Allah melimpahkan rahmatnya agar kita dapat masuk syurga Allah. Dan yang kedua, amalan yang kita buat itu penentu darjat kita, tinggi ke rendah semasa berada dalam syurga nanti. Jadi adakah soalannya, adakah kita masuk syurga dengan amalan kita? Tidak. Masuk syurga dengan rahmat Allah. Tapi amalan itu membantu kita untuk mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
2: Jadi kena usahalah. Kalau betul, kita nak tanam, kalau kita nak merasai buah, kita kena mula untuk menanamnya daripada hari hari ini. Baik, untuk kita bawakan di blok yang terakhir, insya-Allah selepas ini kita nak bawakan soalan terakhir dan juga konklusi untuk topik kita pada pagi ini. Terus bersama dengan kami di Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi Salam FM
1: dan Nasional FM, sentiasa di hati. Teruskan mendengar, layak kah syurga untukku tegar.

0: malam di sebalik mata misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Kembali bersama dengan kami di Misteri Malam di Sebalik Mata DJ Arif Razi dan juga DJ Hanim. Masih lagi temani anda di waktu ini untuk kita bawakan topik berkaitan syurga destinasi abadi bersama dengan Yang Berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusoh. Di blok yang terakhir ini DJ Hanim, kita ada beberapa soalan lagi insyaAllah. Dan masih lagi doktor, masih lagi bersemangat insyaAllah. InsyaAllah. Baik doktor, soalannya, tadi kita bercakap tentang boleh tak kita masuk syurga ni berdasarkan amalan kita. Jadi, adakah kita ni boleh tak kita beribadah ni semata-mata kita mengharapkan ganjaran syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan kita nak mengharapkan agar Allah redha pada kita dan sebagainya?
2: Baik. Terima kasih DJ Arif dengan DJ Hanim ya. Bolehkah kita melakukan satu amalan mengharapkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Banyak Quran, dalam ayat-ayat Quran banyak menyebut macam tu. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Orang yang beriman dan beramal soleh, bagaimana syurga firdaus? Macam orang belum berlari. Kita tanya dia, kenapa awak belum berlari? Oh, piala dia sebuah kereta. Boleh tak kita berlari untuk dapat piala dan okey, sah. Sah, tak ada masalah. Sah. Maksudnya tidak batal lariannya kerana dia lari untuk memperolehi Johan, dapatlah sebuah kereta umpamanya. Jadi di sini pun sama, boleh tak kita beribadah untuk memperolehi pahala? Boleh, kerana dengan pahala itulah menjadi tiket untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu secara umumnya macam itulah. Secara umum, tapi kita takkan nak duduk di peringkat kanak-kanak eh. Buat sikit nak upah, buat sikit nak upah kan. Kita pergi sampai satu tahap bila kita dah berkasih sayang, kita tak perlu lagi kepada keuangan, masa, tenaga, kita lalaikan semua yang ada di depan kita ialah kasih sayang kita kepada Allah, cintaan kita kepada Allah. Ini yang dipanggil musyahadah. Dalam konsep musyahadah bermakna kita tak peduli dah apa semua kerana redamu ilallah, kepada Allah saja kita harapkan. Di situlah duduknya level yang paling tinggi. Tapi nak sampai level tu susah, jadi level gula-gula dulu. Berikan gula-gula, ada bidadarinya, ada rumah istana, ada amat da'ir dan macam-macam dalam syurga yang akhirnya orang ni dah seronok untuk dapatkan tu. Tapi pada hakikatnya siapa yang menyediakan itu balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Jadi dari sudut sah atau tidak, sah untuk beribadah kerana mengharapkan syurga, menjanjikan syurga kerana Allah sendiri menjanjikan syurga di Al-Quran sebagai dorongan untuk orang beriman dan beramal. Namun para ulama menyarankan agar niat disempurnakan dengan mencari keredaan Allah dan cinta kepadanya agar ibadah menjadi lebih tinggi nilainya. Radiyallahu anhum wa radu'an dhalika liman khasyia rabbah. Para sahabat semua berada pada level yang tertinggi, iaitu mereka semua mencari reda Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mencari syurga dan sebagainya. Allah Ta'ala nak bagi, bagi, tak bagi pun tak apa, tapi Allah Ta'ala tak pernah mungkiri janji. Atas dasar itulah kita letak jadi dua level. Pertama, level yang di bawah tak salah pun kita berusaha untuk mendapatkan pahala tadi. Tapi pada hakikatnya kita pergilah untuk mencapai reda Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak pada seseorang bukan kena kepada kekayaan dia, tapi nak kepada hati dia. Itu yang pentingnya, ila kepada Allah maksud hidup kita, amalan kita dan keredaan Allah jua yang kita harapkan. Wallahu alam.
1: Jadi kita bolehlah sebenarnya mengharapkan syurga dengan amalan kita, tapi itu macam level-level ni lah, level kanak-kanak lah seperti yang doktor nyatakan tadi kan. Kita nak keikhlasan kita melakukan ibadah tu hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik doktor, sebenarnya kita dah sampai ke penghujung rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Saya sebenarnya daripada tadi duk mencari-cari ni, daripada sebenarnya daripada bulan April yang lalu, kita mulakan dengan topik alam kubur, antara nikmat dan azab, dan pada pagi ini kita dah sampai ke penghujung dengan topik dah ke syurga dah, berkenaan tentang syurga destinasi abadi. Mungkin di penghujungnya doktor mungkin boleh berikan sedikit kesimpulan kepada kami semua yang mendengarkan, dan insyaAllah mungkin doktor boleh pimpin sedikit bacaan doa supaya kita ni dapat masuk ke syurga bersama-sama. Silakan.
2: Allahu Akbar. Baik, DJ Arif dan DJ Hanim, itulah perjalanan kita hampir dalam 20 siri ya. Bermula dengan alam barzah, sampai kepada pada mahsyar, titian sirat, di mana Rasulullah mendoakan umati Rasulullah ni sentiasa follow kita. Harisan alaikum, supaya jangan ada seorang pun umatnya tercicir jatuh dalam api neraka. Dan akhirnya kita dibawa, diiring wasiqal ladzina taqau rabbahum ilal jannati zumara, berkawan-kawan kita terus menuju syurga Allah. Dan sekarang kita dah sampai ke syurga pun, kita dah cuba menikmati apa yang Allah Ta'ala sediakan dalam syurga tersebut. Dan saya sebenarnya bagi pihak diri saya sendiri bukan orang selayaknya untuk berbicara tentang tajuk ini. Tapi saya cuba juga untuk dapatkan, dan mungkin banyak kurang, dan bukan mungkin dah, memang banyak kurang. Saya mohon ampun dan maaf bagi pihak diri saya sendiri. Kalau ada sesuatu fakta yang tersilap tu, boleh beri teguran kepada saya. Tapi saya dah cuba untuk membuat rujukan dan sebagainya supaya kita dapat gambaran. Perkara ini tak ada seorang pun pernah pergi kecuali Nabi SAW, ditunjukkan dalam masa Isra' dan Mi'raj itu. Jadi kita follow dengan Al-Quran, kita follow dengan hadis. Moga-moga kita mengikut sunnah Nabi. Dan kebetulan kita dah masuk bulan Rabi'ul Awal ini. Moga dengan berkat bulan ini, berkat kelahiran Rasulullah dan sebagainya, dapatlah kita mengikuti jejak langkah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam aturkan kepada kita untuk kita teruskan perjalanan menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai akhirnya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, kami bermohon dan berdoa kepada kamu, ya Allah, dengan penuh rasa rendah diri ini, ya Allah, pimpinlah kami, membawalah kami sentiasa beristiqamah di atas jalan kebenaran sehingga kami dapat mengecapi nikmat syurga-Mu, ya Allah, dengan atas keredaan dan kerahmatan dan keredaan daripada-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Musa Dr. Maknawi bin Mat Yusof, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Cheras Kuala Lumpur, atas kesudian berkongsi dengan kita di sana-sana juga di Nasional FM ini dalam rancangan Misteri Malam Di Sebalik Mata. Sebenarnya rasa sedih sebenarnya kita nak mengakhiri
3: season segmen kita ni lah kan, Misteri Malam Di Sebalik Mana, Di Sebalik Mata ni. Itulah, ini adalah satu-satunya kolaborasi julung untuk National FM dengan Salam FM.
1: Dan insyaAllah, mana tahu kalau ada, kita ada rezeki lagi untuk berkolaborasi. Mungkin bukan, kalau bukan rancangan Misteri Malam Di Sebalik Mata, mungkin ada rancangan-rancangan lain yang kita boleh berkolaborasi. Dan insyaAllah, untuk pendengar Sana FM, mungkin boleh dengarkan ulangan rancangan Misteri Malam Di Sebalik Mata setiap hari Rabu jam 4.15 pagi. Dan minggu depan kita masih lagi ada siaran ulangan untuk Misteri Malam Di Sebalik Mata setiap jam 1 pagi setiap hari Ahad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Baik, kita baru saja selesai bersama dengan Dr. Maknawi bin Mat Yusof pada pagi ini. Dan terima kasih DJ Hanim atas kesudian kita berkolaborasi.
3: Betul, terima kasih juga Arif.
1: Ya, sama-sama. InsyaAllah kalau sekata ada panjang umur, murah rezeki, kita akan berjumpa lagi.
3: Bagus perkongsian antara kita pagi ni kan. Daripada alam barzah hingga ke alam syurga. Semoga kita semua mendapat syafaat daripada ilmu yang dikongsikan selama 30 episod ni lah.
1: InsyaAllah. Jadi terus bersama dengan Nasional FM dan Salam FM. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

Timang-timang kasih ku, timang-timang sayang dari Stin. Jadi kekalkan frekuensi anda, dengarkan dahulu segalanya pasti Aida Agil.

Nyanyian daripada Wiz, Warga Untuk Kekasih, hiburkan anda. Dalam hiburan ada juga ada berita yang Hanim ingin sampaikan yang diambil dari portal berita.rtm.gov.my. Projek laluan rel Pantai Timur ERL berada di landasan tepat untuk siap sepenuhnya pada Disember 2026 sebelum memulakan operasi kepada penumpang pada Januari 2027. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siew Fok berkata, ketika ini projek berkenaan memasuki fasa penting dengan bermulanya ujian integrasi sistem dan ujian larian tanpa gagal bagi jajaran Kota Baru, Kelantan hingga Gombak, Selangor. Menurutnya, aspek keselamatan kekal menjadi keutamaan dalam pelaksanaan kedua-dua ujian itu, namun kaedah yang sesuai akan diteliti bagi memendekkan tempoh FFR tanpa menjejaskan keselamatan. Itu adalah antara fasiliti yang ditambah baik untuk pengguna di seluruh Malaysia. Okey, beralih kepada berita di Pulau Pinang. Malam tadi, beberapa kawasan di Pulau Pinang dilaporkan merasai gegaran susulan gempa bumi bermagnitud 6.4 melanda Sumatera Utara Indonesia petang tadi. Menurut pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pulau Pinang, John Sagun Fasis, mengesahkan 5 laporan berkaitan diterima pihaknya setakat ini. Gegaran dirasai antaranya melibatkan Batu Kawan, Batu Works, Bayan Baru dan Batu Fringgi. Namun, gegaran yang bermagnitud 6.4 di Sumatera Utara itu tidak memberi ancaman tsunami kepada Malaysia. Perkembangan berita lain, seramai 5.3 juta penerima mula menerima bayaran sumbangan tunai rahmat STR fasa 3 secara berperingkat mulai hari ini. Jumlah penerima STR fasa 3 meningkat sebanyak 300 ribu kepada 5.3 juta berbanding 5 juta penerima pada awal tahun lepas. Itulah antara keistimewaan kita menjadi rakyat Malaysia yang layak menerima STR fasa 3. Itu adalah berita yang ditunggu-tunggukan yang dapat membantu kita dalam menjalani harian kita. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

hati. Okey, hari ni nampaknya hari lambat bersiaran untuk live TikTok Nasional FM. Alhamdulillah saya dah mula untuk kembali di laman sosial Nasional FM sentiasa di hati dalam TikTok live kita bersama geng burung hantu. Okey, suka saya untuk menyapa juga pendengar kita dari Facebook kita yang dari pagi tadi mengucapkan salam kepada Hanim, antaranya PKA Amin dari Apartmen Dahlia Bukit Beruntun Rawang Selangor, ada Nikmas, ada Nur Isa, RTM teman anda, Razak Balangi, ada Nenek Ali, ada Ita Chot dari Ipoh Perak hadir, Masya Saleh, ada Zamzin, ada Dead Red, ada Timbul Tawau, Izzah KBE, Hamdan Arifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor hadir Nasional FM geng burung hantu, ada Aiman Taman Riau Miau ha, dari Rumah Tawau Sabah, ada Osman Man, ada Mat Shubihi, ada Dayang Hida, selamat pagi Nasional FM sentiasa di hati, ada Adir Mat, ada Khairil Anwar, Sabli Sab, ada Tantari dan Mas Mira, ada Nini Ali tadi, ada Afif Nur Syazaf ha. Selamat berhujung minggu juga kepada Virginia Vanessa, Abang JJ Gemas, ada Nur Isa, Abdul Jalil Tahir, ada Biah Sadung Jaya Samara Sarawak, ada Jamion Lewan, ramai lagi ada dekat sini, antaranya Pak Su Omar tak terbaca Hanim, mana akan baca dari semasa ke semasa. Terima kasih kerana memberi sokongan kepada Nasional FM untuk bersiaran menemani anda walau di mana juga anda berada. Okey, kepada yang sedang berusaha, yang sedang bertugas, yang sedang memandu dalam perjalanan trip abang-abang lori kita, pokoknya kita sedang berusaha untuk memajukan diri kita dan juga keluarga. Pandanglah usaha, direndung letihnya berusaha, jangan ya, tapi rendunglah manisnya kejayaan, kerana kejayaan tidak akan datang tanpa sebarang usaha dan kesabaran, kerana setiap pencapaian memerlukan pengorbanan dan ketekungan. Itulah yang kita kena fikirkan. Terus berusaha, terus menghayati kehidupan ini, kerana tiada apa yang lebih baik adalah dari kita sendiri untuk menjadikan kita hari demi hari yang baik untuk diri sendiri dan juga keluarga. Terus bersama Hanim dalam geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
2: Assalamualaikum, pukul 3.04 minit pagi. Hanif masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Kalau dekat dalam TikTok live kita, Hanif baru je bersiaran, ada boneka pentas dari DBKK Kota Kinabalu Sabah. Okey, ada Hassan Alba, terima kasih sebab follow live creator ini. Okey, ada Nur Isa, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada brother 79, brother Z 92, ada Lavender Girl, ada juga Sweet September, ada Dedek 93, ada Pimon, ada Aisyah Muhammad, ada juga Kaja Gogo dekat sini, ada Tajuddin, ada Hajar Jaja, ada Khairul Anwar. Kalau dekat sini, dekat dalam TikTok live kita ni, ada yang buat pemilihan lagu. Hani minta maaf sebab tak dapat nak putarkan lagu pemilihannya kerana geng burung hantu ada susunan lagu-lagu tersendiri. Untuk yang minta diputarkan lagu, boleh ke laman buku kita Nasional FM, kerana di situ setiap hari akan ada pilihan lagu 2.0. boleh minta lagu di situ yang akan disiarkan dalam Nasional malam setiap hari 8 sampai pukul 12.30 malam. Kak Anissa Muhammad tengah buat cuk badak, katanya sedap. Cuk badak tu sedap kan. Kepada yang tengah mencari rezeki, semoga dipermudahkan segala urusan. Terus kekal bersama Nasional FM. Sebentar lagi ada lagu-lagu retro menghiburkan anda. Kekal bersama geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Ini tiba masanya Z

untuk zaman 80-an, 90-an untuk mengimbau kenangan anda di masa lalu, geng Burhan tu. Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang untuk jam ini, Hanim makan mainkan antara lagunya. Lagu, antara lagu yang akan dimainkan untuk petang ini antaranya...

Dan saudara FM sentiasa di hati. Okey, selamat pagi. Tadi Hanin tersasul sebut selamat petang, ya. Terima kasih kepada anda yang mengingatkan Hanin kembali. Walaupun konti ni tak nampak luar dalam, tak nampak keadaan di luar tu gelap ke tak, itu adalah kesilapan saya sendiri. Mohon ampun. Selamat pagi semua. Kepada yang sedang memandu, teruskan dengan

kasih nyanyian daripada Nadia. Sebentar tadi, salam permisi, salam undur diri. Kadang-kadang dalam hidup kita ni, kita terlalu sibuk memikirkan kenapa seseorang itu pergi, kenapa hubungan yang dulunya rapat akhirnya menjadi jauh. Tapi mungkin kita sebenarnya kena lihat dari sudut yang berbeza. Ada waktunya Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita daripada seseorang itu bukan kerana kita tak layak untuk disayangi, tapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa yang kita sendiri belum mampu lihat. Mungkin kehadiran pernah membawa kebahagiaan, tapi dalam masa yang sama juga membawa luka. Mungkin kita terlalu sayang hingga tak nampak hubungan tu sebenarnya semakin menjauhkan kita dengan ketenangan, menjauhkan kita daripada diri sendiri, mungkin juga jauh dari tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila seseorang itu sudah pergi, jangan terlalu bersungguh-sungguh kejar untuk kembali dalam kehidupannya. Belajar untuk terima bahawa tidak semua yang kehilangan perlu kita dapatkan semula. Okey, teruskan melangkah, jaga hati, perbaiki diri dan percaya ada yang baik ditentukan untuk kita. Kalau hari ini seseorang itu semakin jauh daripada hidup kita, jangan terlalu sedih, sebab kehilangan itu sebenarnya satu bentuk perlindungan. Itu yang kita kena tahu. Jangan orang kata kejar-kejar sangat, sebabnya kalau dia betul-betul sayang kat kita, dia akan menghargai kita. Betul kan? Jadi saya yang menghargai anda di sini. Terus kekal dalam Nasional FM, sentiasa di hati.

Yeah, kalau dekat dalam media sosial, ada juga vote yang dibuka yang menyatakan cadangan supaya Lebuh Raya Pantai Timur 1, LPT 1 dan LPT 2 ditutup seketika bagi memberi laluan kepada peserta program RXZ members pada masa akan datang. Ini adalah supaya mengelakkan kemalangan yang berlaku, tetapi penutupan itu dianggap tidak wajar. Kalau dekat dalam media sosial Instagram, responnya 84% nak memberi respon tidak wajar, dan juga YouTube juga 78%, aplikasi X 91%, rata-rata menunjukkan penutupan itu adalah tidak setujulah, tidak seharusnya dilakukan kelak, kerana penggunaan jalan raya itu, pertama kita kena tahu adalah penggunaan jalan raya adalah penggunaan kita bersama, walaupun anda dalam kumpulan konvoi macam ada cakap tadi kan, konvoi kereta ke, konvoi motor ke, kita kena tahu peraturan jalan raya, utamakan keselamatan, dengar cakap marshal yang membuat apa tu, konvoi itu juga perlu mendapatkan persetujuan ataupun kebenaran daripada pihak berkuasa, semoga segalanya berjalan dengan lancar. Itulah yang paling penting. Tak salah untuk gunakan Lebuh Raya, Lebuh Raya yang ada untuk berkonvoi, tapi ada caranya. Sama-sama kita kena menyantuni penghuni jalan raya yang lain, sebab jalan raya adalah kegunaan bersama. Kadang-kadang kalau kita dalam kumpulan konvoi ni kan, kita kena pastikan jarak keselamatan pemandu kita. Jangan mengejar kawan. Kalau dah tertinggal tu, tertinggal saja di belakang. Jumpa di tempat perhentian di hadapan. Itulah yang paling penting. Kalau Sabtu Ahad ni memang akan ada. Kalau kita pergi dekat Lebuh Raya, Lebuh Raya waktu Sabtu Ahad ni memang ada. Kalau tak besar kecil pun ada konvoi dia kan. Sama-samalah kita menyantuni antara satu sama lain. Terus kekal dalam Nasional FM, Geng Buruh Hantu.

Hai Bahadur Jana, dengarkan dulu lagu dari Eda Azin dan Dan Manjo, adik saya abang sore. Nasional FM, sentiasa di hati.

ke ataupun di kilang ke ataupun di mana-mana juga yang perlukan keberadaan anda waktu ini, yang sedang bekerja, semoga dipermudahkan segala urusan. Ingat, walaupun dalam kita bekerja, kesihatan itu adalah kunci utama yang perlu dijaga. Kalau umur masih muda juga, kita kena jaga pemakanan supaya kita tidak terkena darah tinggi. Darah tinggi ni tak sakit, sebab tu dia bahaya, sebab dia adalah penyakit senyap, pembunuh senyap. Kalau pagi kita bangun macam biasa, mandi, sarapan, pergi kerja macam biasa, tak pening, tak sakit kepala, tak rasa berdepar, kita rasa elok je, tapi sebenarnya tekanan darahnya dah tinggi, itulah. Tak semestinya datang dengan sakit kepala ataupun tak sedap badan. Kebanyakan tekanan darah tinggi tidak mempunyai gejala. Satu-satu cara untuk mengetahui dengan mengukur tekanan darah. Itulah kalau kita rasa macam, itulah nak cakap kan, kadang-kadang tak ada signal, kadang-kadang ada. Kalau rasa macam badan kita tak seperti selalu, ambil lah tekanan darah, sebab kadang risau darah tinggi ni boleh menyebabkan risiko strok, okay, jantung boleh terjejas, sebuah pinggang boleh rosak, saluran darah boleh terbeban. Ramai nampak sihat, tetapi tekanan darah tinggi boleh merosakkan organ secara senyap. Kekenal nombor anda, nombor bacaan darah anda tu. Kadang-kadang kalau lebih 120 tu, kena berjaga-jagalah kan. Sekarang ingat tak kita nombor berapa? Macam saya ni kan, waktu kita sakit, nombor saya tinggi. Saya takkan percaya, tapi kita kena ulang kembali bacaan itu supaya kita pastikan betul-betul yang kita tidak ada darah tinggi. Sebabnya penyakit senyap ni, pembunuh senyap, sebab kita tak tahu keadaan dia macam mana. Jadi sama-samalah kita mengamalkan pemakanan hidup sihat. Kalau darah tinggi, kurangkan pengambilan garam, terutamanya lah, supaya kestabilan darah itu baik. Yang dah ada dapat darah tinggi, jangan takut, jangan risau, ambil je ubat itu secara konsisten. InsyaAllah segalanya akan terkawal, mungkin tak boleh hilang tapi akan terkawal. Juga kadang-kadang orang tak nak makan ubat sebab akan ada masalah buah pinggang, tapi itulah, bukan Hanim yang kata ya, doktor yang kata. Kalau kita tak ambil ubat, potensi untuk merosakkan organ kita tu lebih tinggi. Lebih baik kita mencegah dari merawat. Sama-samalah kita memanfaatkan info di pagi hari ini. Terus kekal bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 12:06.
1: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay, guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Nasional FM sentiasa di hati. Okey, untuk pagi ni Hanin juga nak menyapa pendengar kita dekat dalam Facebook Nasional FM. Ada Sadin. Ha, okey, selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Terima kasih. Mayani Emma Abdul Malik ada, Razlan Shah ada. Dalam kita mahu jadi apa pun, saya tidak mahu jadi bukan jadi burung, saya tidak mahu jadi hantu katanya. Jadi burung je lah ya. Razlan Shah. Ada juga Ahran Ahram bin Ahmadal dari OKU Kampung Sentosa, Jasa Kinabatangan Sabah. Ada budak lawa yang mistik. Mistiknya. Okey, ada Nida Wahida. Ada Ila Erik and request, pelik dia namanya kan. Ada Muhammad Muhaimin, ada Ramli Lee, ada Sunflower, ada Muhammad Abdul Rahman, ada Mona Ibrahim, ada Pak Su, ada Jamie Lewan. Okey, ada ramai lagi yang kat dalam buka buku yang memberi kata-kata semangat juga kepada saya dan pendengar geng buruh hantu yang lain. Kalau dekat dalam TikTok live kita ketika ini, dah ramai dah yang masuk, tapi itulah, yang masuk ini ada juga yang diam. Yang diam lihat-lihat saja, tapi itulah, ada nak bacakan juga salam dari Khairul Anwar, ada dekat dalam di Lavender Girl. Terima kasih kerana setia dalam siaran TikTok live Nasional FM sehingga kejap ini. Ada Zuliana Anasu, ada Ju Anwar, ada Hati J03 The Sale. Kalau kita seorang itu belikan hadiah tapi Allah sayangkan kita dan beri kita sakit untuk menggugurkan dosa. Kalau kita cerita pasal kesakitan tadi tu kan, itulah ada dekat dalam Nasional FM. Itulah betul kata The Sale tu kan. Kalau Allah berikan kita sakit, itu adalah penghapus dosa. Ada juga Nur Isa, ada juga Abeyi Store Barai Second Hand, ada juga Sony Wong, ada juga Mirus, lama tak dengar ya, ada Rina, ada juga Farif Hakimi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ada Zeti Amanda, ada ramai lagi yang kat dalam ni yang dah masuk dekat dalam ni. Kajang Gogo daripada tadi, terima kasih. Itulah, kita juga bersiaran selain mendengarkan daripada frekuensi radio, boleh masuk kat dalam TikTok live Nasional FM. Ada pelbagai yang kita boleh sembangkan bersama. Betul kan Mak Din? Selamat pagi GBH semua. Terus kekal dalam Nasional FM, sentiasa di hati geng buruh hantu.

Betul, dalam bercinta ni kita ada banyak dugaan. Kadang-kadang kita nak itu, nak ini, nak itu, nak ini. Ada yang tak sanggup kan pergi menjauh hati. Tapi ingat, kalau kita ditinggalkan, jangan jangan biarkan hari kita menjadi muram. Kita kena terus move on. Kerana apa? Kerana orang yang kuat bukan tidak pernah terluka, tetapi yang pandai bangkit selepas jatuh. Jangan biarkan air mata jatuh terlalu lama untuk mereka yang tidak tahu menghargai diri kita tu. Yang Hanim nak kongsikan waktu pagi ni, waktu pagi waktu ni lah kita akan mengimbau kenangan kita kan. Kadang-kadang itulah dengar lagu-lagu dalam geng Buruhan tu mengimbau kenangan-kenangan waktu-waktu dulu yang pernah tersakiti, yang pernah menyakitkan hati. Okay, tapi itulah, itu adalah kenangan. Kalau tak ada kenangan dalam hidup kita, susah juga kan. Kita tak adalah menikmati tentang kehidupan. Itu yang mengajar kita erti kehidupan. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Kalau orang yang redha dia datang kemudian, itu biasa. Maklum dia meninggal. Oh, cari doa Allah, biarlah. Tak ada orang dah lah ganti Pak Long ni. Orang duk kata apa? Sabarlah Mak Long, sabar. Tak usah duk cakap lah, tak rasa apa kuasa ni, yang pilah tu. Macam tu lah Mak Long tu. Tu makin lama, sebulan, dua bulan lepas tu orang duk pujuk dia. Lama-lama pula ada orang main beritahu kata apa? Tak apa, Pak Long tak ada, tak apa. Tutup bilai tu pun duk cari calon isteri juga. Nampak je okey juga tu. Makin lama makin reda. Sampai satu hari, Mak Long macam mana Mak Long? Alhamdulillah Mak Long reda dah. Maklum redha dah. Redha berapa lama ni? Lepas 6 bulan, lepas setahun. Itu biasa. Yang luar biasa dia mana? Waktu kena-kena tu, redha. Ini luar biasa. Dan orang ni, orang yang mampu duduk macam ni, ialah orang yang punya keimanan yang sangat tinggi pada Allah SWT. Nak, dia panggil apa? Nak menilai hikmah di sebalik musibah. Dan salat zaman. Kunci dia apa? Sabar. Yang ketiga, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allah beri ujian untuk mengalih musibah yang lebih besar. Sebut tadi, yang tadi mengganti lebih baik kan? Yang ni Allah bagi ujian tu untuk menggantikan musibah, untuk mengalihkan musibah lebih besar. Ada ketikanya Allah berikan satu musibah kecil berlaku ke atas kita kerana menghalang satu musibah yang lebih besar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dalam kita ada cerita tentang satu keluarga ni. Duduk di satu kampung. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Duduk aman damai, tenang. Dia ada 3 ekor binatang yang sangat dia sayang. Yang sangat keluarga tu sayang. 3 ekor binatang peliharaan yang sangat keluarga tu sayang. Yang pertama ayam. Ayam jantan. Ayam jantan ni fungsi dia ialah untuk kejut keluarga tu bangun. Untuk tahajud. Untuk. Kalau tuan-tuan beli ayam, dia pukul 4:30 pagi dia start kokok tu kan. Dia alarm clock. Orang kampung dulu beli ayam untuk jaga, untuk kejut subuh. Ayam bangun awal pada tuan. Tuan kadang tak jaga-jaga lagi. Salat ala Muhammad. Yang kedua, anjing. Anjing ni, tugas dia untuk jaga harta. Kita, orang Islam ni, boleh bela anjing dengan 3 tujuan. Yang pertama, untuk jaga rumah. Yang kedua, untuk jaga tanam-tanaman dan jaga binatang, apa dia panggil apa? Gembalaan. Yang ketiga, guna untuk berburu. Tapi, bukan anjing biasa-biasa ni, anjing yang di-train. Memang anjing ni kalau tugas dia tahu tugas dia tu. Bukan dia ambil stray dog tak bawa kita tak begitu tu. Dia memang anjing tu faham tugas dia. Kadang-kadang besar anjing tu. Tapi nak sampai tahap boleh bela anjing tu, tengok dulu option yang lain yang ada. Kalau tak ada option yang ada, baru boleh bela anjing tu untuk jaga rumah. Faham tu? Boleh pasang CCTV ke? Boleh tak guard ke? Pasang TV harganya RM4,000. Beli anjing harganya RM5,000. Beli pasang TV dulu. Boleh faham tu? Saya disimak. Anjing buka depan besar tu. Untuk bila kayu basikal nak pi masjid. Lalu depan rumah ada. Huh! Sekali. Tombang basikal tu lari balik tu bila tu. Tentang semua. Ada jenis anjing jaga rumah kan. Dia jaga harta. Kita kadang-kadang buat CCTV. Orang pencuri ni pun pandai juga. Dia tengok ada CCTV banyak-banyak kat rumah. Dia kata rumah ni banyak harta tu yang buat CCTV banyak. Ada seorang tu tuan dia. Ada kes kecurian berlaku kat rumah dia. Saya nak alas Muhammad. Tadi buat apa? Dia pergi dekat ni apa tu pasar karat. Dia pergi beli yang tipu punya CCTV tau. Letak bateri tu, letak tu menyala lampu titik-titik tu. Tadi tak fungsi pun. Dia letak banyak kat rumah dia. Tak berapa lama rumah dia kena pecah dulu. Kenapa ni CCTV banyak sangat ni, mesti banyak harta ni. Subhanallah. Dan tak anjing sekok kat rumah dia. Yang ketiga, ada apa? Saya nak Muhammad. Ada keldai. Keldai ni habuan pergi ambil air dekat untuk urusan dalam rumah lah, dekat telaga tu. Nak wuduk ke, nak mandi ke apa semua, nak masak rumah. Itulah tugas dia. Jadi sayang sangat lah 3 ekor ni. Tiba-tiba ayam mati. Sedih lah sikit. Pasal sedih lah sikit ayam mati. Tapi tak apa lagi lah ayam mati tu. Okay lagi. Lepas tu anjing mati pula. Orang kata, ayah, anjing kita mati ni adalah ayam mati pun ni. Anjing mati pula. Ayah dia kata apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah. Mesti ada kebaikan kat situ. Ayah, ni dah bertimpa-timpa dah ni. Dah ayah mati. Alhamdulillah. Macam mana? Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Duk tiba pula, keldai mati pula. Dia kata, ya Allah, ayah, ni bertimpa-timpa ni masalah kita ni. Ni pasal apa ni? Alhamdulillah ala kulli hal. Ayah ni semua alhamdulillah. Bertimpa-timpa musibah kita ni. Alhamdulillah ala kulli hal. Tak berapa lama lepas tu, tuan-tuan, tiba-tiba kampung tu diserbu. Diserang.
Yang semua rumah yang ada tanda-tanda ada harta, semua rumah tu diceroboh dan dirampas kecuali rumah dia. Sebab apa? Ayam pun tak ada kat rumah. Nak cerita miskin tu, sampai ayam pun tak ada kat rumah, macam tu lebih kurang. Kan? EFI pun tak ada. EFI tu kaldai tu lah. Motor sepiji pun tak ada. Teruk sungguh miskin. Tangan ni tak hidup kacau rumah ni. Rumah ni tak ada apa-apa. Jom kita pergi tengok tu. Oh, rumah tu ada motor sepiji. Ah, pergi tu rumah tu. Oh, rumah ni ada kereta. Pergi. Macam tu lah lebih kurang. Akhirnya diselamatkan. Ayah dia kata apa? Tu, alhamdulillah. Allah kulihat. Mesti ada benda yang Allah nak simpan. Macam mana dapat? Macam mana nak dapat? Macam mana nak boleh rasa? Macam mana yang depan ni rasa? Allahu Rabbi tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Jawapan dia apa? Salli ala Muhammad. Apabila kita mampu untuk menilai hikmah di sebalik musibah. Macam mana nak mampu untuk menilai hikmah di musibah ni? Jawab dia, sangka baik dengan Allah. Sentiasa sangka baik dengan Allah. Allah sebut dah, Allah mengharamkan kezaliman atas diri dia. Allah takkan sekali-kali berlaku zalim kat hamba dia. Habis apa yang jadi kita ni? Apa yang jadi kat kita tu, itulah yang terbaik untuk kita pada waktu tu. Kalau dapat yang lain, rosak kamu. Tuan-tuan, tuan-tuan tengok tak? Pernah tak kita minta doa, doa? Ha? Di antara kunci ni sambil-sambil saya duduk cerita ni. Nombor satu kita sebut apa ni? Bila kita berdepan dengan ujian ni, salih Azim Andan, salih Azim Muhammad, sangka baik dengan Allah. Yang keduanya sabar. Yang tiganya buat apa? Doa. Banyakkan doa. Tapi subhanallah, tuan-tuan perasan dalam kadang kita minta doa, doa, doa, doa ni, salih Azim Muhammad. Macam tak makbul doa kita ni. Allah kata, udu'u ni, stajibilakum, mintalah pada aku, aku akan mustajab, aku akan naik. Salih Allah S.A.W. Allah janji. Salih Allah S.A.W. Wa man asdaqa minallahi haditha. Siapa lagi yang lebih benar janji dia, melainkan Allah? Tak ada. Allah kalau dia janji, mesti dia bagi. Tapi pasal apa kita duk minta doa macam tak dapat? Bukan tak dapat. Allah akan bagi sesuai dengan kebaikan untuk kita. Kalau benda tu baik, waktu tu Allah bagi. Tadi nak mai kerja tadi baca doa tak? Naik kenderaan. Baca doa tak? Tak anggut dia tak baca doa kat. Ya? Tiba-tiba sampai selamat. Maksud doa makbul tak? Makbul lah tu. Nak tidur semalam baca doa tak? Baca doa tidur. Bangun selamat pagi tadi. Elok je, segar bugar aja. Maksudnya apa? Makbul lah tu. Antara benda yang paling banyak, doa yang paling banyak Allah makbulkan ialah doa yang immediate Allah bagi. Banyak tuan-tuan. Cuma kadang kita tak perasan. Salih Muhammad. Kita ni jenis macam mana tuan? Jenis. Kalau kita tak dapat, kita minta. Lepas kita dapat, kita lupa. Macam itulah kita. Allah ya Allah, Allah selamat. Kalau selamat, selamat, selamat. Sampai-sampai, lupa tu eh. Kau lah nak kata alhamdulillah bila dah sampai. Macam itulah keadaan kita ni kan. Lepas tu nak makan doa tu bukan main. Perut tengah lapar. Allahumma laka sumtu bika amantu wa ala rizqa abtutu barakatuh. Allahumma barakna fi marzaqtan wa qina azabana. Macam-macam doa tu sementara nak tunggu masuk tu. Waktu apa ni? Waktu buka puasa tu. Kurma standby kat tangan. Kan? Allahu akbar. Selalu subhanallah. Tuan-tuan, panjang baca doa.

0: Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Paling tidak kata alhamdulillah sudah. Tak ramai yang mampu buat. Sebab pasien kita ni minta belum dapat, dah dapat lupa.
1: Allahumma

Rasional FM sentiasa di hati. Okey, kepada anda, walau di mana juga anda berada, ini adalah jam akhir untuk saya menemani anda dalam geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Okey, untuk pagi ini, sikap bersyukur membuka pintu kepada kebahagiaan yang lebih besar. Kerana kita kena sentiasa bersabar sepahit apapun proses kehidupan, namun jika dengan keikhlasan, akhirnya pasti akan terasa kemanisan. Itu kata-kata yang saya kongsikan pagi ini kepada anda semua, supaya akan terus kekal bersyukur walau apapun rintangan yang ada kat dalam kehidupan kita. Kerana dengan adanya asam manis kehidupan itu, kita belajar menjadi manusia yang lebih baik hari demi hari. Kepada anda, waktu-waktu sekarang ni mungkin dah ramai yang bangun waktu pagi ni, ada yang menyiapkan juadah untuk jualan. Semoga dimurahkan rezeki hendaknya. Kepada yang masih memandu dalam perjalanan, kalau mengantuk itu, segarkan mata, ambil posisi kedudukan yang baik. Kalau agaknya tak boleh nak teruskan perjalanan, berhenti seketika di RNR berdekatan. Kerana dalam perjalanan menuju destinasi, keselamatan itu adalah perkara penting yang kita kena titik beratkan. Okey, juga kena sabarlah dalam pemanduan. Kita kena sabar, jangan biarkan emosi membawa pemanduan kita pada pagi ini. Kena kadang-kadang biasalah kan, kadang-kadang kita tengah memandu ni sebabkan bunyi horn pun kita boleh jadi tercabar kan. Biarkan orang yang horn kita tu, mungkin dia ada masalah. Kalau saya akan fikir positif, mungkin dia ada nak cepat nak pergi hospital ke kan. Janganlah kita lawan kembali, sebab kadang-kadang pasal benda yang kecil tu boleh meragut nyawa. Tu yang paling kita takutkan. Okey, jadi kepada anda, walau di mana juga anda berada, terus kekal di frekuensi ini, Nasional FM sentiasa di hati.

Nasrul FM sentiasa di hati. Kalau kat dalam TikTok live kita sekarang ni, masih lagi ramai yang menyapa Hanim pagi ni. Terima kasih. Kadang-kadang ada waktunya kita akan rasa sedikit mengantuk yang sedang bekerja ni kan. Itulah yang pentingnya. Kadang-kadang kita boleh ambil secawan kopi. Kadang-kadang kita boleh berdiri, bersenam setempat. Macam saya tengah lakukan sekarang ni, tidaklah bersenam, tapi saya berdiri, bangun daripada kerusi dah. Kalau ikutkan dah dekat 6 jam saya duduk kan. Kadang-kadang itulah yang membuatkan kita kena ada pergerakan supaya kita tak mengantuk, kita tak dibuai-buai, kan. Jadi dalam masa kita mendengar lagu-lagu yang mengimbau kenangan, ada waktunya kita kena buat sedikit renggangan supaya kita kekal sihat dalam tugasan kita yang sekarang ini kita lakukan. Semoga dipermudahkan segala urusan. Kalau yang mula shift tadi, waktu-waktu sekarang ni dekat nak balik dah kan, itulah. Kalau yang memandu untuk pulang tu, bersedialah, pandu dengan berhati-hati. Kepada yang akan memandu menggunakan motor tu, pastikan anda berada di lorong kiri, sebab kadang-kadang waktu pagi ni jalan kosong, jalan kosong, jadi kenderaan ada yang laju. Saya tak faham lah, kalau saya cakap daripada pukul 12:30 malam tadi, saya kata pandu kenderaan mematuhi had kelajuan yang ditetapkan, tapi ada juga yang memandu laju. Itu adalah pilihan, tapi kita sebagai pengguna, kita kena sebaiknya mematuhi peraturan jalan raya. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nampaknya sudah sampai ke penghujung siaran untuk saya bersama dengan anda daripada pukul 12.30 malam tadi sehingga ke 6 pagi. Terima kasih kepada anda walau di mana juga anda berada yang kekal di frekuensi ini menemani saya melayan kerana saya di dalam TikTok live kita ini juga. Juga kepada anda yang sudi meninggalkan komen di ruangan muka buku juga di TikTok live kita daripada tadi. Okey, terima kasih Hani mengucapkan kerana menemani Hani memberi kesegaran dalam siaran Konti Hani dalam geng burung hantu nasional FM ini. Jadi dah sampai waktunya untuk saya undurkan diri. Selepas ini rakan saya Ezel akan meneruskan tugasannya. Okey, kepada anda, walaupun Hanim undur diri, sebenarnya ada juga kata-kata mutiara Hanim nak kongsikan. Hari yang indah bukanlah hari tanpa masalah, tapi hari apabila hati kita mampu menerima setiap ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh reda. Jadi kalau hari ini tidak seperti yang kita harapkan, jangan terlalu kecewa. Mungkin Allah sedang menyusun sesuatu yang lebih indah untuk hari-hari yang akan datang. Dan buat anda yang sedang memandu, teruskan perjalanan dengan tenang. Jangan terlalu fikir apa yang sudah berlaku. Pandang ke depan kerana perjalanan hidup masih panjang dan banyak lagi keindahan yang menanti. Juga Hanim ingin sampaikan, mengambil kesempatan ini untuk memaklumkan untuk kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, juga di Seremban Negeri Sembilan Shah Alam di Selangor, waktu subuh hari ini adalah pada pukul 6:01 pagi. Selamat menunaikan solat subuh kepada yang beragama Islam. Okey, untuk Hanim mengundurkan diri, indah mentari di waktu pagi undur diri bukan bererti pergi. Jumpa lagi di lain siaran. Assalamualaikum. Saya Hanim Sharifah Hanim Syed Yahya Kamal. Ingat, saya adalah DJ anda untuk pagi ini. Terus kekal dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Bye.

0: firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40. Nasional FM.
1: Tepat pukul 6 pagi.

أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم.

Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang masuklah waktu solat fardu subuh hari ini bagi zon 1 daerah Kota Star Kubang Pasu Pokok Sena dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami dari Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada anda muslimin dan muslimat. Allah.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak penat buat dosa, tapi penat nak taubat. Betul ke tak betul? Tuan-tuan dan puan-puan, inilah isu normalisasi dosa. Kadang-kadang kita risau tengok keadaan seharian masyarakat kita, risau tengok kawan-kawan di sekeliling kita, kadang-kadang risau dengan diri kita, kan? Sebab kita buat dosa berulang-ulang kali. Setiap kali kita buat dosa, kita bertaubat, kemudian kita buat balik dosa tu. Kemudian kita bertaubat balik, kemudian kita buat balik. Kadang-kadang kita terfikir, aku tak payah taubat lah macam ni. Tunggu kumpul dulu lah dosa banyak-banyak, nanti dah tua, nanti baru bertaubat. Tuan-tuan perempuan, betul ke cara pemikiran seperti itu? Sebenarnya itulah dia jarum halus yang syaitan nak masukkan dalam setiap daripada hamba Allah SWT yang suka melakukan dosa ini. Dia akan tiup selur-selur dalam telinga kita. Dia kata, alah, engkau buat apa engkau taubat? Engkau pun tahu lepas ni kau akan buat balik. Bazi masa je, buat malu dengan Allah je. Dia kata macam tu. Kita pun tu juga, kan? Jadi tak apalah, tak payah taubat lah. Tuan-tuan perempuan, saya berikan perumpamaan, kan? Ibaratnya kalau kita masak kat dapur, kan? Kita masak, guna kuali, kan? Setiap kali kita masak, belakang kuali kita tu akan jadi warna apa? Hitam, kan? Tapi dia hitam sikit je lah. And then kalau kita basuh kuali tu, kita basuh atas je, bawah kita biarkan. Hitam tu hilang tak? Tak hilang. Boleh pakai lagi tak kuali tu? Boleh. Tapi kita pun pakai 2 kali, 3 kali, berpuluh-puluh kali, pakai tak basuh yang belakang tu, basuh atas je. Apa akan jadi tuan-tuan perempuan pada belakang kuali tu? Hitam dia akan jadi tebal, akan jadi gelap. Waktu tu kita nak bersihkan belakang kuali kita bukan main susah. Lelah kita beli kuali baru, kan? Jadi itulah tuan-tuan perempuan, perumpamaan kita bila kita buat dosa. Tak apalah, buatlah 1,000,000 kali pun, buat dosa, taubat. Buat dosa, taubat. Jangan sekali-kali kita terpengaruh dan tertipu dengan tipu daya syaitan. Apa dia? Macam tadi, tak apalah kumpul dulu dosa, baru taubat. Itu sangat bahaya tuan-tuan perempuan. Bila dah banyak dosa, nak taubat tu susah. Dan buat dosa, tak apa, taubat balik. Dan berazam lagi, tak apa. Sebab apa? Adakah Allah terima taubat aku macam ni? Allah kata, kan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas ke atas diri dia sendiri, la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Putus asa dengan rahmat Allah lah tadi, maknanya tak bolehlah, Allah bolehkah ampunkan dosa aku? Allah bolehkah masuk aku ke dalam syurga? Aku ni memang ahli neraka lah, kan? Jangan tuan-tuan perempuan, salah tu, kan? Allah pun nak ceritanya Fir'aun, kan? Fir'aun tu yang paling jahat sekali Allah sebut dalam Al-Quran. Ada satu riwayat mengatakan ketika ia ditenggelami dengan laut, air laut, ketika nak kejar Nabi Musa, kan, tengah tenggelam tu, ada riwayat mengatakan bahawa Fir'aun sebenarnya dah nak bertaubat dah waktu tu. Dah nak bertaubat. Cumanya riwayat mengatakan, ada riwayat mengatakan malaikat ni, dia tak benarkan, dia tak nak Fir'aun tu bertaubat. Pasal apa? Dia dosa dia banyak sangat ni, kira tak ada kalau dia bertaubat. Sebab malaikat tahu kalau dia bertaubat, Allah confirm akan ampunkan dosa dia, dan dia akan jadi sebersih-sebersih makhluk. Sebab dia sempat taubat sebelum mati, maka malaikat sepak muka dia, jadi tak dan dia nak taubat. Tuan-tuan perempuan, menunjukkan bahawa seteruk mana ke sampai tahap Fir'aun sekalipun, Allah tetap boleh ampunkan dosa kita. Allah tetap buka pintu rahmat dia. Masalah dia bukan pintu rahmat tu buka ke tutup. Kita ni nak masuk, nak langkah kaki masuk ke tidak dalam pintu rahmat tu. Tuan-tuan perempuan, kan? Pada masa yang sama, janganlah kita berfikir, oh tak apa, Allah mesti ampunkan dosa kita punya, maka kita pun buatlah dosa banyak-banyak, kan? Jangan macam tu. Takut-takut kita meninggal sedang buat maksiat. Na'uzubillah min zalik. Jadi itulah dia tuan-tuan dan perempuan. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah, dengan taubat Allah, dengan penerimaan taubat Allah. Teruskan bertaubat. Buat dosa banyak mana pun, taubat. Jangan kumpul dosa kita tersebut sehingga susah untuk kita nak patah balik ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam.
0: Hashtag penyiaran jakim.
3: Kami UNIC.
4: Irama keinsafan
3: ke arah kebaikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar, Abas?
1: Sihat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Mm-hmm. Diberikan, dikurniakan kesihatan hari ini, mampu untuk sampai ke kompleks penyiaran dan penerangan Sultan Abdul Halim ini dengan selamat. Mm-hmm. Ya.
1: Alhamdulillah, ya. Selamat.
0: Alhamdulillah. Okey, baik, untuk pagi ini saya Nazri Manasya DJI
1: dan juga saya BIZZ Bas Basira Baharum.
0: Bersama dengan rakan berikan siaran yang terbaik bersama kita pada hari ini,
1: ya,
0: iaitu Sharifah Neti
1: dan juga Suhaimi.
0: Ataupun
1: Encik Suhaimi.
0: Mi Jobot.
1: Okey, dan juga maksudnya waktu solat pada subuh pukul
0: berapa?
1: Sebentar
0: tadi, untuk hari ini di 3 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersama dengan 16 Ogos. 6.3 minit pagi sebentar tadi telah pun masuk waktu solat pada subuh hari ini bagi zon 1 daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi semua kawasan telah pun masuknya waktu solat pada subuh hari ini dan kepada anda yang telah pun selesai menunaikan solat pada subuh, alhamdulillah.
1: Ya, yang mana masih lagi belum, cepat-cepat, jangan lambat-lambat kan.
0: Yes.
1: Ni okay. Ada satu kata-kata ni.
0: Okey.
1: Dari sabar menjadi sedar.
0: Dari sabar menjadi sedar.
1: Kadang Allah memiliki cara untuk memberitahu kita siapa sejatinya seseorang. Dan juga tapi dalam hati kita sering menyangka, tak mungkin dia ni kan.
0: Yeah.
1: Macam tu. Sampai akhirnya kita sedar, ternyata Allah dan alam semesta lagi menjaga kita dari sesuatu yang melukai kita. Dalam sikit.
0: Dalam sikit pagi-pagi ni macam tu kan.
1: Dalam sikit.
0: Biar dalam, sekejap lagi kita kuat cakap lah. Okey, baik, untuk anda sekejap lagi. Yeah. InsyaAllah, jom kita bersama dengan Opik pagi ni. Taubat. Untuk kita. Yes. Sebelum tu, jom kita berselawat.
1: Jom sama-sama kita di Aktif 6.10.
0: #rancak berbisa. Salam.

0: #RancakBerbisa.
1: Ya, Div 610 #Rancak
2: Berbisa.
1: Okay. Jam pertama Ibas bersama-sama dengan anda di hari yang pertama
2: hari yang
1: minggu
2: pertama.
1: Ini.
2: Hari Ahad noh.
1: Hari Ahad. Yeah. Okey, macam mana cuti anda? Okey.
2: Okey, alhamdulillah.
1: Tolong jawab. Maknanya kata awak pun okey juga lah
2: okay.
1: Kan.
2: Okey.
1: Dan juga hari Jumaat, hari tu sehari hujan Ibas kan?
2: Hari Jumaat hari itu sehari
1: tak hujan.
2: Bukit
1: teriak.
2: Tak, sebab hari Jumaat hari itu saya berada di luar kawasan.
1: Oh, di luar kawasan. Di kawasan saya di Yan Mengebut dan sebagainya tu memang hujan. Bas rasanya bas dengar Iskandar Kadir, kau tak silap Konti ke? Kau Zorinova tak pasti. Hari Jumaat tu kan. Dia pun habak kata apa hujan juga dekat kompleks kita ni.
2: Oh, macam tu.
1: Ada juga kawasan-kawasan yang orang kata apa banjir dan sebagainya. Lepas tu kawasan yang terjun dekat Ian tu memang bukan kepala ayak tapi hampir-hampir. Kalau kita tengok video tu memang deras sungguh dekat Seri Perigi tu kan. Allahuakbar. Takut tengok.
2: Saya tengok waktu tu perkabaran yang siapa bagi ya? Mak Rizal.
1: Memang takut. Dan juga ada kawasan-kawasan yang dah naiki ayak dan sebagainya. Belah Ian, Sungai Petani pun ada juga dan sebagainya. Tak termasuklah kawasan rumah bas pun. Tenggelam juga kan. Itulah orang kata sebuah sikit perkabaran cuti kita minggu ni.
2: Untuk ada juga yang cuti ada Mekah Kenuri kan. Alhamdulillah. Haji Isbat jugalah Mekah Kenuri. Hari kemarin lah Sabtu. Rumah Sani. Cik Sani tahu sedap lauk dia. Nanti kita
1: Di mana?
2: Dekat tak jauh sangat.
1: Dekat lah. Dengan Kuit Teriak
2: lah. Dekat dengan tu lah. Memang sedap. Nanti kita kongsikan sikit berkenaan dengan Kenuri juga. Okey. Jom.
1: Ada ke saat lagi kita kongsi ya?
2: Saat lagi kita kongsikan.
1: Lepas ni di Aktif 610
2: #RancakBerbisa.

0: #RancakBerpisah.
1: Ya, selamat pagi untuk anda semua. Jadikan Kedah FM sebagai teman paling fun.
2: Okey, teman paling fun itu bak kata Puteri.
1: Puteri Awani.
2: Yes, okey, kita nak sambung balik untuk kita hari ini. Apalagi kita nak kongsikan Ibas untuk tajuk-tajuk akhbar pagi ni.
1: Okey, hari ni macam dengan sedih sikit lah ya. Kalau Ibas nak beritahu apa khabaran ni. Di Sabak Bernam. Sabak Bernam di mana?
2: Sabak Bernam ni dia jalan kalau kita nak masuk, kita nak pergi Kuala Lumpur, kita jumpa dia dululah.
1: Di mana tu orang tanya?
2: Di Selangor.
1: Selangor, pandai. Sejarah mesti A kan?
2: D.
1: Ha, polis mengesahkan kaki tangan Jabatan Pengairan dan juga Saliran JPS yang ditemui meninggal dunia di kunci ayak berdekatan sebuah hotel. Ada juga petang kemarin dah. Dan ketua polis di arah Sabak Bernam berkata mangsa wanita warga tempatan berusia 55 tahun bekerja sebagai penjaga kunci ayak JPS Sabak Bernam. Dan juga tujuan keberadaan mangsa tu di lokasi tu adalah bagi melakukan tugas untuk menutup pintu ayak susulan ayak pasang. Tapi bagaimanapun berlaku kemalangan yang mengakibatkan kematian wanita tu. Macam mana yang meninggal itu, menurutnya mayat dibawa ke Hospital Tengku Ampuan Jemaah Sabak Bernam untuk berdasiasat bagi mengenal pasti punca kematian. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Kalau kita tengok media melaporkan mangsa maut selepas tudungnya terbelit di penggelek pintu kunci ayak. Itu mengikut laporan lah.
2: Tudung dia tersangkut lah.
1: Tudung dia tersangkut tempat duk kunci ayam.
2: Macam
1: dengan hak pulas tu kan. Macam mana tu? Lepas tu terjerut ke macam mana tak pasti. Biarlah pihak polis yang akan apa ni buat laporan dan sebagainya. Punca kematian tu kan.
2: Ya, punca kematian. Tapi terjerut lah kan. Sebab tapi tudung terjerut. Dah sangkut situ kan.
1: Tudung dia tersangkut tang ni. Dia kalau buka pilihan yang ni.
2: Tapi kalau tudung sangkut, dia tak musimnya tu mungkin dekat poli dia tu. Yang ada tali kipas tu. Dia sangkut di situ kan. Kalau tak kat sangkut di sini mungkin dia boleh cabut buang tudung dia tu boleh lagi kan.
1: Maknanya kata dia bukannya bergerak sendiri kan. Hak tempat kita pulas tu.
2: Kalau kita yang
1: buat
2: sebab
1: kan.
2: Sebab dia manual
1: tak. Tak pastilah kan.
2: Mungkin dekat yang poli yang depan tu ada satu poli lagi satu di dekat enjin tu. Dia ada poli di situ, poli tu yang akan bergerak untuk nak hidupkan mungkin generator dan sebagainya. Itulah menyebabkan dia punya tudung tersangkut di situ. Musim kita jerot di situ lah. Okey, apapun kepada anda yang siaran bersama kami untuk pagi ni, ada lagi sehari kita akan kongsikan bersama dengan anda. Terus melekat bersama kami di Aktif 610
1: #RancakBerpisah.

0: #Aktif6 #RancakBerVisa.
1: Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir daripada pengorbanan para pejuang terdahulu. Hargailah jasa mereka dengan menjadi rakyat yang berintegriti, bertanggungjawab dan sentiasa menjaga keamanan negara. Bersama kita terus mengisi kemerdekaan dengan kejayaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: #RancakBerVisa.
2: Okey, baik, aktif 610 #RancakBerVisa. Ada lagi perkabaran yang kita nak kongsikan bersama dengan anda, Ibas? Eh?
3: Ada lah, kongsi. Tadi Ibas dah kongsi ni, Ibas pula cepat.
2: Okey, baik untuk anda. Tadi kalau Ibas kongsi berkenaan dengan tragedi tudung terbelit ya. Masa sedang bertugas, tutup pintu air kerana air pasang. Okey, baik. Ini ada satu lagi perkabaran kepada kita semua juga ya. Sebanyak 3,210 premis makanan dan minuman di seluruh negara berdaftar sebagai pengusaha menu rahmah setakat Julai lepas, jadi meningkat berbanding 3,182 pendaftaran pada tahun lepas. Ini kata Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh, di mana peringkatan penyertaan itu membuktikan semakin ramai pengusaha makanan bersedia bersama-sama kerajaan membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat. Jadi that's why kita nak pilih makanan, nak makan, bas nak pilih makanan yang harganya lebih tinggi ataupun dengan menu rahmah.
3: Menu rahmah lah.
2: Menu rahmah.
3: Dengan keadaan sekarang ni kan.
2: Menu rahmah pun dia hebat. Ayam, sayur.
3: Sebab dia dah kata apa ni, satukan protein, karbohidrat, semua-semua tu
2: lengkap dah.
3: Lengkap.
2: Jadi terima kasihlah kepada anda pengusaha makanan ya, menyediakan menu rahmah. Kalau tekan nasi lemak sebungkus itu menu rahmah. Rahmah lah juga.
3: Memang rahmah
2: lah. Tak rahmah kan yang jual kan. Okey, ada lagi berkabar rahmah?
3: Adalah ni. Kalau kita tengok, kita nak kongsi lah sukan. Boleh lah kan?
2: Boleh, tak ada masalah.
3: Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah berkenan menyempurnakan perasmian Sukma dan juga Para Sukma Selangor 2026 di Dataran Kemerdekaan Shah Alam semalam. Dan juga perasmian Sukma dan juga Para Sukma Selangor 2026 kali ini menandakan kepulangan temasya sukan kebangsaan itu ke Selangor selepas 28 tahun.
2: Eh?
3: Dia balik-balik kat Selangor kan. Dan juga keberangkatan tiba baginda pada jam 9.05 semalam disambut Menteri Besar Selangor dan juga Menteri Belia dan Sukan serta Esko Belia dan Sukan Negeri. Itulah yang kata sebut sedikit mengenai dengan Sukma Selangor 2026.
2: Okey, kalau tengok semalam pun yang amat berhormat Menteri Besar Selangor kan, semalam juga kita tengok waktu speech dia tu mengalu-alukan semua kedatangan ya, kontingen-kontingen dari seluruh Malaysia untuk menyemarakkan lagi sukan Malaysia Sukma yang ke-22 ni. Okey. Ada lagi satu lagi kepada anda yang mendengarkan kita juga, ada setengah tempat kita ataupun di kediaman kita, kampung kita, taman kita ada dengan penghuni-penghuni yang jangan benda tu tak boleh makan. Kan monyet.
3: Apa tu?
2: Ingat nak gambar?
3: Ingat. Jangan monyet.
2: Benda tak boleh makan benda tu monyet.
3: Jangan, aku tak kira. Monyet.
2: Aku tak kira. Aku nak juga. Monyet.
3: Apa dia tu?
2: Lagi. Ini cerita buat monyet. Ini bukan di sini tapi di luar negara.
3: Apa cerita?
2: New Delhi. Di mana New Delhi?
3: India.
2: Pandai. Sebab itulah bas geografi dan juga sejarah dia.
3: A plus.
2: Yes, Dik.
3: Yes.
2: Jangan terkejut ya jika terdengar bunyi loceng ataupun lolongan lotong ketika berkunjung ke venue kejohanan dunia badminton di New Delhi minggu depan. Ia bukan bunyi daripada haiwan, sebenarnya sebaliknya datang daripada sekumpulan kecil petugas yang mempunyai kemahiran luar biasa, iaitu meniru bunyi lutung bagi menghalau monyet. Lutung ke mawas?
3: Lutung.
2: Ayah bunyi bunyi tu.
3: Dia lutung bunyi macam tu kak.
2: Lutung bunyi ya?
3: Lutung mawas kalau kita pergi dekat zoo. Mawas yang bunyi kan?
2: Mawas.
3: Kan?
2: Kalau lutung tak,
3: lutung ni dia jarang ada.
2: Ya, no.
3: Dia macam dengan bukan makhluk macam haiwan nak pupus dengan. Tapi kat rumah bas tu ada.
2: Ada okay.
3: Lutung.
2: Dia macam dia apa beza lutung dengan
3: monyet? Lutung dia muka dia putih kan? Ataupun badan dia hitam, muka putih macam tu lah lutung.
2: Patut pun kalau tengok orang pakai bedak lebih kan. Orang kata muka lutung kan. Ada tu ada apa kata.
3: Mana kata muka putih ya tak?
2: Muka putih.
3: Badan dia hitam. Yes.
2: Macam tu.
3: Dia pakai bedak lebih pada lutung. Tak baik loh.
2: Okey, itu yang mana yang nak pergi ya untuk badminton kejohanan dunia badminton di New Delhi minggu depan. Ada juga yang boleh buat bunyi lutung buat bunyi monyet. Saya rasa bukan bunyi lutung lah, bunyi mawas tu.
3: Mawas kot.
2: Kan lutung tak, kita tak dengar bunyi. Bunyi oh kawan lah betul kan. Okey, baik, untuk anda ada lagi perkabaran kita akan kongsikan bersama dengan anda selepas ini. Rancang Mawat di
3: Aktif 610 #RancakBerbisa.

0: 6.10 #RancakBerpisah.
1: Kita mungkin berbeza bahasa, budaya dan kepercayaan. Namun, kita berkongsi satu tanah air yang sama. Bersama kita pelihara keamanan, berkukuh perpaduan dan bina masa depan yang lebih gemilang. Inilah semangat sebenar Hari Kebangsaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Aktif 6.10, #RancakBerpisah.
2: Ya, menghampiri 7 pagi dah, Kibas.
3: Ya, saat saja perjalanan kita bersama dengan rakan-rakan siaran yang terbaik, Abang Mi Jobot kita.
2: Ya, iaitu Mi Jobot dan juga Syarifoneti.
3: Oh, lambat.
2: Lambat loading.
3: Nah, biasalah. Bila usia kita dah kuih meningkat, kadang-kadang macam itulah jadi.
2: Saya usia tak meningkat lagi.
3: Oh, dah. Ubah kuih menurun.
2: Kuih menurun.
3: Alhamdulillah. Okey, baik, Abang.
2: Okey, ni Abang nak cerita kan? Dekat-dekat nak pukul 7 ni. Kadang-kadang muka kita ni, ekspresi muka kita ni, dia menunjukkan sesuatu yang berlaku kat kita.
3: Betul.
2: Kan? Selalunya kebanyakannya kan. Tapi setengah orang tu dia macam dengan orang tak lihat baca muka dia.
3: Betul.
2: Kan?
3: Siapa?
2: Tak tahulah siapa. Siapa-siapa pun lah kan.
3: Tak, yang betul.
2: Iskandar Kadir. Zohri pendek.
3: Marin kat 100 kali dengar dia betul.
2: Oh, konti.
3: Dalam rancangan bahas tu.
2: Itulah. Bahas macam nak konti.
3: Semua. Ya. Sungguh. Oh. Betul.
2: Tapi itulah unik dia kan.
3: Yes, memang unik sungguh. Sebab semua betul. Tak ada yang tak betul bagi Zul Arifin derang.
2: Ni, bak kata ekspresi muka tu kan.
3: Ekspresi.
2: Mulut tu kita boleh kawal tau, mulut kita. Tapi muka kita tak boleh nak. Dia ada subtitle sendiri. Ibu tahu tak?
3: Tak tahu.
2: Tak tahu apa kata lah tahu. Contohnya macam
3: tak tahu lah nak bagi bah cerita. Ha, aduh. Okey. Ha, tak tahu.
2: Mulut boleh tipu.
3: Okey.
2: Kalau kita marah dan sebagainya kan. Tapi ekspresi muka ni dia ada subtitle dia sendiri. Contohnya kita boleh belajar diam. Lepas tu mulut ni, lepas tu mulut pula boleh belajar menahan kata-kata tu. Yeah. Mulut kan. Tapi ekspresi wajah ni kadang-kadang terlalu jujur untuk berpura-pura, Ibas. Kalau kita meluat kat orang pun, muka nampak tau.
3: Nampak.
2: Walaupun mulut macam aku okey jangan dia tu. Tapi muka nampak.
3: Nampak, memang nampak.
2: Tapi kalau ni kita kena elak-elakkanlah macam tu. Pakai kita pun. Kena bagi seiring lah mulut dengan muka.
3: Kalau nak kata lagu tu kena pakai pudah. Perempuan, kalau lelaki kena pakai mask kan. Ya,
2: kalau meluat sangat pun macam.
3: Tapi mata pun kita boleh tahu.
2: Jangan main-main tau.
3: Okey, baik untuk anda. Itu berkenaan dengan stres.
2: Sikit lah. Kita selingan sebab kita nak pergi Kuala Lumpur, tak maulah stres-stres kan pagi pagi ni.
3: Kalau kata peniaga pun, kalau kata duk peniaga waktu lah ni, kalau main lambat tu dapat sampai cik. Kita nak abang tak sampai lagi pun muka dia lain tau. Sebab dia dah tunggu lama dah. 15 minit tu kan lama dah kalau tunggu makanan
2: lama,
3: tau.
2: Lama.
3: Berapa lama yang paling lama sekali bas tunggu makanan?
2: Bas tunggu makanan sejam lebih.
3: Tu dia ambil makan apa sejam lebih tu.
2: Mungkin kedai tu ramai orang ke macam mana tak pasti.
3: Takkan sejam lebih bas masih lagi menunggu nanti kehadiran menu yang dikatakan sihat bagi faham?
2: Bas memang seorang yang sabar.
3: Allah, sebab tu sejam lebih bas.
2: Ibas tak boleh makan dengan bas.
3: Kena tanya Amy ni. Betul. Ini sejam betul lebih nak tunggu apa ni. Dia tu pergi ambil tonggeh buat balik. Pergi beli sayur. Pergi beli beras balik masak. Sejam.
2: Memang sejam lebih bas tunggu kata mana makanan aku.
3: Kawasan mana? Kawasan mana?
2: Kawasan Semeling.
3: Pak Long ni memang
2: Dia tak tahu yang tu bas sebenarnya. Kalau dia tahu, mungkin dia buat paling awal.
3: Sejam lebih
2: bas pernah tunggu makanan. Tu paling lama lah bas pernah tunggu.
3: Ya, tak mau sembang lambat tu. Sejam lebih ya, barang apa barang kita sejam lebih tu. Baik niat
2: puasa. Ibu ni kurang sabar.
3: Memang takkan sabar bab makanan.
2: Sebab apa tak sabar?
3: Tahu tak berapa limit masa yang boleh kita sabar untuk kita menunggu makanan?
2: Dan berapa?
3: 15 minit tu kira tinggi lah tu.
2: Tak tibas.
3: Bukan.
2: Fakta.
3: 15 minit tu memang tinggi lah.
2: Kalau punya kesabaran tu lebih
3: kalau
2: tinggi.
3: Kalau bas tengok ada meja kat tepi keliling. Kalau 15 minit tak sampai makanan kita sampai, dia tak sampai lagi sakit. Dia sopa dengan burung lekat yang.
2: Memang lah. Kepala
3: cangak tu nak panggil budak-budak kan. Waiter. Mana makanan kami?
2: Bas macam tu juga. Tapi disebabkan dah order dan sebagainya, ikut-ikut orang buat ke. Kalau kita nak balik macam mana kan?
3: Okey. Tak apalah untuk anda. Jom kita berhibur ketika. Okey. Ke 7?
2: Kita nak ke utama 7 pagi. Lepas tu kembali bersama dengan Ibas, ekspresi wajahmu.
3: Aktif 6.10.
0: #RancakBerpisah.

0: Bayaran sumbangan tunai rahmah STR Fasa 3 mula disalurkan secara berperingkat semalam kepada 5.3 juta penerima. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan jumlah penerima meningkat sebanyak 300 ribu berbanding 5 juta penerima awal tahun ini. Daripada jumlah itu, 3.9 juta penerima terdiri daripada isi rumah berpendapatan rendah dan sederhana rendah, manakala 1.4 juta merupakan warga emas tiada pasangan. Sebanyak 1.2 bilion ringgit diperuntukkan bagi pembayaran STR Fasa 3. Jumlah keseluruhan STR yang disalurkan bagi 3 fasa pada 2026 kini mencecah 3.6 bilion ringgit. Sementara itu, penerima STR Fasa 3 menyambut baik pembayaran bantuan berkenaan dengan sebahagiannya menggunakan wang itu untuk keperluan persekolahan anak serta perbelanjaan harian. Rata-rata penerima yang ditemui berkata bantuan berkenaan sedikit sebanyak membantu mengurangkan beban kewangan terutama dalam menghadapi kosar hidup dan keperluan keluarga.
1: Oh, selalu masuk dia 500, kadang-kadang 3,5, 300 untuk barang sekolah anak lah. Kalau boleh teruskan je lah sampai 5,000. Terima kasih lah pada kerajaan bagi bantuan kan.
2: Saya penerima STR. Tujuan guna untuk penggunaan barang, untuk beli barang-barang rumah lah, barang-barang basah, barang dapur semua, untuk bantu sekolah anak-anak, barang-barang sekolah anak-anak tu lah. Terima kasih lah pada kerajaan. Harap bantuan ni akan diteruskan lah sampai bila-bila.
3: Kalau mengikut pendapat kita, kita kan sekarang ni pun kita meniaga pun sudah merosot, tak macam dulu. Kita mengharapkanlah bantuan kerajaan kita, kita orang peniaga kecil sebenarnya. Saya ucapkan terima kasih kepada kerajaan yang memberi bantuan walaupun sedikit tapi sangat bermakna.
0: David Saliman, Farid Jamal dan Nurella Saleh. Usul pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU akan dibawa ke Kabinet Rabu depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemansuhan itu bertujuan memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada gerakan mahasiswa di negara ini.
4: Anak-anak mahasiswa merasakan mereka harus lebih bebas. Kita dah bebaskan dengan perpindahan akta universiti dan kolej. Ada yang tidak puas hati, mereka mengemukakan memo, maka pada hari ini saya nak umumkan, kita akan masukkan akta universiti dan kolej universiti.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sesulan pengumuman itu, kerangka perundangan baharu yang lebih komprehensif akan dirangka bagi menggantikan AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam kenyataan berkata, usaha itu telah digariskan dalam Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035 menerusi agenda One Higher Education Act. Menurut beliau, AUKU bukan sahaja melibatkan kebebasan mahasiswa, malah menjadi asas penerubuhan, pentadbiran dan tadbir urus universiti serta kolej universiti. Dalam pada itu, Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI menyambut baik cadangan pemansuhan AUKU. Naib Chancellornya, Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mat Taf berkata, akta baharu perlu memperkukuh autonomi institusi pendidikan tinggi. Menurut beliau, pemansuhan AUKU perlu disertai penekanan terhadap tanggungjawab, adab, akhlak serta penguasaan ilmu secara holistik. Sementara itu, Universiti Melaya UM turut bersedia menyumbang kepakaran dalam pembangunan kerangka perundangan baharu pendidikan tinggi negara. Naib Chancellornya, Datuk Seri Profesor Dr. Nur Azwan Abu Osman berkata, UM juga bersedia menyertai proses libat urus bersama Kementerian Pendidikan Tinggi dan pihak berkepentingan. Menurutnya, pembaruan itu perlu mengambil kira perubahan lanskap pendidikan tinggi. Selain memperkukuh autonomi institusi, kebebasan akademik, suara mahasiswa serta tadbir urus universiti. Beralih ke perkembangan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH, Ketua Pegawai Eksekutif CEO Syarikat Perkapalan dan Pengarah Syarikat Pembinaan bergelar Datuk direman 5 hari hingga Rabu depan. Ia bagi membantu siasatan berhubung isu yang dibangkitkan dalam RCI berkenaan. Perintah reman itu dikeluarkan Magistrate Ahmad Afiq Hassan selepas permohonan dibuat SPRM di Mahkamah Magistrate Putrajaya semalam. 5 lagi individu termasuk seorang wanita dibebaskan dengan jaminan SPRM kerana masalah kesihatan. Sebelum ini, 7 individu berusia lingkungan 50-an dan 60-an ditahan termasuk 4 bekas pengurusan kanan TH. Dalam pada itu, langkah kerajaan memulihkan dan memperkukuh kedudukan kewangan Lembaga Tabung Haji TH meningkatkan keyakinan pendeposit untuk terus menyimpan di institusi berkenaan. Tindakan kerajaan menangani isu berkaitan TH menunjukkan usaha sewajarnya telah diambil bagi memastikan institusi itu terus kukuh dan dapat melaksanakan peranannya.
5: Saya still masih yakin dengan tabung haji sebab saya pun antara penyimpan di tabung haji lagi. InsyaAllah tak ada apa yang berlaku. Kerajaan dah ambil tindakan apa dan pemulihan sekarang pun dah nampak. Bagi saya patut dia ambil tindakan yang agak tegas lah. Bukan agak tegas, memang kena tegaskan lah. Sebab tu isu duit rakyat yang simpan kan.
6: Jadi juga plan macam mana nak tanganilah isu tu. So for me, itu boleh consider as boost confidence saya untuk saya still lagi involved dalam tabung haji tu.
0: Muhammad Nabil Lutfil dan Nur Aisyah Abdul Aziz.
7: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa balik semua dah main ni.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu bas kita pergi kan.
0: Memang.
1: Alhamdulillah, selamat balik dan sebagainya.
0: Okay.
1: Ada apa yang kita nak kongsi ni, Bas?
0: Tadi kita nak kongsikan, kita memang kalau Bas ingat-ingat lupa tak? Sering kali kita kan kita akan siarkan lagu Aku Berjanji, hasil dendangan ataupun nyanyian daripada Faizal Tahir selepas berita. Okey, kita dengar tadi kan? Lagu yang menaikkan semangat lah, lagu patriotik untuk kita juga. Okey, apa yang kita nak kongsikan kepada anda ya berkenaan dengan gempa bumi berukuran 6.9 magnitude yang berlaku di Sumatera Utara Indonesia petang semalam dirasai beberapa kawasan ya, seperti di Pulau Pinang, dengan 5 laporan diterima pihak berkuasa. Kemudian apa juga yang dikatakan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM mengesahkan menerima laporan berkaitan gegaran berkenaan dengan 4 laporan dari Pulau Pinang dan 1 dari seberang Perai. Itu di Pulau Pinang. Jadi gempa berlaku 6.54 petang dengan pusat gempa terletak kira-kira 6 km dari bandar Pematang Siantar, Sumatera Utara itu. Jadi gegaran dilaporkan turut dirasai di beberapa kawasan di wilayah berkenaan lah. Kalau kita tengok juga kan semalam je ada tengok juga di Flores kan, Indonesia ni, apa yang berlaku tu di, apa ada tengok tak kawasan dia macam dengan JT lah, kawasan tu, kawasan nak naik boat kan di situ kan, nak naik kapal di situ. Waktu gegaran yang berlaku tu, bangunan yang duk tunggu terminal tu dia kocok sampai runtuh situ. Ada juga orang nak naik atas kapal tu, tangga yang nak naik tu jatuh dalam laut waktu tu. Dia dah tengok banyak jugalah tempat-tempat di kawasan pergunungan itu, tengok memang menyedihkan. Kalau semalam dah banyak dah, ada juga yang melaporkan kematian kes tersebut kan. Memang takut juga, dahsyat lah.
1: Itu mengenai dengan gempa bumi kan?
0: Gempa bumi semalam. Kita doakan terbaik lah untuk rakan-rakan kita di negara jiran.
1: Ini bahan nak kongsi yang tadi tu kan? Seorang wanita warga emas memiliki nama unik. Nazri, nama Nazri unik tak?
0: Tak unik sangat, biasa. Unik.
1: Nama Basirah?
0: Biasa.
1: Basirah pun unik lah. Sebab jangan orang nak Basirah. Kata Basirah tu mesti tu kan. Mesti orang macam ingat macam hajah lah. Macam lebih kurang macam tu lah. Tapi ni lama ni, makcik ni lagi unik tau. Iaitu Entah Binti Tak Tahu.
0: Entah mengapa.
1: Nama dia Entah Binti Tak Tahu, Ibas.
0: Entah Binti Tak Tahu.
1: Sekaligus menarik perhatian pengguna media sosial lah. Dan juga wanita tersebut tinggal di Kuala Krau, Temeloh, Pahang. Dihamak dekat nama dia tu, memang nama dia had tu. Dia kata anak-anak Gen Z tak percaya. Dia kata bila kuai kabur, nah makcik entah bawa keluar IC. Namun unik ni, satu je nama dalam Malaysia. Tak ada orang yang tiru ataupun nak bubuh nama anak ikut nama dia. Nama nenek saya Sepok Binti Tunggul. Tu nama nenek dia kan. Lepas tu dia kata nenek saya pula hak ni Sampah. Datuk saya pula nama Pungut. Tak tahulah orang dulu bagi nama macam mana.
0: Nama adik-beradik lepas tu.
1: Sepok Binti Tunggul, Sampah Binti Pungut. Betul lah ni. Arwah mak saya pernah cerita ada orang nama entah tak tahu. Sebab tu dia popi tengok apa semua kan. Betul basoi. Ada seorang makcik ni memang nama dia Entah Binti Tak Tahu. Dekat IC, dekat my card tu, memang yang itulah tertera nama dia.
0: Okey, baik, sekejap lagi kita sambung lagi bas ya. Okey, terus melekat bersama kami di Aktif 610 Hashtag Rancak Berbisa.
2: Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini hasil pengorbanan generasi terdahulu. Tanggungjawab kita pula ialah mengekalkan keamanan, memperkukuh perpaduan dan membina masa depan yang lebih gemilang untuk negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Okey, kedai FM Mesra Harmoni. Okey, sebut pasal Kuala Krau. Kuala Krau di Pahang. Ha, kedai FM Kuala Krau di Pahang.
1: Kuala Krau Termeluh
0: Pahang. Kuala Krau, kau sebut pasal Kuala Krau ni kan. JE pernah sampai tau.
1: Ya, semua pernah sampai.
0: Sebab di situ terletaknya Gunung Senyum.
1: Oh.
0: Abas tak nak sampai lagi.
1: Tak pernah.
0: Dia Gunung Senyum ni yang cerita hari tu ni. Dia ada, bila masuk dalam Gunung Senyum tu, kita tengok bersihnya dalam tu, ibarat macam ada orang menjaga. Ada orang sapu, ada orang cuci kan. Okey, lepas tu
1: memang
0: pula,
1: ada orang cuci ke?
0: Tak, mana ada orang cuci. Kalau dulu ada juga, kita tengok kawasan tersebut, mungkin juga perbandaran kawasan tersebut ke, dia cuci kawasan tersebut ke, ada buat jugalah, tengok replika apa di luar kan. Tapi waktu GEP tu, dia dah tak, macam tak apa nak jaga sangat lah. Tapi bila masuk dalam tu kan, sebab dalam gua tu yang uniknya, dia ada satu lubang tau. Lubang tu kalau kita tengok, memang kita katakan memang kita tak mampu untuk nak menembusi lubang tu, nak ke seberang sana.
1: Tapi memang kena masuk lubang tu.
0: Dia ada jalan lain. Tapi lubang tersebut, kita ni sebesar mana pun kita mampu untuk melepasi lubang tu. Tengok memang kecil sangat.
1: Seria nak masuk.
0: Macam kita katakan lubang jarum kan, kecil kan, dengan benang yang besar, mana nak mampu masuk. Tapi boleh kan. Sebab apa?
1: Kita masuk ke?
0: Cuba. Saya cuba masuk dalam tu. Masuk lubang tu, keluar sebelah sana. Kata memang lepas lah. Kalau kita tengok sekali imbah, tengok memang kita tak
1: macam
0: akan
1: mustahil
0: masuk
1: kan?
0: Mustahil. Sebab itulah dikatakan Gunung Senyum. Gunung Senyum ni, kalau saya sembang dengan orang Pahang,

0: kita bila kita masuk sebelah sana orang boleh masuk kan tu kan, ataupun kita bersembunyi kan, tak boleh masuk, tak boleh masuk, tapi kita tahu kita boleh ada sebelah sana. Oh. Dalam tu juga ada kubur dalam dalam gua tu. Memang gua tu memang luas betul ya, Gunung Senyum itu. Di jengka apa? Jengka 21
1: tak tak, seumur hidup bas, bas pernah masuk gua apa tau? Gua kelam tu je.
0: Gua kelam
1: yang tu jatuh pun macam-macam.
0: Ya, jom lah. Kita nak pergi ke gua kelam sana. Nak tengok bagaimana cuaca hari ni.
1: Jom kita ke Map Malaysia ni kita untuk mengetahui keadaan cuaca. Diaktif 6.10
0: #rancak berbisa.

kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: di Radio Malaysia, Kedah FM.
1: Ya, 7.31 minit pagi. Selamat pagi semuanya.
2: Okey, untuk anda, jom kita nak bersiaran bersama dengan rakan kita dari Map Malaysia, Encik Aizuddin pagi ini dikabarkan.
1: Ya, Assalamualaikum Encik Aizuddin.
3: Waalaikumsalam.
1: Sihat no?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Okey, bah nak tanya apa?
2: Jom kita dengarkan tenyawa cuaca hari ini.
1: Jom silakan.
3: Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar Kedah FM. Berikut disampaikan ramalan cuaca untuk negeri Kedah selama 12 jam bermula 8 pagi ini. Cuaca dijangkakan ribut petir di beberapa tempat pada waktu pagi sebelah Kedah Utara. Petang dan senja dijangkakan tidak ada hujan. Suhu minimum dianggarkan 25 darjah Celsius manakala suhu maksimum 33 darjah Celsius. Keadaan angin bertiup dari arah barat selaju 20 hingga 30 km sejam. Keadaan laut berombak kecil setinggi 1 hingga 1.5 meter. Sekian saja laporan daripada Bilik Operasi Meteorologi Negeri Kedah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Azuddin.
2: Okey, jadi kita dah mengetahui dah bagaimana keadaan cuaca sepanjang hari ini. Tak panjang sangat. Pagi ini juga dikabarkan ada setengah kawasan ada ribut petir. Petang tak ada.
1: Petang tak ada. Lepas tu suhu pula maksimum 33 darjah Celsius hari ini. Mak kata redup lah no.
2: 33.
1: Kan dia tak panas sangat.
2: Dah,
1: kemarin pun sama juga kan. Tak panas sangat. Nak jemur baju pun melambat kering.
2: Kemarin?
1: Hari Sabtu kemarin. Ya, yang Jumaat hujan sampai sehari kan. Sabtu, dia macam dengan mendung.
2: Yes. Okey, baik. Kita ikutkan kepada kita juga berkenaan dengan cuaca. Malaysia dah kabarkan kepada kita namun berkenaan dengan gempa bumi 6.9 magnitud di Sumatera Utara Gegar Pulau Pinang juga dirasai kita di sini. Tengok dalam, dia masuk dalam apa tu media sosial sama-sama tu tanya ada tak gegaran, ada yang kata dia lostak pun ada. Semua ada sekarang. Okey, 7.45 minit pagi nanti.
1: Okey, kita nak ke sentuhan duha terbitan Nazri Mak Nasir. Lepas tu kita akan kongsilah dengan anda semua berkaitan dengan STR fasa 3 ni kan?
2: InsyaAllah. Sentuhan duha untuk hari ini kita nak buat tajuk berkenaan dengan taubat.
1: Taubat.
2: Datuk Ustaz Kazim.
1: Lepas tu berita tempatan ke FM 8 pagi menyusul. Dan menyusul lagi topik kita.
2: Okey.
1: Amat siap-siap.
2: Tahu dah.
1: Depa tahu dah kan. 3-4 hari dah hibah dah promo. Destinasi cinta.
2: Okey, apa yang dimaksudkan semua dengan destinasi cinta tu nanti sama-sama kita dengarkan, okey?
1: Ya, di Aktif 6.10.
2: Stack rancak berbisa.

Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di

0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM bersama-sama yang berbahagia Dato Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosa-dosaku

Tuan-tuan, Allahu Akbar. Tuan-tuan, kita sekarang ni berada dalam musim-musim haji ni. Kan? Duk dalam bulan-bulan haji, ya Allah. Subhanallah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita ni Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Seronok orang yang dapat pergi haji tahun ni, no? Dalam ramai-ramai mereka terpilih sebagai tetamu Allah. Dalam ramai-ramai bilion orang Islam, depa yang boleh pi. Dan bila mereka mengerjakan umrah, mengerjakan haji, ziarah, melakukan sembahyang dan sebagainya, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Dan kita ni yang duduk di tanah air ni, yang tak boleh nak pi ni, kita juga mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita dengan cara bertaubat kepada Allah. Dengan taubat, macam mana cara taubat, Ustaz? Dalam satu hadis kata Nabi, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathiran. Alangkah beruntungnya bagi sesiapa yang terdapat di dalam lembarannya, yakni kitab amalan catatan istighfar yang banyak. Nombor satu, kita istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada melakukan perkara-perkara maksiat, menghentikan segala dosa-dosa, dan kita gantikan dengan amalan yang membawa kepada kebaikan. Yang kedua, yang ketiga, kita sekarang berada dalam musim untuk orang mengerjakan korban. Jom kita mengerjakan ibadah korban, walaupun dengan seekor kambing pada tahun ini. Mudah-mudahan pengorbanan kita itu diterima oleh Allah dan menghapuskan dosa-dosa kita. Jom kita bagi nama untuk menyertai korban. Kalau tak bagi nama ke orang masjid ke, persatuan ke, yayasan ke, kita buat korban untuk keluarga kita. Di halaman rumah kita, kita sembelih kambing. Belakang rumah pun boleh. Kita bagi makan orang miskin. Kita masak. Kita makan daging dia. Mudah-mudahan pengorbanan kita itu mendekatkan kita kepada Allah dan dihapuskannya dosa-dosa kita. Amin.